Pagi, Habar Pro4 bersama Eli. Menjelang agenda penilaian WAN pembinaan posyandu dari tingkat Provinsi Kalimantan Selatan lawan keikutsertaan dalam sejumlah lomba nasional, berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Langkah strategis nang ini dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi tim pembina posyandu Kabupaten Hulu Sungai Selatan nang digelar di Sekretariat Tim Penggerak Posyandu Hulu Sungai Selatan Kompleks Setda Hulu Sungai Selatan. Dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan sekaligus Ketua Pembina Posyandu Hajah Mustaidah Syafruddin Nur dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah terkait nang masuk dalam jajaran kepengurusan Pembina Posyandu. Ketua Pembina Posyandu memadahkan rasa syukur wan jua apresiasi atas capaian performa posyandu di wilayah Hulu Sungai Selatan. Sidin juga menyebutkan bahwa 4 kiat posyandu seluruhnya sudah berhasil masuk kategori. Sementara di waktu nang sama, PKK juga melaksanakan lomba dengan beberapa titik wan program nang wayah ini berhasil masuk dalam tahapan verifikasi sekaligus penilaian antara lain lomba desa sirih, lomba PKK, beserta administrasi program di desa Gambah, lawan juga program usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K di Kecamatan Loksado. Disampaikan juga, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Wan Desa Hulu Sungai Selatan, Taufikur Rahman memadahkan bahwa tanggal 29 Juni akan dilaksanakan pembinaan Sekretariat Posyandu dari tingkat provinsi. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, selamat pagi, selamat Mbak Isukan, dan untuk saat ini Anda masih kami temani di Suara Budaya Banjar ya. Sudah jam 8, 12 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah sampai di tempat aktivitas hari ini, sudah memulai kesibukannya di instansi pemerintahan, swasta atau dimanapun berada, termasuk juga yang saat ini tengah melakukan kegiatannya di sejumlah pasar tradisional ya, atau yang sibuk-sibuknya hari ini di rumah karena banyak pekerjaan juga yang harus diselesaikan. Semoga aktivitas pagi hari ini pendengar bisa kami temani, suasana yang penuh bahagia juga untuk Anda dengan kehadiran lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami pilihkan untuk pendengar sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah, karena selanjutnya kami juga akan ajak Anda untuk acara Pandiran Mbak Isukan sampai jam 10 ya. Jadi pagi hari ini masih kita nikmati saja pendengar lagu-lagu Banjar. Ada beberapa informasi yang tentu saja kami sertakan. Maka untuk Anda yang sudah bersama baik di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, ya semoga pagi hari ini Pro 4 ya menjadi teman terbaik untuk Anda. Kita dengarkan dulu untuk lagu yang berikut ini, yang mungkin juga tepat sekali suasananya, sama lagi sorangan aja ya, tidak benar-benar sorangan karena ada Pro 4 untuk Anda.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian, dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Baik pendengar dan sanak perempat, masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana pagi hari ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Baik yang sudah dengan aktivitasnya sejak beberapa saat yang lalu ataupun yang mungkin masih sedikit santai pagi hari ini karena kegiatannya baru akan dimulai siang nanti. Ya, yang penting hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat pendengar ya. Sementara kami juga masih hadirkan untuk beberapa informasi ini mengenai pembagian souvenir ya. Pendengar, berbagai cara dilakukan sekolah untuk menarik minat bagi para calon siswa sebagaimana sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong Balangan. Di sekolah yang jaraknya lebih kurang 30 km dari Paringin, ibu kota Kabupaten Balangan itu menyediakan kuota hingga 108 calon murid dengan 3 rombel seperti itu ya. Tahun ini sebagai daya tarik pendaftar, panitia SPMB SMA Negeri 1 Halong menyiapkan hadiah atau souvenir yang diberikan kepada pendaftar. Dan ini dimulai dari hari Senin kemarin ya. Selain itu pendengar, calon siswa juga mendapat perlengkapan atribut sekolah hingga kaos kaki dan juga sabuk dengan logo SMA Negeri 1 Halong secara gratis. Disampaikan oleh Riki Kurniawan selaku kepala SMA Negeri 1 Halong bahwa SPMB berlangsung hingga Rabu mendatang dan ini menyasar para siswa lulusan SMP atau sederajat di wilayah Halong dan sekitarnya. Meskipun berlangsung secara online, para calon siswa juga tetap datang ke SMA 1 Halong untuk mendaftarkan

0: Ayolah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, minah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wahini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren, baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus, nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ay ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prambat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Prambat bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan status zona habang atau kerawanan tinggi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah pada musim kemarau 2026. Langkah nang ini diambil berdasarkan pemetaan resiko dan evaluasi historis nang dilakukan oleh

tim data menyusul peringatan dini dari pihak BMKG. Fokus utama pengawasan wayah ini diarahkan ke Kecamatan Kusan Hilir, Wanjua, Kusan Tengah. Kedua wilayah Nang itu menjadi perhatian serius lantaran memiliki bentangan lahan gambut Nang cukup dalam, Nang mana rawan memicu kebakaran bawah permukaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu, Kristina Dewi Untari, memadahkan bahwa jika lahan gambut dalam Nang itu sampai terbakar, maka penanganannya akan jauh lebih kompleks. Selain dua kecamatan Nang itu, BPBD juga mewaspadai wilayah Kecamatan Simpang 4 dan Batu Licin karena karakteristik lahan tidurnya parak lawan pemukiman padat warga. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

spesial khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan acara Pandiran Mbak Isukan obrolan pagi hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Saya Eli akan membersamai dan sanak Pro 4 sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Bersama Laung Kuning Banjar ya pagi hari ini. Jadi dalam obrolan kita hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik pendengar ya. Ini sangat penting juga karena kita akan membahas satu tema mengenai advokasi hukum untuk masyarakat yang kurang mampu, dan ini memang benar-benar memerlukan seperti itu ya. Jadi sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap warga terlepas dari latar belakangnya seperti apa, mereka tetap punya hak ya sebagai warga negara untuk memperoleh akses keadilan tanpa terkecuali. Maka pendengar, sudah hadir tiga narasumber bersama saya pagi hari ini. Kami juga informasikan untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan nanti di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu juga. Silahkan di 0895-3405-09539. Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik pagi hari ini. Yang tengah beraktivitas semoga juga bisa menyimak sajian Pandiran Mbak Isukan hari ini mengenai berbagai persoalan yang barangkali juga tengah dihadapi oleh masyarakat ya, khususnya yang kurang mampu dalam memperoleh bantuan hukum, kemudian juga mengenai peran lembaga pendamping dan langkah-langkah yang bisa dilakukan agar nantinya hak-hak hukum masyarakat itu bisa terpenuhi. Baik, kita akan sapa dulu tiga narasumber kita pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enaknya manggilnya saya Mas, Bang atau Pak nih? Abang ya, baiklah. Ini ada Bang Dr. Ali Murtadlo, SHMH, betul ya? Ya, jadi Bang Ali nih. Siap ya. Beliau ini pendengar adalah Sekretaris DPC Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia Banjarmasin ya. Sehat ya Bang Ali ya? Alhamdulillah. Mungkin bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya. Siap. Ya, karena kalau makin jauh nanti kita saling asing enggak enak. Iya, ada Bang Mat Rasul SHMH, betul.
2: Siap.
1: Iya, sehat juga ya. Siap. Nah, beliau ini adalah Direktur LBH, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara.
2: Betul,
1: betul ya. Sudah lama?
2: Baru enggak terlalu lama.
1: Iya, kalau baru memang enggak terlalu lama, cuman ya, berapa?
2: 2022.
1: Ah, lumayan kan. Ini 2026 ya kan? Terus ada Bang Heriadi SHMH juga, Divisi Hukum LKB ya, Laung Kuning Banjar ya Bang Heriadi ya. Sehat ya, juga hari ini.
3: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa, jangan biasa di luar Bang. Tapi memang kalau yang advokat-advokat ini biasanya memang di luar ya. Oke. Jadi kita akan berbincang mengenai advokasi hukum untuk masyarakat kurang mampu lah, kita sebutnya seperti itu ya. Sejauh ini saya akan ke ini sih, ke mana ya, Direktur LBH-nya di mana, mesti ngapalin namanya juga ya. Berarti Bang Mat Rasul ya.
2: Siap.
1: Oke, ini kalau masyarakat Banjar, di Banjarmasin khususnya ya, kalau menurut Pian ini gimana nih kondisi akses bantuan hukum untuk masyarakat, untuk warga yang memang memerlukan dan mereka ini kebetulan kondisinya kurang mampu. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, berkaitan dengan kondisi masyarakat kita di Banjarmasin khususnya yang memerlukan, termasuk memerlukan keadilan untuk memiliki, mendapatkan bantuan hukum. Ya sebenarnya kalau di Banjarmasin ini kan sudah merata. Termasuk banyaknya lembaga, sebenarnya akses keadilan itu sudah menjangkau sebenarnya.
1: Sebetulnya.
2: Ya. Karena kan di Banjarmasin, di kita LBH Borneo Nusantara ada, di kita di Unlam juga sudah ada LBH LKBH Unlam, dan banyak bantuan termasuk Bakum namanya, ya termasuk yang secara mandiri juga sudah banyak kantor-kantor hukum di Banjarmasin ini. Jadi untuk akses keadilan bagi masyarakat itu, apalagi yang tidak mampu, ya khususnya pasti sangat terjangkau gitu.
1: Iya. Jadi sudah hampir sangat terjangkau sangat untuk akses terjangkau keadilan ini ya. Betul. Baik, jika dari Direktur LBH Borneo Nusantara yang sudah ada tersebar di beberapa titik ya Bang Matrasul ya, itu sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah hampir menjangkau masyarakat kurungnya, khususnya yang kurang mampu. Maka saya akan geser sedikit lagi ini ke Bang Ali. Beliau ini Sekretaris DPC Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Sudah lama di sana juga?
3: Alhamdulillah, untuk sementara ini saya diamanahi untuk menjadi Sekretaris DPC Peradi Banjarmasin itu mulai 2021
1: 2026
3: dan kebetulan sekarang diperpanjang sampai 2027.
1: Wah,
3: insya Allah, mudah-mudahan ini juga membawa keberkahan.
1: Iya, amanah ya.
3: Iya,
1: betul. Berat ya?
3: Ya, berat tidak berat harus dijalani karena amanah gitu ya.
1: Katanya kalau berat asal gak dijinjing aja ringan ya. Tapi gak gitu konsepnya ya. Baik Bang Ali, tadi Bang Matrasul mengatakan bahwa akses keadilan ini bahkan bisa dikatakan sebenarnya sudah hampir terjangkau untuk masyarakat, untuk warga yang memerlukan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Tapi bagaimana sebetulnya peran advokat itu sendiri dalam menjamin hak masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendampingan hukum?
3: Baik, terima kasih. Jadi gini, yang pertama, memang dulu keadilan itu atau untuk memperoleh keadilan akses bagi masyarakat itu sangat sulit.
1: Yeah.
3: Tapi itu terjadi sebelum adanya undang-undang advokat. Sekarang dengan adanya undang-undang advokat tahun nomor 18 tahun 2023, pada dasarnya semua advokat itu justru diberikan kewajiban menangani perkara pro bono.
1: Kewajiban.
3: Atau memberikan, ya betul, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
1: Iya.
3: Jadi artinya dimanapun ada advokat, dimanapun ada pengacara, dia berkewajiban memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya kata-kata masyarakat tidak mendapatkan keadilan hanya gara-gara tidak punya uang. Tergantung sekarang adalah bentuk sosialisasinya bagaimana gitu kan, masyarakat bisa mengakses ini. Maka kami dari DPC Peradi Banjarmasin selalu menghimbau kepada teman-teman advokat yang terhimpun di kita, maka selalulah berikan sosialisasi atau gambaran kepada masyarakat-masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, di tempat di mana kita praktek.
1: Iya.
3: Bukalah akses itu, karena advokat itu selain bahasa saya adalah mendapatkan profit ya, bahasa biasanya kan dia ada honorarium gitu ya.
1: Betul.
3: Artinya ada berhonor. Dia juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tapi memang syarat itu adalah limitatif. Limitatifnya apa? Memang betul-betul yang bersangkutan tidak mampu, maka itu akan bisa dibantu oleh advokat itu karena ada kewajiban itu. Selain itu juga negara juga sudah hadir, selain dengan undang-undang advokat tadi, ada juga undang-undang bantuan hukum.
1: Oh, beda lagi.
3: Undang-undang bantuan hukum ini juga sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM. Bantuan hukum ini kan aksesnya Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian juga kerjasama dengan LBH-LBH. LBH-LBH ini rata-rata adalah anggotanya adalah terdiri dari advokat salah satunya. Di sana ada advokat, ada paralegal. Jadi akses itu tetap diberikan akses. Sampai pelosok, di mana ada advokat, di situ pasti ada bantuan hukum.
1: Kayak berdampingan gitu ya?
3: Selalu berdampingan. Makanya ini tidak ada pertentangan antara LBH dengan advokat. Nah, tetapi memang sejak semakin maju peradabannya pada saat ini, maka pemerintah juga semakin membuka peluang yang lebih luas bagi kita untuk masing-masing itu silahkan dirikan LBH, silahkan akses supaya memberikan akses bagi masyarakat yang tidak mampu. Bahkan pemerintah Kota Banjarmasin sekarang kan membuka setiap kelurahan itu diberikan akses untuk memberikan
1: bantuan
3: penyelesaian perkara secara restoratif justice. Setahu saya seperti itu. Jadi tetap diberikan akses untuk memberikan bantuan hukum. Jadi di Banjarmasin sekelasnya kota, saya yakin tidak ada lagi seharusnya tidak ada lagi akses tidak mendapatkan keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum.
1: Baik, seharusnya tidak ada lagi ya yang terlewatkan seperti Betul. Itu. Baik, kita akan ke Bang Heriadi SHMH. Beliau juga selaku divisi hukum LKB ya. Jadi di satu sisi akses ini sudah ada di Kota Banjarmasin khususnya ya. Kemudian juga Bang Ali menegaskan lagi bahwa memang seharusnya tidak ada lagi warga yang terlewatkan, khususnya memang bagi warga yang kurang mampu. Dan bahkan terobosan terbaru ini setiap kelurahan itu juga harus ada LBH-nya, dan ini akan berdampingan dengan para advokat seperti itu ya. Nah, kalau di sebuah organisasi sendiri atau mungkin Bang Heriadi kan menghimpun ya, atau bersama dengan berbagai apa ya latar belakang masyarakat yang mungkin juga sebenarnya mereka nggak ingin ya bermasalah dengan hukum seperti itu. Tapi sejauh ini seperti apa kalau Bang Heriadi melihatnya, khususnya di sebuah organisasi?
4: Baik, berbicara sudut pandang organisasi itu kan ada namanya program kerja masing-masing. Termasuk di Laung Kuning ini ada namanya Divisi Hukum Laung Kuning Banjar. Di sisi lain, selain memberikan advokasi ya kan, atau layanan konsultasi, minimal itu adalah ke anggotanya. Tapi di sisi lain kita punya peran, yaitu adalah sebagai perantara informasi pemerintah, yaitu adalah menyampaikan aturan regulasi yang harus diketahui oleh anggota maupun masyarakat. Contoh, kita ini kan jelas kalau berbicara advokasi hukum bagi masyarakat miskin itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Iya. Baik itu pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, itu sudah negara sudah menjamin. Nah, perkembangannya diatur lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
1: Iya.
4: Nah, pengembangannya lagi organisasi advokat termasuk itu sudah membuatkan program kerja juga berkaitan dengan program bantuan hukum, termasuk Pradi ya kan. Di situ ada istilahnya pos bantuan hukum bagi masyarakat, baik itu kalangan menengah maupun kalangan atas sampai kalangan di bawah ya. Jadi tidak ada istilah karena faktor ekonomi kita terbatas untuk mengakses keadilan.
1: Iya.
4: Semua sudah dijamin. Makanya kami sebagai mitra pemerintah, yaitu adalah organisasi perkumpulan masyarakat, khususnya kami konsentrasinya adalah pelestarian seni dan adat budaya.
1: Iya. Berarti Laung Kuning Banjar ini sebagai sebuah organisasi juga perannya itu ada gitu.
4: Betul,
1: ya, terkait
4: ada.
1: Dengan pendampingan hukum ini. Baik, lalu kalau misalkan kita lebih masuk lagi, ini kasus atau persoalan hukum apa yang paling mungkin yang pernah gitu ya, kalau paling kan kayaknya sering gitu ya, yang pernah barangkali dilaporkan oleh masyarakat kepada organisasi Laung Kuning Banjar dan kaitannya dengan hukum?
4: Ini kita memang fenomena sekarang ini kan banyak nih, termasuk kita konsentrasinya ke anggota aja dulu nih. Nah, jadi anggota ini ada tiga aja yang kita ambil, baik itu masalah pribadi, ya masalah dia konsultasi hutang piutang, masalah dia sengketa pertanahan, bahkan urusan rumah tangga pun banyak. Tapi inilah garda terdepan kita selaku mitra pemerintah. Minimal di organisasi sendiri harus ada divisi hukum itu yang bisa membantu memberikan layanan konsultasi itu sebelum menjangkau keluar.
1: Betul.
4: Nah, kecuali memang di luar batas kemampuan, tidak ada basicnya, tidak ada sertifikasinya, maka itu
1: naik
4: harus
1: lagi gitu ya.
4: Orang yang memang
1: keluar
4: kompeten
1: gitu
4: ya.
1: Berarti lulusan rumah tangga ini selesaikan di organisasi dulu, seperti itu ya?
4: Lebih ke layanan konsultasi lah. Tapi
1: itu,
4: memang
1: ya?
4: Kalau memang di internal kita memang sudah bersertifikasi misalnya adalah advokat, ya kan, dia memang punya hak untuk mendampingi.
1: Tapi kan ini kan organisasi, jadi kan selesaikan dulu di dalam sini kan ya, kan
4: betul.
1: Seperti itu ya,
4: ya
1: ditampung.
4: Iya betul. Jadi kami itu ada istilahnya syarat dan SOP-nya lah.
1: Oh gitu.
4: Nah, jadi dia harus keanggotaan dulu nih. Kalau dia ngaku keanggotaan, dia kita
1: baru,
4: lihat
1: ya. Baru dapat konsultasi.
4: Nah, gitu.
1: Kalau tadi apa istilahnya yang bono-bono tadi tuh?
4: Bono.
1: Iya ya. Baik. Kita ke Bang Mat Rasul lagi nih ya. Kalau tadi kan secara organisasi ternyata ada aja ya anggotanya, mungkin bahkan masalah hutang piutang, bahkan urusan rumah tangga gitu ya kan. kayaknya saya mau konsultasi apa nih Mas Yoga. Ya, atau pendengar dan juga pemirsa yang tertarik ya untuk tema kita pagi hari ini, silakan bersama di 3252602. Bang Mat Rasul, ini kasus hukum seperti apa? Ini pertanyaannya kurang lebih aja sih sebenarnya yang sering dihadapi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu yang datang ke LBH Borneo Nusantara. Baik. Khususnya ya, silakan.
2: Baik, kalau di kami LBH Nusantara ini sebenarnya dari A sampai Z itu sudah terlampaui.
1: Oh gitu.
2: Berkaitan dengan
1: khatam sudah ya.
2: Iya, khatam. Jadi baik itu ya kalau di kalangan atas misalnya yang mampu sampai yang khususnya masyarakat yang tidak mampu tadi. Mm-hmm. Ya berbagai macam perkara,
1: persoalan
2: yang datang ke kantor ya kan.
1: Yang paling umum sering?
2: Yang paling umum ya pidana.
1: Pidana.
2: Iya. Mm-hmm. Jadi kan termasuk berkaitan dengan yang disampaikan oleh abang-abang kita tadi, ada jaminan oleh pemerintah itu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang bantuan hukum itu, yang sebenarnya yang sudah terakreditasi sebenarnya dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun ya paling tidak selain itu, meskipun tidak tidak terapliasi atau akreditasi dengan Kementerian Hukum dan HAM tadi, ya kan ada juga di undang-undang kita, undang-undang advokat berkaitan dengan bantuan hukum secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pro bono tadi, ya memang di pasal 2-2-nya itu kan disebutkan bahwa kewajiban ya, memiliki kewajiban setiap advokat itu memberikan bantuan secara cuma-cuma. Nah, di kita di LBH Borneo Nusantara ini beragam persoalan itu kecuali perkara narkoba sama korupsi, karena ya memang untuk afiliasi terhadap bantuan hukum yang secara cuma-cuma dan gratis yang nantinya dikerjasamakan dengan pemerintah itu ya terkecuali perkara dua itu,
1: narkoba dan korupsi.
2: Narkoba dan korupsi.
1: Korupsi waktu enggak sih Mas Yoga? Kena nih. Narkoba ya. Kenapa dua itu?
2: Memang
1: tadi, sudah dari awal ya seperti itu.
2: Ya memang di Kementerian Hukum dan HAM itu mengecualikan perkara dua itu. Ya, karena kan korupsi itu kan ada dananya, pasti orang mampu kan. Entah itu
1: beli ininya aja bisa ya kan?
2: Iya, betul.
1: Masa advokatnya cuma-cuma?
2: Cuma-cuma ya kan.
1: Iya ya, betul juga ya. Iya. Dan advokatnya juga nggak mau kan kalau itu dikasih hasil korupsi itu.
2: Betul.
1: Nanti kena lagi kan?
2: Kena lagi. Ya.
1: Muter di situ-situ aja ya.
2: Muter-muter. Ya.
1: Baik. Lalu apa saja kendala yang dihadapi masyarakat kurang mampu ketika barangkali ingin mendapatkan pendampingan? Apakah mereka sudah mendapatkan sosialisasi selama ini, termasuk juga edukasi? Bagi yang tahu kan mungkin tinggal lurus aja gitu ya. Tapi kendala yang dihadapi kan tidak semua masyarakat tahu itu, Bang.
2: Betul. Jadi kan kalau sebenarnya kan sekarang ini di zaman digital ini kan sudah sangat mudah untuk
1: harusnya itu. Yang melek digital.
2: Iya, betul.
1: Ini katakanlah yang tidak itu ya. misalnya.
2: Baik, ya secara umum kan masyarakat kita ini sudah pintar ya kan dengan internet, dengan
1: sangka
2: digital.
1: Sangka baik terus
2: kita.
1: Deh.
2: Iya, sangka baik.
1: Iya.
2: Jadi kalau di kita itu selain untuk mengakses kedekatan kita dengan masyarakat itu ya terutama di visi misi kita di LBH kan melebarkan sayap kita di LBH dengan alhamdulillah sekarang kan kita sudah membentuk cabang di Banjarbaru sama Palangkaraya Sampit.
1: Itu sejak kapan cabang ini?
2: Kalau di Sampit ini baru tahun ini.
1: Oh, tahun ini 2026 ya.
2: 2026 termasuk baru kemarin kami perayaan dan termasuk ulang tahun LBH Borneo Nusantara.
1: Wah, ya sayang sekali kita enggak hadir Mas Yoga.
2: Bulan Juni.
1: Iya. Juni,
2: nanti
1: ya?
2: Mudah-mudahan di tahun depan kami undang RRI untuk siaran gitu.
1: Terima kasih ya. Baik. Jadi beberapa kendalanya itu tapi sebenarnya sudah dilakukan ini ya, termasuk cabang-cabangnya ada.
2: Betul.
1: Semakin lebih dekat lagi ke masyarakat
2: lagi.
1: Ya.
2: Tambahan lagi. Jadi di program kerja kita itu kan ada juga sosialisasi. Yang sering kita laksanakan itu kadang hampir 4 sampai 5 kali di dalam setiap tahunnya kita melaksanakan sosialisasi ini, baik itu ke sekolah, masyarakat. Pernah di masyarakat dijangkit, kalau sekolah-sekolah kan kita ada kayak semacam program khususan.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena kan
1: apa namanya itu?
2: kayak semacam ya penyuluhan hukum terhadap anak sekolah.
1: Oh gitu.
2: Karena kan masyarakat ini bahasanya kan tidak hanya masyarakat di luaran saja, betul, tapi di lembaga-lembaga sekolah khususnya,
1: iya,
2: artinya sudah kita beritahu, kita beri pandangan secara pergaulan, ya intinya mengetahui hukum ini sejak dini gitu, okay, kan.
1: Dan kaitannya dengan ini ya, warga itu, masyarakat itu kata Bang Mat Rasul tidak hanya masyarakat umum tapi juga yang di sekolah, termasuk juga mungkin di lembaga lainnya atau organisasi lain kan juga masyarakat gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, lalu saya akan ke Bang Ali Murtadlo lagi nih ya, Sekretaris DPC Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi sebetulnya kalau menurut Bang Ali itu seberapa penting keberadaan bantuan hukum cuma-cuma yang bono-bono tadi ya, saya susah sih nyebutnya ya, seberapa penting itu Bang diberikan oleh para advokat untuk masyarakat?
3: Oke, jadi gini, saya agak meluruskan dari perspektif dari yang disampaikan oleh Bang Rasul tadi. Yang pertama gini, ada tindak pidana di mana kalau tindak pidana itu ancamannya di atas 5 tahun, maka yang bersangkutan itu wajib didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara.
1: Tanpa diminta pun?
3: Tanpa diminta. Karena ini kewajiban dari penegak hukum untuk menyediakan justru.
1: Okay.
3: Nah, diantaranya apa? Contoh tadi, satu perkara narkotika. Walaupun negara tidak membiayai, tapi ada kewajiban bagi setiap penegak hukum untuk menunjuk seorang advokat, baik dia di LBH ataupun advokat persorangan, itu untuk mendampingi karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun.
1: Karena kembali ke situ tadi ya.
3: Karena kembali ke situ.
1: Undang-undang advokat.
3: Betul,
1: tadi ya.
3: Bukan ke undang-undang advokat, tapi ini
1: tadi
3: lebih kepada KUHAP.
1: Ke KUHP-nya ya.
3: Ya, KUHAP. Jadi kitab undang-undang hukum acara pidana itu mensyaratkan ketika seseorang itu diancam dengan tindak pidana di atas 5 tahun, maka setiap penegak hukum dalam setiap tingkatan itu wajib menunjuk penasihat hukum. Walaupun untuk pendampingan ini sifatnya hak seorang tersangka untuk didampingi. Termasuk juga perkara tipikor. Perkara tipikor, apakah kemudian perkara tipikor itu hanya orang-orang mampu? Ternyata enggak.
1: Tidak.
3: Saya pernah sebagai pengalaman pribadi, seorang kepala desa, karena dia mengambil kebijakan, dia tidak menikmati sedikit pun. Tapi karena kebijakan itu ternyata yang diuntungkan oleh masyarakat yang menurut tanda kutip negara, ternyata itu menyalahi aturan.
1: Oh.
3: Yang kemudian ketika masyarakat suruh kembalikan tidak mampu, maka yang bertanggung jawab adalah
1: kepala desa.
3: Sedangkan
1: sambil kebijakan ya.
3: Betul. Sampai pada saat itu di persidangan hakim itu menilai ini masyarakat ya harus bertanggung jawab loh. Ini kepala desa mau dijadikan korban. Sampai akhirnya saya terenyuh pada saat itu. Saya sampaikan, ayolah kita uji sampai dengan proses banding sampai kasasi. Tapi yang beliau nggak berani. Pada saat itu memang divonis cukup minimal, yaitu 1 tahun. Itu memang betul-betul orang itu tidak mampu. Satu-satunya yang saya tahu mungkin dia kepala desa yang dia rumahnya sederhana, sepeda motor pun tidak punya. Jadi bahasa saya, makanya tanda kutip, orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu tidak semua kemudian yang bersangkutan itu menikmati.
1: Betul.
3: Hanya gara-gara mungkin kebijakan dan sebagainya, lalu
1: kebijakan bisa yang diambil.
3: Betul.
1: Padahal yang menikmati bukan dia.
3: Yang menikmati bukan yang bersangkutan.
1: Iya.
3: Ini bisa jadi seperti itu ya. Artinya tidak semua.
1: Iya.
3: Terus kemudian tadi kewajiban untuk memberikan atau menunjuk penasihat hukum itu adalah sebenarnya ada di tangan penegak hukum.
1: Oh, gitu.
3: Ini bagian dari sosialisasi juga. Karena masyarakat memang kadang-kadang mereka yang berhadapan dengan hukum, dia tidak sadar dengan itu, bahwa dia punya hak gitu. Maka negara mewajibkan kepada penyidik, kepada penuntut umum, kepada hakim untuk menunjuk seorang advokat yang berhadapan menunjuk seorang advokat untuk mendampingi seorang tersangka atau terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum.
1: Okay.
3: Inilah gunanya negara hadir untuk sebagai penyeimbang. Jadi advokat ini adalah sebagai penyeimbang.
1: Iya.
3: Penyeimbang.
1: Jadi sudah diluruskan ya.
3: Betul.
1: Kalau tadi kan sempat dikatakan Bang Mat Rasul bahwa yang narkoba sama yang tipikor itu enggak mendapat. Tapi kembali lagi bahwa undang-undang KUHP kan apa ya, istilahnya advokat itu punya kewajiban ya memberikan bantuan hukum ini. Tapi kalau misalkan masyarakat ini sudah kan tadi juga dikatakan ada yang sadar bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan pendampingan, mendapatkan bantuan hukum seperti itu, ada yang tidak. Nah, bagaimana ketika ada masyarakat yang kemudian sudah menyadari bahwa apapun kasus saya gitu ya kan, saya punya hak kok untuk mendapatkan sebuah pendampingan, dan kalau ini dimiliki oleh yang bersangkutan kemudian melakukan hal yang sama lagi, melakukan lagi-lagi gitu kan, kayaknya gak ada jeraknya gitu, toh saya ada pendampingan kok, saya dapat bantuan dan sebagainya. Nah, itu gimana efek jeranya?
3: Jadi
1: gitu.
3: Gini, Ibu, saya harus meluruskan juga ini perspektif bantuan hukum.
1: Iya.
3: Jadi memang ini perlu kita luruskan.
1: Harus ya. Harus selesai luruskan. Hari
3: harus
1: ini ya.
3: Luruskan. Betul. Jadi gini. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ketika kita didampingi oleh seorang penasihat hukum atau advokat atau pengacara, itu membela perbuatan kita. Jangan.
1: Tidak, ya.
3: Kenapa? Karena kita itu yang bisa memastikan hanya memberikan hak-hak hukumnya. Jadi bahasa saya gini, orang melakukan tindak pidana, contoh pembunuhan, pembunuhan. Maka karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau bahkan bisa seumur hidup atau ancaman hukuman mati, maka penyidik, penuntut umum, hakim dalam setiap tingkatannya tadi wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi yang bersangkutan. Untuk apa? Memastikan hak-hak hukumnya didapatkan sebelum proses pidana. Bukan berarti kemudian kita membela tindakan atau perbuatannya. Karena perbuatannya tentu yang bertanggung jawab harus bersangkutan. Karena tugas dari seorang advokat itu, satu, dalam perkara pidana itu kita mendampingi, mendampingi untuk memastikan hak-haknya. Yang kedua, kalau dalam perkara pidana itu kemudian yang bersangkutan tidak bersalah, pembelaan, betul.
1: Baru
3: kita luruskan, karena proses pelurusannya. Inilah hak hukum yang harus kita hormati. Yang ketiga, dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata sifatnya apa? Mewakili. Berbeda ya. Jadi tadi mendampingi dan membela dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, kita mendampingi dan mewakili. Jadi bisa mendampingi dan mewakili. Ini berbeda konteksnya.
1: Tingkatannya gitu. Udah beda.
3: Kedekatannya juga beda. Jadi jangan sampai perspektif masyarakat ketika orang itu sudah didampingi oleh penasihat hukum lalu kita membela
1: habis-habisan.
3: Salah yang bener. Salah pun kita bela gitu.
1: Putar balikan gitu ya.
3: Ini hanya untuk mendampingi, meluruskan. Yang seharusnya, karena kita statusnya advokat itu adalah penegak hukum. Jadi sama-sama menegakkan hukum, memastikan bahwa hak-hak hukum yang disangka tadi sudah dipenuhi, terus kemudian kesalahan yang dilakukan hukumannya itu ya sesuai atau sepadan dengan yang kesalahannya. Kira-kira itu.
1: Selain kurang mampu, ternyata dari segi pengetahuan hukumnya juga ya pasti ya tidak memahami seperti itu. Tapi kita akan lanjut lagi nanti setelah kita jeda sebentar, pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Pandiran Mbak Isukan. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk pandiran Pak Isukan hari ini mengenai advokasi hukum untuk masyarakat kurang mampu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sosialisasi edukasi ini masih dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan layanan hukum yang memang menjadi hak-hak setiap warga. Jadi siapapun itu berhak ya untuk mendapatkan keadilan seperti itu. Tapi kadang kita tahu sendirilah, mungkin persoalan di masyarakat atau yang menjadi ungkapan-ungkapan di masyarakat, kadang yang benar jadi salah gitu kan, atau kocek kita kurang tebel nih sehingga diputar balikan seperti itu. Pernah gak sih dengar-dengar seperti itu, atau bagi dunia peradvokatan itu seperti apa sih? Nah silakan, kalau saya mau ke yang di Laung Kuning ini seperti apa. Ini sebuah organisasi kan, walaupun memang fokusnya itu seni dan budaya, tapi bukan berarti di sana tidak ada hal-hal yang memang berkaitan dengan hukum dan juga pelestarian itu sendiri. Silakan Bang Haryadi.
2: Baik, kita sudut pandang masyarakat maupun organisasi dulu, yang kebetulan kita juga profesinya advokat kan begitu.
1: Iya.
2: Nah jadi kita
1: nggak kebetulan sih itu kayaknya direncanain itu ya.
2: Jadi iya. Kita melihat anggap aja ginilah, melihat rekan-rekan sejawat yaitu advokat ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, tapi kita meyakini tujuannya sama. Okay. Untuk mengupayakan akses hukumnya itu bisa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
1: Baik.
2: Jadi ada sudut pandang orang awam ini yang kadang sebagai kita ini sebagai perantara ikut meluruskan, mengedukasi juga.
1: Iya.
2: Contoh, kita lihat di TV sudut pandang orang awam, wah pengacara ini apa aja, sudah korupsi, DB lah himat-himat. Nah bahasanya gitu.
1: Iya.
2: Tapi bagi mereka yang tidak mengerti, otomatis sudut pandangnya seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi bagi kita yang sudah
1: paham,
2: tahu aturan mainnya seperti apa, dia membela hak-haknya supaya dalam proses hukumnya tidak dikriminalisasi, tidak semena-mena. Dia kan juga manusia.
1: Iya.
2: Nah dia punya hak yang sama di hadapan hukum. Jangan sampai karena ini, misal di contoh aja, karena ini adalah request atau titipan, kasus ini wah bagaimana harus hukum berat. Nah itu yang dijaga.
1: Iya.
2: Nah jadi
1: karena kembali ke hak tadi.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Nah kita sebagai mitra pemerintah, organisasi juga punya peran itu.
1: Iya.
2: Kita nonton TV, terus ada anggota kita ngomel-ngomel nonton TV, ya kan, bemama ya.
1: Edukasi.
2: Nah, kita edukasi, ya. Jangan itu sana. Ya kan bahasanya
1: diademin,
2: nah,
1: ya.
2: Diademi gitu. Itu juga
1: jadi
2: sebagai
1: kompor ini.
2: Kita sebagai punya peran. Kita punya wawasan, punya kewajiban untuk mengedukasi dinsana kita, anggota kita, keluarga kita. Kita edukasi. Nah, itu yang perannya. Kita sebagai pengalaman sebagai advokat juga, oh ternyata begini. Nah, dan juga kita punya punya potensi dalam proses perjalanan penegakan hukumnya, kita juga ada tekanan dan sebagainya. Itulah tantangan kita.
1: Resikonya ya. Bagian dari itu. Dan siapa tahu Bang Haryadi justru dari obrolan kita pagi hari ini pun sebenarnya bagian dari edukasi.
2: Betul.
1: Ya. Setelah tahu, wah ternyata enggak gitu ya. Advokat itu mendamping itu bukan untuk membela perbuatannya gitu ya, tapi memang memberikan pendampingan dan juga hak-hak bagi setiap warga itu sama kok. Ya, hanya saja mereka memang berbenturan dengan hukum, tapi bukan perilakunya yang kita bela seperti itu ya. Baik, lantas program apa ini di khususnya yang diambil ya untuk sebuah organisasi Laung Kuning Banjar ke depan untuk memperluas akses, barangkali agar lebih banyak lagi tidak hanya anggotanya tapi juga masyarakat sekitar ya yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti ini.
2: Jadi program kita itu memang fokus kepada pelestarian, ya kan, kesenian adat budaya Banjar, tapi juga kita ada SDM yang mumpuni di bidang lain. Contoh di divisi hukum, kita merekrut anggota-anggota kita yang memang backgroundnya adalah calon sarjana hukum dan juga sarjana hukum ikut pendidikan namanya khusus profesi advokat. Yang mana itu adalah dilaksanakan oleh Pradi. Kita pasti rekomendasikan untuk ikut kegiatan PKPA supaya apa, menambah wawasannya. Tapi di sisi lain kawan-kawan kita yang backgroundnya hukum juga punya peran, ayo dikembangkan lagi wawasannya, regulasi yang update apa dan sebagainya, kita untuk membantu memberikan konsultasi ataupun sebagai informasi bahwa ada aturan ini jangan sampai dilanggar. Kalaupun dilanggar konsekuensinya ini, ya kan, kan begitu perannya. Tapi di sisi lain juga ada program peningkatan kapasitas SDM kita, selain itu adalah ikut PKPA, ya kan, supaya dia menjadi advokat, dan juga ikut paralegal yang bukan background hukum. Nah, itu yang program di Divisi Hukum Longkuni. Iya. Tapi juga kita punya kegiatan namanya sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan, misalnya ada perda. Nah, kan biasanya kan ada tuh dari pemerintah perda ini, kita juga ikut peran minimal adalah di keanggotaan kita, baru kita di lingkungan sekitar.
1: Jadi intern dulu gitu dimaksimalkan. Dan saya juga harus memaksimalkan waktu yang tidak banyak ini ya, untuk membagi dua orang lagi ya kan, biar saya nggak melanggar ini ya. Takut juga terkait dengan lembaga bantuan hukum ya. Berarti saya akan ke Bang Matrosul ya, Bang ya. Iya. Pengen tahu juga nih Bang, sebenarnya mekanismenya itu seperti apa, terus syarat-syaratnya juga bagaimana, ada kalaupun iya, kalaupun ada ya seperti apa, khususnya mekanisme dan juga syarat bagi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan secara hukum, tapi ini lembaga bantuan hukum Borneo Nusantara. Silakan.
3: Terima kasih. Berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan bantuan hukum ini, ya sebenarnya yang pertama itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya kita Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ini, menghubungi LBH atau pos bakum terdekat terlebih dahulu jika terjadi suatu kasus atau mengalami ketidakadilan. Kemudian dengan membawa identitas dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu, ada syarat yang harus dibawa itu berkaitan dengan surat keterangan tidak mampu.
1: Harus ada itu.
3: Harus ada itu dari yang didapatkan dari RT kelurahan, dan kartu tanda tidak mampu atau tanda miskin yang lain yang harus dibawa. Kan ada beberapa banyak kalau BPJS itu rasa saya yang saya ketahui tidak masuk kalau BPJS, kalau hanya dia pegang BPJS saja, karena BPJS itu kan dari kalangan atas sampai kalangan bawah pun juga
1: ada
3: karena ada yang berbayar, ada yang gratis.
1: Ya, berarti nggak berlaku ya.
3: Iya, kalau yang saya ketahui itu. Jadi kalau syarat-syarat yang lain rasanya tidak ada lagi selain
1: ada lagi.
3: Karena yang syarat khususnya itu adalah di keterangan tidak mampu, ya kan? Baik itu yang penerima bantuan dari pemerintah, entah namanya itu entah KIP atau yang lain, yang khususnya itu penerimaan tanda bantuan yang tidak mampu lah bahasanya, yang dari pemerintah itu. Nah, kalau ya tadi yang umum yang kadang yang sering ada itu yang berkaitan dengan surat yang diminta dari kelurahan, yang berkaitan dengan surat keterangan tidak mampu.
1: Seperti itu
3: ya, salah satu syaratnya.
1: Oke, kalau Bang Ali tadi kan sudah memberikan contoh ya, ada kasus yang tadi yang korupsi tadi ternyata itu kebijakan ya, walaupun yang menikmati justru bukan dia, tapi warga gitu ya, bukan dia lah secara sendiri. Jadi kalau misalkan ini Bang Matrosul ya, kalau di LBH sendiri pernah punya cerita atau kasus apa sih yang unik atau yang apa gitu yang memang kaitannya dengan bantuan hukum?
3: Ya, baik. Jadi sebelum berkaitan berbicara masalah keunikan penanganan perkara ini, yang apa
1: kejadian uniknya apa
3: ya, gitu ya? Yang saya sampaikan terlebih dahulu ini berkaitan ini, yang masalah korupsi sama narkoba tadi yang tidak boleh itu, yang kerjasamanya dengan pemerintah.
1: Oh,
3: itu
1: gitu.
3: Artinya yang sudah ada kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Di luar itu ya memang wajib. Yang tadi kan di depan kita sudah sampaikan bahwa di dalam undang-undang kita advokat di pasal 22 itu kan sudah mewajibkan untuk memberikan bantuan secara pro bono, ya kan. Nah, artinya kan tetap boleh, ya
1: tetap
3: kan
1: boleh,
3: apalagi
1: ya,
3: di undang-undang kita KUHAP misalnya, ya memang harus ditunjuk dan memang ada kewajiban untuk didampingi penasihat hukum di situ.
1: Iya.
3: Nah, yang maksud saya tadi itu yang tidak boleh itu yang berkaitan dengan yang dikerjasamakan dengan pemerintah. Mm-hmm. Karena kan kita mitranya dengan Kementerian Hukum dan HAM ini, mereka menyampaikan bahwa selain perkara narkoba dengan korupsi itu kami tidak menerima. Nah, itu yang dikerjasamakan dengan pemerintah. Kan kalau korupsi kan melawan pemerintah namanya kan.
1: Iya.
3: Nah, disitulah. Nah, kalau di kita di LBH ini banyak sekali cerita yang unik, bahkan ada yang bawa pisang, ada yang bawa teh kotak,
1: itu ya.
3: Teh celup dan lain-lain
1: tanda
3: itu
1: terima kasih,
3: tanda ya. Terima kasihnya ya seperti itu.
1: Ya, tapi walaupun itu juga itu bisa dikatakan pro bono nggak ya? Nggak ya. Cuman ada fisiknya, ada bentukannya ya. Lalu pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak takut nih dalam mencari bantuan hukum ketika menghadapi masalah. Tapi memang yang paling enak itu jangan cari masalah, ya kan?
3: Iya.
1: Tapi kadang masalah suka datang. Padahal kita nggak suka, ya kan? Nah, itu gimana? Pesannya apa nih, Bang Matroso?
3: Ya, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Banjarmasin khususnya, ini yang kadang yang terjadi di masyarakat ini berkaitan dengan bantuan hukum ini, jangan lihat advokatnya.
1: Oh.
3: Karena kalau kita melihat pengacara atau advokat itu ya tadi persepsinya kan ini berbayar.
1: Mm-hmm.
3: Orang hilang ayam kecil. Mm-hmm. Ya kan kalau berperkara di pengadilan
1: karena
3: atau
1: gak sesuai nih.
3: Ya apalagi misalnya di kantor polisi misalnya ya tadi bahasa dikit umumnya itu hilang kambing kan
1: keluar
3: sapi gitu kan.
1: Hilang ayam keluar kambing, Bang.
3: Nah,
1: itu jadi balik. Kan, kalau itu tadi untung.
3: Ya, artinya kan kos biayanya itu lebih besar.
1: Betul,
3: jadi orang takut, ya kan.
1: Betul.
3: Selain itu yang perlu di diketahui oleh masyarakat juga ini tidak hanya masyarakat mungkin ini ya. Artinya kan bagi semua kalangan penegak hukum ini yang kadang harus kita wanti-wanti ini kan ini. Ketika kita berlawanan dengan aparat penegak hukum ini kan kadang ada menyampaikan di kita sendiri ini agak sedikit miris sih sebenarnya, yeah. Tapi perlu di kita ini juga kita sampaikan juga, kadang ada masyarakat yang bermasalah yang kemudian ditangani oleh kepolisian misalnya kan, ada juga disampaikan bahwa jangan berpakai pengacara.
1: Oh.
3: Akhirnya kan di situ kalau masyarakat tidak tahu yang berkaitan dengan yang masalah dengan
1: pendampingan
3: dan untuk mendapatkan keadilan itu kan akhirnya
1: terputus,
3: terabaikan
1: ya.
3: Ya kan terputus ya kan. Akhirnya di situ ya kita sebagai penegak hukum tetap menyampaikan bahwa jangan takut.
1: Mm-hmm.
3: Karena kan kita mendampingi ini berkaitan dengan keadilannya, hak-haknya yang tadi, bukan membela dengan perilaku atau dia melakukan kesalahan itu.
1: Ini yang harus dipisah sebenarnya. Haknya yang dibela, bukan perbuatannya. Baik, dan hal yang sama untuk Bang Ali, seperti apa ini kalau istilahnya kan masih banyak yang awam ya, masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan sosialisasi, walaupun tentu saja pesan pentingnya ya jangan bermasalah dengan hukum seperti itu ya. Tapi kalaupun barangkali nih ada permasalahan saat ini yang terkait dengan hukum dan nggak tahu harus seperti apa, kayaknya semua orang sudah menghujami saya bersalah dan pasti akan penjara nih gitu ya. Misalnya gitu. Jadi pesan apa nih Bang Ali selaku Sekretaris DPC Pradi? Ya, silakan.
4: Terima kasih. Jadi gini, pesan saya satu. Ketika masyarakat baik yang berhadapan dengan hukum atau konsultasi sekalipun, setidaknya saya pesankan untuk jujur dengan perbuatannya, jujur dengan kondisi ekonominya.
1: Iya.
4: Nah, itu penting. Kenapa? Yang pertama, kalau kita jujur dengan kondisi hukumnya atau ya mengenai yang dialami perspektif hukumnya, maka nanti seorang advokat atau di LBH sekalipun dia akan bisa membijaki ini harusnya seperti apa. Karena apa? Terus terang advokat ini sama dengan dokter. Seperti dengan dokter.
1: Diagnosanya harus jelas. Ini berbelit-belit nih, Bang.
4: Betul.
1: Malu. Bang.
4: Karena apa?
1: Komplikasi.
4: Nanti takutnya gini.
1: Udah komplikasi, ngomong, akut lagi.
4: Repot kan jadinya gitu. Akhirnya salah obat gitu ya.
1: Betul.
4: Akhirnya salah obat. Karena ketika dia tidak jujur, nanti tentu tata cara penanganan perkaranya akan berbeda. Dan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Terus yang kedua, dengan kondisi ekonomi. Kenapa jadi saya bilang kondisi ekonomi harus jujur? Karena ada beberapa, terus terang saya kan dulu di LBH Unlam juga, di LBH Unlam.
1: Iya.
4: Jadi ketika itu saya agak miris juga gitu ya. Tiba-tiba orang datang menggunakan mobil. Tapi mengaku tidak mampu. Jadi saya harus berat.
1: Tidak mampu beli bensinnya. BBM lagi naik
4: ya,
1: nih Bang.
4: Terlepas apapun ya, ada beberapa yang seperti itu.
1: Rental
4: kalau itu nyata,
1: kok.
4: Gitu.
1: Rental.
4: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang penting, akhirnya kita sampaikan. Karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang untuk diakses oleh masyarakat yang tidak mampu, maka syaratnya tadi syarat mutlak. Satu, harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa.
1: Betul,
4: sepanjang itu bisa dibuktikan, ya akan mendapat akses itu gitu ya. Tapi di satu sisi, bukan berarti kita tidak memberikan bantuan. Kita tetap akan memberikan bantuan, tapi akan berbeda konteksnya ketika orang yang tidak mampu dengan orang yang mampu. Tata cara penanganannya sama gitu ya, tapi syaratnya yang berbeda. Karena intinya seorang avokat itu ketika dia menangani perkara, ada yang didapat itu tiga. Ini saya buka rahasia
1: apa
4: seorang
1: saja
4: avokat ya.
1: Tiga itu wahai advokat.
4: Ini yang diberikan oleh undang-undang ke kita.

0: Terus yang ketiga, dalam perkara perdata khususnya, ada namanya success fee. Success fee ini adalah bahasa saya itu adalah bonus.
1: Bonus.
0: Fee ketika yang bersangkutan itu memang memenangkan perkara ini. Kenapa
1: beda
0: konteksnya?
1: Lagi ya, dapat
0: betul,
1: lagi ya.
0: Betul. Konteksnya apa? Kenapa jadi ada success fee? Karena apa? Ini bahasa kita satu bonus. Yang kedua, seorang pengacara juga tidak boleh dia menjanjikan kemenangan. Karena kalau seandainya dia sudah menjanjikan kemenangan, itu konteksnya dia melakukan pelanggaran etik. Betul. Yang kedua tadi, kalau untuk perkara pidana hanya dua, biaya operasional dan untuk honorarium.
1: Itu saja.
0: Tapi lagi-lagi semua itu didasarkan atas kesepakatan. Ini secara profesional. Ya. Tapi bagi yang tidak mampu, biasanya kita minimal kita bebaskan dari honor. Honorarium, karena biasanya honorariumnya yang besar.
1: Nah,
0: kalau untuk operasional, biasanya kita sesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan. Nah, boleh kok, kalau misalkan memang tidak punya sama sekali, tidak perlu tuh.
1: Tapi yakin nih, tetap diberikan
0: bantuan hukumnya?
1: Iya dong.
0: Saya pastikan, makanya saya bilang, kalau seandainya ada advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan alasan tidak ada uangnya, boleh kok lapor ke DPC Pradi, tidak masalah. Pasti akan kita tangani. Bahkan kalau perlu kita akan tegur advokatnya gitu. Karena memang
1: tidak.
0: DPC Pradi Banjarmasin selaku organisasi bisa melakukan peneguran kalau seandainya seorang advokat itu melakukan diskriminasi. Diskriminasi salah satunya apa? Satu, membedakan antara orang mampu dan tidak mampu.
1: Betul.
0: Yang kedua, dari perbedaan ras, suku, agama dan sebagainya. Itu juga tidak boleh.
1: Atau ordal.
0: Ordal, nggak ada ordal.
1: Nggak, maksudnya apa nih? Ini keluarga nih yang melanggar melanggar hukum.
0: Melanggar hukum.
1: Iya kan. Baik, ini sayang sekali waktunya yang membatasi kita. Tapi semoga dari perbincangan kita yang tidak lama ini banyak memberikan informasi.
0: Amin.
1: Ya, menjadi sebuah edukasi dan juga sosialisasi untuk kita semua bahwa ternyata lembaga bantuan hukum itu dekat kok ya dengan
0: dekat.
1: Terus ada tadi Bang Mat Rasul juga menyampaikan untuk LBH Borneo Nusantara sendiri itu sudah ada cabangnya gitu ya kan. Tapi walaupun dekat, kayaknya enggak deh kalau harus bersinggungan dengan hukum ya. Tapi kalau silaturahmi yang lainnya boleh lah ya, seperti itu. Kesannya kalau kita udah berkaitan dengan advokat itu kita kayak pelanggar hukum, Bang. Kayak mau apa ya, cari pembelaan gitu ya. Tapi memang ini perlu ya kan. Dan sudah dikatakan bahwa ini hak setiap warga seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Bang Ali Murtadlo SHMH, Sekretaris DPC Pradi Perhimpunan Advokat Indonesia Banjarmasin. Selalu sehat ya, semangat terus. Mudah-mudahan kasus-kasusnya ini apa ya, gak banyak sih. Maunya gitu apa maunya banyak kasus? jujur ya. Walaupun tadi juga disebutkan ada beberapa. Oh ya, ini pesan pentingnya tadi adalah jangan berbelit-belit gitu ya, membuat penjelasan.
0: Lebih
1: jadi harus jujur,
0: ya,
1: termasuk juga jujur dengan ekonominya.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk Bang Mat Rasul SHMH, Direktur LBH Borneo Nusantara. Selalu sehat juga, Bang ya. Kemudian ada Bang Heryadi SHMH selaku Divisi Hukum LKB ya. Semoga sukses terus juga. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang telah menyimak sajian pandiran Mbak Isukan hari ini mengenai advokasi hukum untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengolahan

pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bank Kanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bank Kanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kabar Pramut bersama Ulun Helda, aktivitas bermain kalayangan di Kota Banjarmasin kembali marak terjadi di sejumlah titik kota, salah satunya di kawasan yang menjadi sorotan lawan pusat perhatian masyarakat berada di sekitar jembatan RK Ilir Pekauman Banjarmasin Selatan. Usai adanya larangan tegas gasan pemain di atas jembatan, wayah ini masyarakat beralih menggunakan lahan eks pelabuhan lama Ampun Pelindo di Jalan RM Marta Dinata. Lahan yang itu terbuka nang berada tepat di sisi bawah jembatan nang dinilai menjadi alternatif nang jauh lebih aman lawan jua nyaman. Berdasarkan pantauan, kawasan nang itu tampak dipadati oleh warga dari berbagai usia, mulai dari kekanakan hingga orang tua terlihat antusias menerbangkan kalayangannya. Salah seorang warga mengaku kerap membawa kekanakan bermain di kawasan nang itu. Momen libur sekolah sengaja dimanfaatkan gasan memberikan hiburan gasan anaknya. Menurutnya, pemanfaatan lokasi nang ini sebagai arena bermain jauh lebih aman jika dibandingkan lawan di area di atas jembatan. Selain areanya luas, keberadaan ruang terbuka nang ini juga lebih baik gasan mencegah terjadinya kemacetan di jalan raya. Demikian Habar Pramut pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Pramut pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompet FM, suara budaya Banjar. Nah, hari ini alhamdulillah baik, sehat, sabar, rataan. Mudah-mudahan anak prompet yang mendengarkan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat juga. Hari ini ada Ulun Helda, lawan dulu dikawani bersama
1: Ulun Tinda juga.
0: Nah, mengawani hubungan pian seberataan hari ini ke pukul 15 nanti. Ini kali ini di Dandaman Banua tentunya. Kita akan membahas mengenai kuliner-kuliner tradisi, kuliner-kuliner daerah nih lah. Hari ini kita
1: belum sarapan enggak? Apin atau pelalil dikit.
0: Ini uyar orang tuh kurang banyu nih lagi nih.
1: Ada itu banyu di kamar mandi banyak.
0: Nah, sigar tuh.
1: Aduh, mandi selanjut minum ya lah.
0: Aduh, hai.
1: Nah, gua aduh sekali keluar kamar mandi gembung.
0: Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kuliner-kuliner yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, maksudnya jauh iya. Hari ini masih di Kalimantan Selatan aja
1: ya. Iya, udah kita aja banyak bandar.
0: Banyak ke bandar. Kadang amun ulun tuh ada jualan pinang hanyar tahu. Nah kan itu makanan Banjar kah? Ajar kita anak ada jualan banyak ngarep tahunya ya kalau.
1: Iya, apalagi mungkin pendatang lah.
0: Pasti tuh penasaran banget tuh lawan makanan-makanan yang ada di wadah kita. Mungkin ada juga sebagian yang sama lah, tapi ada juga yang belain atau juga sama tapi rasanya beda nih.
1: Nah, ada sama tuh pun tetap memandai pang urang perantauan.
0: Jujur benar. Mungkin buahnya tuh bingung juga pian. Apa nih itu jar kulitnya maka dipakai jar lah. Amun wadah bagiannya kan dibuang gitu. Amun wadah kita kan kulitnya malah lebih berharga ya
1: daripada
0: kalau,
1: biginya tuh lah.
0: Daripada buahnya.
1: Iya, bujur.
0: Tafaling lah sekalinya lah. Amun di sana kan buahnya diulah digoreng lah ya kalau jadikan wadah. Amun kita di sini kulitnya larang baharaga benar sampai jurang difermentasi kan kah jua. Apa ngarannya dipajak kah jurang lah.
1: Dipajak buat orang kita lah.
0: Tapi amun rinda seorang ketujuhnya nang dipajak atau nang hanyar?
1: Kalau lu ketujuh yang hanyar aja pang lah. Dipajak tuh paling lu kalau basah pindah masam-masam benar lu kan tapi suka.
0: Gitu lu amun terdapat nang kayak itu kan tuh membasuhnya dulu kita kan semua masaki. Nah, amun nang hanyar tuh kan masih nyaman mandi setir kita masih ya ada. Hendak diapai kah nyaman kalau digoreng ayimbah itu hendak dioseng atau ada juga orang dibanam tuh nang
1: dibanam tuh kalau kulitnya tuh kah
0: enggih taanum itu tuh dibanam lawan kulit-kulitnya imbah sudah itu hanyar dikupas kena dibuangi kulitnya tuh
1: yang anum tuh nyaman lah abis serat juga lah
0: dibanam kayak itu abis itu dimakannya tuh pakai santan kayak itu.
1: Disantani
0: yang dibanam tuh
1: lawan iwak haring lah. Sambalnya acan tuh.
0: Aduh hai. Kurang nasinya.
1: Iya pak, jadi macam-macam tergantung selera
0: macam-macam.
1: Kita juga
0: macam-macam. Ada nang basir di gangan cer lah. Nah itu tuh macam-macam diulahnya. Nah tentunya masih banyak lagi nih makanan-makanan khas dari Kalimantan Selatan tentunya.
1: Ada nang mandai aja lah.
0: Ada nang mandai aja, masih banyak lagi. Mungkin ada orang yang mengadakan apa nang ini aja. Yang apa ngaran yang kembang tuh?
1: Kembang Tiga Run.
0: Nah, itu mungkin ada di lain ada jualan.
1: Bisa apa makan kembang Tiga Run?
0: Ulun kada bisa jual tapi tahu.
1: Iya. Orang-orangnya jual.
0: Orang-orangnya jual. Nah, karena masih ada info selanjutnya lagi mengenai makanan-makanan khas dari Kalimantan Selatan. Di Gesen Pian Seberataan tetap bersama kami di Prompet FM Suara Budaya Banjar.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Forum Suara Budaya Banjar masih lawan Ulun Helda, lawan juga Rinda yang mengawani Dasana Perompat hari ini. Tadi kita sudah bahas Mandai lah. Imam Mandai tadi ada juga jar kita tadi.
1: Di sangat biasa lawan Sabang. Di Oseng. Di Arpian tadi pulang di Bahanam, jalan anak Andung. Tapi kalau yang tadi yang dibakar tuh yang Andung lah. Kalau misalnya yang Tuhan yang dibakar tuh tetap nyaman lah rasanya.
0: Kayaknya tanggal 5 sama Anunya. Ibaratnya kan lama loh sudah.
1: Oh iya.
0: Nang tak Anum. Pernah tuh menemui dua dahawan bari mamanya namun Banam pas belang kau dahawan tuh beli kuliah zaman kuliah bahari. Mbak itu di Santani Sidin, dia di Banam dikupas Santani Sidin bah.
1: Empat perasai berarti lah. Rezeki banget itu.
0: Rezeki banget kan hanya tahu juga oh kau di Banam kah jadi kita.
1: Jadi membanamnya di apa di Anu tuh di atas harangnya kayak kita banam iwak pula.
0: Nah kayak kita banam iwak atas harang tuh.
1: Kalau langsung di atas baranya tuh adalah harus pakai sarangan juga lah.
0: Bisa juga bang langsung, tapi sini tuh satu ada atasannya juga karena habis membanam iwak jolo sih Din.
1: Oh iya, selajur
0: menyelajur.
1: Sampai kayak apa membanam tarung tuh lah.
0: Ingin kayak membanam tarung tuh. Jadi Mbak sudah lo dikupas sih kayak ibaratnya kulit luarnya tuh hanyar ditatak di Santani. Sudah masak kan ininya.
1: Di santan itu apa bumbu sederhana aja kah atau ada bumbu yang khususan?
0: Ada santan biasa aja kuah santan ya kayak kita rajin apa yang belawan bilungkai kita bersantan.
1: Oh.
0: Nah, itu gantinya
1: pakai bawang ya lah.
0: Nggih. Nah, itu gantinya ini pakai anu pakai apa ngarannya? Tiwadak tadi tuh. Itu.
1: Ada pernah apa lagi lah. Selalu di banyak ada pernah rasain yang bebalap tuh.
0: Pernah tuh pas dia ada kawan juga semalam. Jadi hanyar dia tahu-tahu juga pas zaman kuliah bahari kan pas kuada kawan beleng kuadanya mamanya maulah.
1: Iya.
0: Nang kayak itu ada juga kan orang nang di gangan kan jurang gangan belama kan jualan dibuatin yang itu ya yang kulit tiwadak di Simandai tadi tuh. Beli goreng biasa aja kan nyaman juga.
1: Iwaknya apa? Taruhan jual bebanam.
0: Nang mana?
1: Itu tadi Mandai tadi iwaknya apa?
0: Oh, terserah ya mau banam mau nunggu goreng kayaknya mana aja. Pokoknya mau sudah Mandai nih. Bah. Kurang di nasi.
1: Lah kalau di kisah ya lah.
0: Amun kita suka nyamanan aja Bang lah kadang di kisah lagi. Ya. Amun orang mungkin suka anehan kenapa kulitnya dipakai ya. Pernah juga lah pian. Kita menakuni nih. Anak magang di sini tapi dari daerah masih daerah Kalimantan juga dari Palangka dari apa? Ada juga yang kebingungan mungkin kada pernah tahu juga kalau Mandai ini kalau dimakan kulitnya kulit wadak tuh kan kalau dimakan ya kulitnya aja rajin dibuang aja aja buahnya aja dimakan wah aja kita rugi nih.
1: Padahal orang kalau tuh yang dalamnya tuh lah gasan bola pisang goreng pisang goreng jan ya lo digoreng pisang lo tapung tuh belapung
0: adalah geguru di wadak jadi kita abis itu wah ini pun dengarnya Mandai ini sudah berinovasi juga. Wah, UMKM kita maju juga. Ada wah
1: yolah,
0: ini
1: pak. Keripik. Ada juga keripik Mandai.
0: Keripik Mandai sudah bubumbu nang kayak di ibaratnya ini keripik
1: crispy itulah kriuk.
0: Tapi rasanya tuh kayak yang sudah dioseng kita bumbu tuh nah. Bumbu oseng tapi dijadikannya keripik.
1: Iya.
0: Hanya semalam.
1: Berarti gelapung lah yang Mbak Anu tuh disangka lah. Ada lah.
0: Sudah yang kada begelapungnya yang kayak kita boseng yang ditatakan sana itu tapi kering sudah.
1: Oh, di mereka di vakum di apa? Dikeringkan lah.
0: Dikeringkannya tuh sudah bumbu tuh. Hanya aja soalnya hanya semalam memakan juga.
1: Iya.
0: Pas tetamu semalam kan ada orang bilang, "Wah, ini aja kita keripik Mandai nih, cobai." Oh, ternyata kayak ini. Nah, berarti kan inovasinya ya kan? Sekira mungkin orang tuh sampai ke kau terasa sampai keluar sana mungkin. Ini
1: keluar keripiknya. Mana?
0: Keluar daerah Kalimantan Selatan, kalau ada yang bawa ke Jawa atau ada yang bawa ke luar negeri kah mungkin? Bisa juga
1: ya kalau? Bisa juga ya lo, kadang-kadang kau mencari Mandai tadi?
0: Jadi bawa sinin ke sana, kan bisa tahan lawas tuh.
1: Iya tahan lawas.
0: Jadi mbah itu tadi kan ada juga, kita kadang pernah memakan tuh di jar kita, jaruk kembang tinggarun.
1: Oh, kembang tinggarun bisa kadang pernah memakan, pak rancak kan? Melihat aja tuh
0: rancak,
1: orang di pasar, rancak dibuat orang di topes atau di ember gitu lah.
0: Iya nih, ada yang di topes, ada yang di ember, tapi bingung juga makannya nang kayak apa nih lah kita lah.
1: Kan tahu juga lah itu kayak apa langsung dimakan gitu jaka atau kayak apa
0: nah kada suah juga pian melihat orang mau makani tapi ujar langsung nang kayak itu jaka dia mau dilalap kayak itulah tapi makannya pakai iwak kah jadikan cacapan kah atau kayak apa tuh lah
1: iya.
0: Nah itu kan dipermentasi juga ya kalau nah ibaratnya itu kan kembang lah bunga lah ibaratnya tuh diolah orang tuh itu khas di wadah kita aja dan di tempat kita aja adanya karena aromanya khasnya rasanya sedikit pahit
1: pahit lah.
0: Ada pahit.
1: Ada asam lah itu.
0: Ada asamnya, tapi kalau orang merasa itu ujar orang tuh ada pahit-pahitnya.
1: Oh, kayak itulah.
0: Ada kandungan senyawa bioaktif.
1: Asal aku aja kehidupan kita aja jangan pahit. Oh,
0: jangan. Pahit jangan. Sudah cukup, Bos. Ujarnya tuh nang jeruk kambang tenggarang tuh bersifat antioksidan lawan antibakteri. Nah bagus bang, tapi mungkin orang nggak bisa memakan kan kayak apa?
1: Iya.
0: Karena semburatan orang Banjarnya jangan bisa memakan yang itu.
1: Nah, ayo ya pokoknya yang ada aja. Kita patut juga mencoba misalnya sesuatu makanan yang hanya kita tamui, ya dicoba aja ya lo lah. Siapa tahu kita ketagihan.
0: Ini belum pernah lagi kita orang. Abis itu ada juga pasti pengen tahu nih apa kalang-kalang aja yang warna pink.
1: Nah kalang-kalang lu gak bisa makan juga.
0: Gak bisa makan juga kak. Ulun gak bisa tapi mama di rumah bisa.
1: Nah sama kita kuitan bisa juga.
0: Jadi pernah melihat aja mencoba kada juga itu masaknya kada dimasak juga kan jadi
1: direndam air hangat aja.
0: Direndam air hangat karena kawannya lawan iwak bubanam atau iwak begoreng, sambal atau di situ dipiciki sambal, kalau dipiciki lombok.
1: Kayak penting aja rasanya. Lu enggak tahu juga rasanya.
0: Iya, amun di Japa itu teksturnya memang kayak itu lah. Kayak lembek-lembek itu tapi kan ada bijinya kan di dalam.
1: Iya.
0: Nah,
1: tapi kada tapi banyak juga pokok orang berjualan tuh lah. Ada pas musimnya
0: musiman,
1: aja.
0: Musiman dua ya kalau lah adanya kada nang setiap hari ada kayak tuh nah.
1: Yeah.
0: Rajin kan orang tuh berjual baanu betuyuk kah aja orang nang sapiri.
1: Satuyuk,
0: berapa tuh. Tuh tekanan musimnya hanya rami bilang ada kan ngalih benar dicari jur kita tuh.
1: Iya berpuluh kalau kita
0: menempat lah. Nah, macam-macam ya kalau unik-unik juga ya karena dari Mandai tadi itu ada jeruk kambang tigarun, ada kalangkala juga tadi kan. Itu belum tentu ada di wadah tempat orang nang lainnya
1: iya, kalau di Banjar itu dasar khas lah apalagi orang-orang Bahari ini ketujuan dan makan. Tapi pun Mandai ini semua kalangan bang pininya lah.
0: Semua kalangan mukanya rugi bila kada tahu. Orang Banjar kan rugi karena terasa Mandai jadi kita yang ada. Nah, imbah nang itu ada apa lagi nih?
1: Apa yuk?
0: Ini anu nah, kita masih berbau fermentasi nih yang ada.
1: Apa tuh? Iwak.
0: Nah, ini ada iwak wadi, jadi kita lawan iwak samu.
1: Iwak wadi lawan samu tuh lain lah.
0: Iwak wadi lawan pakasam, jadi kita lawan. Nah itu
1: jadi
0: lain
1: lah. Orang kekanakan lo ini iwak buruk.
0: Ya benar. Nah, padahal kan, rasanya luar biasa. Tapi sebelum kita hendak membahas kena nangkapi iwak wadi lawan iwak pakasam, nah kita hendak dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini dulu. Gasan pian seberataan tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: FM Suara Budaya Banjar. Masih di Dandaman Banua pagi hari ini nih, gak pukul 11 nanti. Sudah kada terasa nih di 5 menit 50.
1: Terasa ya Ulun? Biar gak terasa.
0: Saya gak asik nih Ulun di sini ya. Nah, tapi nih ada yang mana?
1: Ada anak kandung, pasti yang pandai-pandai.
0: Ayo atau kita apa nih? Terima aja kalau ayo dah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, Abah Sofian, apa kabar?
2: Ya, memeliharakan bekanan.
0: Iya, iya juga ayah. Nyaman benar kalau.
1: Iya. Salah-salah sih dia lagi makan pandai.
2: Kamu nang dia lagi nang kenang kuatir banget oleh.
0: Kenapa?
2: Apa? Tiwadak yang
1: dia nang. Oh, tiwadak, tiwadak bebanal.
2: Biasa. Cuma ada nang ulun kada biasa.
0: Nang apa nang kada biasa? Kalau
2: tak kalah kirim dalam adalah
0: apa?
2: Belang kalabio waktu itu.
1: Oh, pian kalabio.
0: Oke.
2: Disuruh ngirang, orang mah anak makanan.
1: Pas datang orang anak makanan lah.
2: Iya, gimana aneh. Itu ada kolak pisang.
0: Kolak pisang, oke.
2: Kalau kira bisa cuci mulut kan kita mau untuk makan dah.
1: Salinya?
2: Sekali lu diperhatikan, orang makan bakuah.
0: Dikuahi. Bujur hantul lah.
2: Jadi bujur aja dikuahi deh.
0: Han, hanya tahu juga kita ya kalau.
2: Makanya kita orang kelari kan kada tahu, bingung ya. Jadi kita kada bukan menguahakan, kita kena bujur aja untuk makan lah.
0: Makan
2: makanya dilihat orang, ya Allah, demat.
0: Manis tuh lah bujuran di nasi, dikuahi di nasi.
1: Aduh, bang iwaknya apa?
2: Itunya adanya di alabio aja teringat.
1: Iya, karena bayi makan lah, jadi makan nasinya lah, kolak tuh aja lah.
2: Iya.
1: Kolak pisang.
2: Bayi waknya, iwak.
1: Iwaknya apa? Pasnya tuh, cocok.
2: Barang aja mah pernah ada.
0: Oh, pernah. Goreng kah, bubanam kah?
2: Dia mulai bukannya, mulai sanggup sana, atau sanggup pahit.
0: Mailah.
1: Oh, kayak itu.
0: Nah kayak itu.
1: Jadi apa kolaknya tuh dasar kolak manis lah.
2: Iya, kemudian iwak kolak pisang dong. Makanya lo
0: terkajut juga.
1: Tapi ada juga orang di sana tuh, anulah makan tuh lawan banyu teh ada juga.
2: Ada itu tuh kalau tadi abah lo ngantar anjak kita ngeliat memang tak tahu di negara banyak kayak itu.
1: Iyalah. Tehnya tuh diluruk lah.
2: Iya. Ujar nggak orang menyambut nang pakai kolak pisang. Wah, orang nyambut Sarawa.
1: Apa? Sarawa.
2: Sarawa. Sarawa. Sarawa.
1: Lain Marawa, lain lah.
2: Lain. Nah, itu aja lalu berkesan nang kada terbiasa.
1: Iya. Nah, bukan kayak itu kada tahu kita lah.
0: Kita sekali
2: aja. Makanya kita perlu juga ada acara kayak ini nang kita main
1: lah. Kita berbagi cerita ya, lo.
2: Iya, Allah. Kadang-kadang ulun juga banyak kada tahu, makanya ulun ketuju nang acara ini deh nah.
1: Iya.
2: Baik nang di benua kita lah, benua lain, pulau-pulau lain. Aja itu aja,
0: terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Han, sekalinya
1: sekalinya gesan makan lah. Jadi makan. Kita harus mengenali dulu ya lo kebiasaan di suatu daerah itu.
0: Iya.
1: Jadi kita mesti kolak tuh agasan apa ya, cuci mulut bah habis makan gitulah.
0: Dessertnya aja kita.
1: Iya, atau puasaan tuh lah biasanya tuh ada kolak kayak itu juga pelengkap ternyata kalau di mana tadi
0: Alabio.
1: Di Alabio tuh gasan aduh kuah makan masih.
0: Jadi kita amun beelang ke daerah
1: lihat di daerah
0: lihatin dulu amun inya di surung pemulaan kita pat melihati orang dahulu ya
1: jadi padangi nang tuan rumah dulu
0: nang orang sana dulu makanan ini kayak apa nih amun makanan yang teduh dikeluarkan kan gesan cuci mulut jadi kita amun inya badahulu keluarnya nah kita patut curiga tuh
1: tapi bisa juga aduh apa ngarinya langsung seberataan ada di atas meja tuh
0: bisa juga
1: nah, ada menyuruk-nyuruk anu lagi berdudi atau berdahulu ada langsung ada kayak itu ayo lah
0: kita bingung juga ya kan
1: jangan so tahu ya kalau jadi lihatin dulu atau betakun nah ya lah kita kada tahu kebiasaan orang
0: kayak apa kita kada tahu ada juga semalam nah tuh pas lawan Bapak Anang berkisah orang besarwan nangka ya si Din kalau
1: besarwan nangka
0: pokoknya anu sajiannya tuh nangka
1: itulah.
0: Jadi nang keluar baduhulu tuh anu minyak sepiringnya bas kayak sepiring tuh minyak di piring ketenok piring halus tapi sepiring tuh gasan bertiga atau apa nih kisahnya.
1: Minyak.
0: minyak. Nah, kata lo kan pasti
1: goreng.
0: Minyak goreng.
1: Oh.
0: Nah, sekalinya minyak goreng itu gak sampai cocok tangan, gak sampai ambil nangkanya supaya kada kebegatah.
1: Nah, kalau jangan diminum, diurap.
0: Nah, kita kan tahu juga kan nangkanya itu ada juga orang nangkanya itu. Nah, sekalinya banyak juga, beragam lah ibaratnya. Ini dari segi kuliner sudah beragam, hanya cara makannya pun
1: cara
0: beragam,
1: makannya
0: juga
1: berbeda juga
0: nih.
1: Ya lah
0: beragam juga. Kita tadi nak membahas iwak pakasam, tapi
1: sawat lah nih,
0: sawat tadi di 55 menit sudahan ya, kalau
1: aja sekilas piatnya
0: sekilas saja iwak wadi dan pakasam itu berbeda ujar pian. Amun wadi itu

0: di Barabai kan kada tuh. Asli tuh iwaknya kan kadang iwak nang halus-halus yeah. Ya kan kayak iwak sapat, sapat siam, kada jua papuyu kalau nah kayak itu tuh nyaman jua ya kalau
1: nang ada nyaman tuh nang ada dah.
0: Jujur. Selalu tuh nang nyaman tuh nang ada di hadapan, nang sudah temakan termasuk yeah. kemuntung kita itu yeah. adalah rezeki kita. Nah, kan
1: ada cari-cari dulu, bola dulu ya lo. Nah, tapi itu ada memang beda pang lah kalau kita bola seorang itu ada prosesnya yang bisa kita nikmati ya lo.
0: Nggih, tapi umur kayak ini pian prosesnya lumayan. Lah kita mencari anu aja. Ya.
1: Cari yang simpel-simpel aja.
0: Cari yang simpel-simpel aja. Iya. Nah, kadang berasa di 57 menit dari pukul 10 sudah imbah. Nah, ini kita ada
1: di ruang
0: UMKM.
1: Gesan pelaku-pelaku usaha. Mungkin kada bisi kelengkapan apa ngarannya izin-izinnya kayak itulah. Karena ada izin halal hari ini kita khusus
0: halal nih pokoknya orang-orang promosi berataan yang belum bisi izin halal ada ngari kan pokoknya hari ini ruang UMKM kita dari jam 11 hingga jam 12 kena. Nah, tetap bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Habar 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pramut bersama Ulun Helda, Kabilah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi sorotan utama dalam rangkaian pawai Ta'aruf MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Kabupaten Barito Kuala. Keistimewaan yang itu tampak dari kehadiran langsung Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Syahrul Jani, Wakil Bupati Heru Setiawan, serta jajaran pemimpin pimpinan daerah yang berjalan bersama rombongan kafilah. Barisan Kafilah Hulu Sungai Utara terdiri dari peserta, pendamping, dan ofisial nang tampil kompak sepanjang rute pawai. Kehadiran para pimpinan daerah di tengah rombongan

menambah semangat lawan juga daya tarik tersendiri gasan peserta maupun juga masyarakat. Suasana semakin meriah dengan iringan kesenian tradisional Banjar Hadra nang mengiringi langkah para peserta. Selain yang itu, mobil hias nang menampilkan replika Masjid Agung At-Taqwa Amuntai lawan juga Tugu Sholawat turut memperkuat nuansa budaya lawan juga keagamaan nang dibawa oleh Kapilah Hulu Sungai Utara. Kada hanya menampilkan kesenian tradisional, Bupati lawan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara juga membagikan berbagai oleh-oleh khas daerah kepada masyarakat. Cendramata yang dibagiakan berupa anyaman kipas tangan tradisional, ratusan hintalu itik, serta gulaan atau gula batu itik khas Amuntai. Antusiasme masyarakat terlihat juga dari banyaknya warga yang menyaksikan langsung pawai di sepanjang jalan. Penampilan lawan keramahan Kafilah Hulu Sungai Utara mampu menarik perhatian penonton serta peserta lain dari daerah lain. Pawai ta'aruf diikuti oleh seluruh kafilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Namun kehadiran langsung pucuk pimpinan daerah disertai iringan seni tradisional dan pembagian kenang-kenangan khas daerah membuat Kafilah Hulu Sungai Utara tampil lebih menonjol. Demikian kabar perompet pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat. Kita jumpa lagi di siang hari ini dalam program Ruang UMKM. Dan pada siang hari ini Ulun Helda juga bersama rekan Ulun.
1: Ya, saya Rida.
0: Menemani pihak seberatan di Ruang UMKM di siang hari ini. Tentunya kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik dan yang sangat happening mungkin ya sekarang nih ya Rinda ya. Kita akan bahas mengenai WHO nih.
1: Ini bukan Badan Kesehatan Dunia.
0: Bukan. WHO kali ini bukan mengenai Badan Kesehatan Dunia, tapi mengenai wajib halal Oktober 2026
1: nih. Judulnya ambil WHO.
0: Kenapa?
1: Jerepet-jerepet Badan Kesehatan Dunia bukan ya, tapi ini khusus bagi para UMKM. Jadi wajib halal Oktober 2026 karena ini batas waktunya kalau nggak salah udah hampir habis ya di Oktober ini.
0: Tinggal beberapa bulan lagi ya, ini Oktober.
1: Makanya kita angkat topik ini bersama Ketua IP3H Kota Banjarmasin, P3H Uin Atasari, ada Pak Ahmad Bahruni Esos. Assalamualaikum Pak.
2: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lawas badan gak ada tetamu. Sibuk banget pinanya sih jentilah. Iya. Kenapa Pak kita hari ini mengangkat topik ini?
2: Jadi begini, pemerintah kan sudah jauh-jauh hari ini lah mengadakan sosialisasi. Nah itu dan sebenarnya WHO ini pun sebenarnya kemarin itu berlaku 2024.
0: Iya.
2: Nah cuma berdasarkan pertimbangan waktu itu untuk dipaksakan diberlakukannya wajib halal itu rasanya mungkin waktu itu masih kurang siap.
0: Iya.
2: Nah jadi waktu itu diundur oleh pemerintah ke 2026 ini. Nah itu artinya kalau memang 2026 ini sudah diberlakukan kewajiban itu kan, artinya kalau wajib itu kan artinya
0: harus.
2: Tidak boleh ditawar-tawar lagi, harus. Nah itu artinya mau tidak mau hakun kada hakun kita orang Banjar tuh tetap lanjut. Nah itu walaupun mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu, mungkin ada pengecualian atau segala macam nanti kan.
1: Jadi yang wajib halal ini kan jadinya tadi harus wajib lah sampai Oktober. Kalaupun ada nang balum ini masih terkejar lah Pak lah untuk bisa mengurus inilah.
2: Ya memang jujur aja pula kita ini kendalanya itu kan di pemberitahuan Bu, sosialisasi. Nah itu jadi jujur aja kami-kami yang biasa sering ke lapangan itu kan masyarakat kita itu khususnya pelaku usaha lah atau khususnya lagi UMKM itu banyak yang masih belum tahu lagi. Jangankan mendengar WHO lah, mendengar kata halal aja mereka pun bingung. Nah itu jadi ya itu pang tantangan kita di lapangan itu kan. Artinya kita memberikan penjelasan, edukasi apa segala macam kan. Ya cuma itu tadi artinya walaupun nanti di Oktober 2026 itu tadi masih mungkin ya boleh dikatakan belum banyak yang siap untuk apa di sertifikat halal lah atau mungkin malah tidak tahu. Kita belum tahu lagi apakah nanti itu mentok 2026 itu tetap wajib atau mungkin ada nanti diundur lagi masih belum tahu. Karena apa? Karena yang sebenarnya 2024 itu oleh pemerintah kemarin diundur 2 tahun.
1: Untuk 2026 ini kan lagi. Nah itu jarinya pihak tadi tuh ada yang masih bingung waktu ketika mendengar tentang WHO atau wajib halal Oktober ini. Ada yang nggak tahu sama sekali jarinya ini di kalangan mana? Para pedagangnya yang pedagang kecil kah? Yang
2: rata-rata gue yang banyak kada tahu itu usaha kecil menengah Bu. UMKM itulah. Nah tapi ada juga beberapa kasus malah mereka itu perusahaan besar. Malah kada tahu juga, weh. Nah, kada tahu juga.
1: Parah banget.
2: Ya, tadi karena kelemahan kita itu tadi, Bu, kalau menurut ulun pribadi ulah itu sangat kurang sosialisasinya itu. Nah, apa edukasi apa walaupun mungkin lah ada di beberapa daerah yang mungkin pemerintah atau mungkin lembaga atau mungkin ya pihak swasta lain lah yang mungkin juga turut menyampaikan sosialisasi tersebut. Nah, tapi kalau khusus Banjarmasin atau Kalimantan Selatan pada umumnya itu saya rasa pribadi pula masih kurang. Boleh dikatakan sangat kurang Bu. Nah makanya ini alhamdulillah sekali kami dari IP3H ini sudah lebih 2 tahun mungkin pula. Nah, artinya difasilitasi oleh RRI Pro 4 Banjarmasin untuk selalu apa memberitahukan lah. Baik memberitahukan bagaimana cara pengolahan, bagaimana segala macamnya itu. Nah, jadi kami sangat berterima kasih sekali walaupun mungkin dari pihak-pihak lain itu yang menurut ulun tadi masih apa kurang maksimal lah. Nah, itu artinya ya begitulah.
1: Ya, salah satu bentuk perhatian kita ya. Itu membantu para UMKM ini melengkapi berbagai perizinan termasuk tadi yang halal, Pak. Jadi untuk kalau produk halal sendiri ini dari makanan aja kah, ada kosmetik atau apa aja nih, Pak, yang harus?
2: Wah, bagus sekali pertanyaannya nih. Nah, jadi kalau wajib halal itu mungkin orang taunya tuh pula masyarakat umum tuh taunya yang namanya halal itu berarti makanan dan minuman.
1: Nah, kebanyakan pikiran kita tuh makanan.
2: Sebenarnya dari pemerintah atau BPJPH itu tidak cuma produk itu aja. Jadi dalam artian halal itu Bu, sesuatu barang pula, artinya barang itu kan makanan minuman kan barang juga. Itu yang biasa atau langsung bersentuhan kita sebagai manusia. Contoh seperti yang Ibu bilang tadi kosmetik. Nah, kosmetik atau obat. Nah, itu sebenarnya ada juga Bu. Itu mereka wajib halal juga. Nah, makanya kalau mungkin apa ibu-ibu nih atau emak-emak inilah biasa beli kosmetik itu kan. Nah, itu kalau sudah tahu itu woi dilihat dulu nih. Ada kan logo halalnya. Nah, karena apa Bu? Karena jujur aja mungkin ada pengusaha kosmetik itu pula yang mungkin bahannya itu dilarang atau tidak boleh. Nah, kita tidak tahu. Makanya kalau mereka sudah melalui sertifikasi halal, insya Allah itu sudah terjamin lah. Artinya aman aja dipakai itu kan.
1: Nah, jadi kita juga harus jadi konsumen yang cerdas, Pak. Kalau kita sudah tahu nih halal kah kada pun. Yang selama ini kita kada tahu pakai kosmetik itu pakai.
2: Pakai terus. Nah, jadi kita tahu, sejak pemberlakuan undang-undang itu sudah diterapkan nanti 2026 ini Oktober itu apalagi kalau kosmetik itu udah anu pula, udah pasarnya tuh kemana-mana. Nah, kalau lokal mungkin masih oke lah. Nah, kalau udah kemana-mana artinya kan konsumennya kan banyak itu. Nah, itu jadi kita aja lagi sebagai konsumen yang cerdas, walaupun nanti mereka-mereka yang memproduksi tersebut nanti mungkin kapan-kapan pemerintah ada pengawasan di lapangan kan. Nah, istilahnya apa aja gitu, turajia kan. Nah, mungkin kalau mereka itu belum belum punya logo halal itu yang saya dengar lah, yang ulun dengar itu pertama mungkin pemerintah nanti kasih peringatan tertulis dulu kan.
1: Jadi tampaknya juga tuh kalau ada langsung
2: mungkin peringatan tertulis itu mungkin satu apa dua kali. Nah, nanti bisa secara lisan. Nah, kalau kada maasi juga ya, kalau apa aja kita mucil juga kan. Nah, itu bisa produknya tidak boleh diedarkan dulu. Artinya kalau mereka belum bikin logo halal produknya, artinya mereka apa ditarik dulu lah.
1: Ada sanksinya lagi.
0: Itu kan untuk produk-produk tadi lah, Pak lah. Kan nih ngaranin orang berjualan nih kan banyak. Ada juga yang ibaratnya yang usaha rumahan aja, yang berjualan mungkin kayak catering rumahan, atau mungkin jualan kayak jualan kopi yang biasa, gerobakan biasa aja, atau ada yang jual sebelah rumahan mungkin kan, berjualan di muka rumah atau apa nih. Mungkin kayak residen, aku berjualannya halus-halus aja, jar di rumah, di
1: rumahan
0: juga.
1: Yakin aja nya halal ya.
0: Asal yakin aja halal. Halus gitu. Harus jual kan pakai label halal atau pakai sertifikat halal, jar. Nah, kadang kayak itu kan untuk para mungkin para penjual UMKM yang rumahan yang skalanya kecil cuman di rumah aja kayak itu juga. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Kadang mereka kan karena itu jadi rumah aja kan, ini kan usaha gen juga kayak sertifikat-sertifikat halal juga kan, karena kayak gitu kan pemikiran para pelaku usaha itu sendiri. Nah, itu
1: pokoknya
0: bagaimana
1: berasa halal sorak tuh.
0: Berasa halal sorak.
1: Karena kan dikonsumsi banyak orang lah, Pak. Nah, kayak gitu, Pak.
2: Iya, jadi gini. Jadi dalam undang-undang ini ulun perlu sampaikan juga lah. Jadi dasar hukum wajib halal itu kan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Wah, lawas sudah Bu. Sudah 22 tahun sudah. Sudah 12 tahun.
1: Kita jalan kan tahu.
2: Nah, jadi dalam undang-undang itu artinya semua produk makanan dan minuman dan barang pendukung lainnya. Nah, ada materi pendukung tadi termasuk kosmetik apa tadi kan. Itu ada anu lagi Bu, ada uraiannya lagi. Cuma itu aja dulu. Artinya oleh pemerintah itu wajib bersertifikat halal. Jadi di situ tidak tercantum apa kelas usahanya itu apa. Nah, apakah ujar Ibu tadi itu yang di rumahan apa macam. Itu artinya tanpa pengecualian wajib. Nah, ya tadi karena kita tadi kurang sosialisasi, jadi mungkin versi masyarakat itu kan ini bayar di rumah aja apa-apa ini pada mungkin juga orang merajia di rumah nih yang kalau kada tahu juga pemerintah atau Satpol PP kan. Nah, artinya itu pikiran mungkin keliru lah. Yeah. Nah, tapi kan pemerintah ini kan nih kalau yang tahu tadi pula artinya pemerintah itu kan memfasilitasi untuk UMKM tadi kan. Yeah. Jadi termasuk yang rumahan itu kan. Nah, artinya gratis. Artinya gratis dan diurusakan lagi. Nah, jadi mungkin saudara-saudara kita yang mungkin ujar kayak ibu tadi itu, ya Bu Hilda tadi, artinya walaupun dia itu produksinya di rumah, atau mungkin bah ulun nih Pak bah ulah nih kecuali ada pesanan. Ada juga mungkin boy kadang-kadang di lapangan itu ulun nih Pak mau lah kue kering nih bulan puasa aja ya. Tetap itu wajib Bu. Tetap wajib. Walaupun ada juga yang pertanyaan begini. Misalnya anu pang Pak, misalnya ulun ampih atau istirahat, kayak apa surat ulun? Karena apa Pak? Artinya surat itu tetap berlaku selama pemilik usahanya yang bersangkutan jualannya tetap itu, walaupun mungkin di apa di pertengahan jalan mungkin apa istilahnya istirahat atau apa. Dan yang pasti sertifikat halal itu Bu untuk UMKM itu tidak ada masa berlakunya. Seumur hidup. Nah, tapi kalau kelas menengah pula sampai besar itu mereka ada
1: wajib lapor.
2: Ada ada masa berlaku. Nah, artinya kan ya wajarlah karena mungkin kalau kelas menengah besar nih kan omsetnya besar Nah, tapi kalau untuk UMKM itu seumur hidup, Bu. Seumur hidup. Nah, jadi apa yang Ibu Hilda tanyakan tadi ya itu. Artinya walaupun dia cuma di rumah, walaupun malah mungkin cuma bikin sekali setahun, itu tanpa pengecuali tetap kewajiban halal itu tetap diberlakukan itu.
1: Nah, ini satu apa pengetahuan bagi seberataan para UMKM lah bahwa kita harus bisa membuat atau mengolah tadi izin halal apalagi seumur hidup apalagi tadi disampaikan gratis.
2: Diurusakan lagi.
1: Diurusakan dia duduk manis jadi rumah.
2: Nah, ya itu. Kayaknya bilangnya tuntung diantarakan pulang.
1: Jadi hilangkan anggapan tadi bahwa ada apa-apa juga ya, setahun sekali juga boleh aja, di rumahan aja juga aja.
2: Tapi yang jelas pula kepada UMKM khususnya lah, artinya dengan kemudahan-kemudahan itu tadi, dan itu kan luar biasa juga Bu manfaatnya kan bagi pelaku usaha itu. Nah, karena ulun selama sudah lebih 3 tahun ini, mereka-mereka yang biasa ulun bantu lah sertifikatnya sampai terbit itu ulun kan biasa masih menyimpan nomor mereka kan. Kadang-kadang iseng-iseng ulun takuni gimana Bu usahanya. Alhamdulillah Pak tambah rame berkat ada label halal. Alhamdulillah Pak sekarang ulun kada di rumah lagi Pak, bisi warung dah. Karena ya mungkin tadi apa hikmah atau manfaat daripada logo halal itu tadi. Artinya kada ada ruginya itu lah.
1: Masyarakat lebih akan percaya.
2: Iya, apalagi jujur aja sekarang ini masyarakat kita sekarang ini khususnya kita muslim itu sadar juga, Boy. Artinya mungkin dengan hebatnya teknologi sekarang lah mereka mungkin dapat kabar di mana. Oh, ini kalau belah-belah halal ini berarti aman udah makanannya nih. Nah, kada usah Boy jauh-jauh anak ulun yang halus itu nah. Itu kalau bawa ulun bawai ke market anu Boy langsung mencari logo halal dulu. Nah, wah ini anu bahaya nih sip sudah nih. Nah, itu. Nah, apalagi
1: jadi
2: mungkin
1: kita kada ragu-ragu lagi gasan konsumsinya
2: kan. Nah, artinya secara tidak langsung kan produk-produk yang sudah belah-belah halal itu kan manfaatnya kan luar biasa nih. Nah, itu. Jadi artinya di samping tadi mendapatkan sertifikat halal itu sudah sangat dipermudah oleh pemerintah. Dan itu insya Allah efek positifnya tuh insya Allah nanti akan terasa juga bagi pemilik usaha tersebut.
1: Yang kada muslim aja atau muslim aja tuh mencari yang halal.
2: Itu
1: apalagi kita yang muslim sebagai itu. Satu jaminan keamanan bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang kita tukar itu tadi lah Pak lah.
2: Iya, apalagi kan masyarakat kita Indonesia ini pula. Nah, mungkin ada historisnya begini juga. Walau bagaimanapun kan Indonesia ini kan mungkin hampir 90% kan muslim pula. Nah, jadi mungkin maksud pemerintah kenapa pemerintah mewajibkan sertifikasi halal itu di satu sisi kan pemerintah ingin melindungi juga melindungi konsumen Indonesia ini kan. Nah, itu kadang-kadang kan orang enggak ngerti. Wah, ini halal aja sudah daganganku ini. Enggak usah disurat-surati lagi.
1: Pakai macam-macam juga
2: ini. Tapi mama oke lah. Mungkin kita sama orang tuh kan husnul jen aja kan. Tapi di balik itu kan kita ada proses, Bu. Untuk menerbitkan surat itu kan ada proses yang kita lewati dulu kan. Walaupun kita yakin bahwa nang diolah itu mungkin 100% halal semua. 100% halal. Cuma untuk mendapatkan sertifikasi itu kan ya tidak sembarangan, Mbak. Tidak sembarang diberikan kan. Artinya harus ada apa prosedur yang dilewati.
0: Ini ada yang telepon juga nih ya. Ada yang bergabung sama kita. Kita terima dulu ya. Oke, halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Hakim nih ya.
3: Iya.
0: Silakan Bang Hakim.
3: Nah, kita mau tanya kepada narasumber ya. Ya mungkin masyarakat kita yang di bidang UMKM sekarang ini kan mungkin ya ketidaktahuan, mungkin tahu tapi dikiranya itu mungkin ada biaya. Dan pengurusan bikin label halal itu kemungkinan terlalu ribet bayangan mereka kan mungkinan. Nah, jadi pertanyaannya ini kan memang sebenarnya kalau yang ada label halal itu kan diuntungkan itu kan ada dua belah pihak kan, bagi yang penjual dan bagi yang ini pembeli kan. Nah, pembeli untuk meyakinkan, yang penjual pun akan lebih ini lebih apa pemasaran lebih luas kan, karena barang yang dijualnya tidak meragukan di situ, karena sudah halal kan. Nah pertanyaannya kan berapa lama cara membuat label halal ini Pak supaya masyarakat kita ini di bidang UMKM ini tahu kan, atau seminggu atau dua minggu atau satu bulan kan. Nah ini Pak minta penjelasannya ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hakim. Hakim salah sorry jawab Pak.
2: Langsung lu jawab lah. Terima kasih Pak Hakim. Wah ini bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi begini, tadi kan ditanyakan apa istilahnya tadi berapa lama lah, berapa lama.
1: Terus biayanya prosesnya kayak apa?
2: Untuk bikin terbit apa dan atau terbit halal. Yang pasti itu untuk UMKM itu sudah kita apa sudah kita jelaskan itu gratis. Artinya yang namanya gratis itu kan serupiah pun tidak ada istilah nilai nominalnya kan. Artinya gratis. Nah, diurus karena pulang ya kalau. Nah, itu sudah luar biasa kan. Nah, kemudian untuk berapa lama? Nah, kalau berapa lama itu kita tergantung Bu, tergantung
1: kelengkapan persyaratan.
2: Tergantung kelengkapan dan tergantung juga keproaktifan pelaku usaha tersebut. Nah, karena apa? Kadang-kadang di lapangan itu pula misalnya si A ini mau bikin. Cuma nanti kita saat kita hubungi, nah itu sangat slow respon. Misalnya, Bu, Pak, tolong kirim KTP-nya, tolong kirim. Wah, itu. Nah, belum lagi nanti kita survei kan. Nah, sebab untuk secara umum yang pertama itu pelaku usaha itu dia melengkapi data dulu.
1: Ya mungkin bisa prosesnya dari awal, Pak.
2: Nah, biasanya kami di lapangan
1: apa
2: itu
1: apa aja, Pak?
2: Di lapangan itu karena sekarang ini kan udah zaman canggih, biasanya kami kelengkapan itu cukup lewat WA aja. Tolong Bu kirim kapoto apa macam, kemudian bahannya apa, nama bahan apa, merek. Nah, itu. Nah, yang kedua kan survei. Nah, apabila kelengkapan dan survei itu sudah selesai, itu biasanya pula itu artinya kalau sudah selesai itu kan tinggal tugas kami nih. Tugas kami untuk sebagai pendamping untuk mengimport kan. Nah, nanti diimport dulu, nanti diverifikasi di BPJPH Jakarta. Nah, itu biasanya memerlukan waktu itu antara 1 sampai 2 bulan. Itu paling lambat, Bu.
1: Paling lambat.
2: Kadang-kadang kalau mungkin di Jakarta sana itu mereka enggak terlalu banyak yang diverifikasi, kadang-kadang ada yang 10 hari udah selesai. Setelah tadi. Setelah kelengkapannya lengkap, data-data lengkap dan survei udah. Nah, itu ya tadi. Ada yang sampai kadang-kadang kalau ibarat di Jakarta itu mungkin yang diverifikasinya itu enggak terlalu banyak, itu ada yang malah 1 minggu 10 hari udah terbit. Nah, tapi saya berani ambil jaminan itu paling lama sekali 2 bulan, paling lama itu. Karena apa? Untuk UMKM ini kan gratis nih. Jadi peminatnya ini kan luar biasa. Yang dilayani BPJPH Jakarta itu kan bukan cuma Kalimantan Selatan, se-Indonesia kan. Nah, tentunya istilah kita tuh giliran dulu lah, antri dulu. Belakangan juga selesainya. Tapi kalau 2026 ini Bu, mulai 2027 sampai 2026 itu prosesnya tuh enggak ada lagi yang sampai 4 bulan, 5 bulan. Tapi kalau yang 2025 ke bawah itu malah ada yang sampai 6 bulan baru terbit. Nah, jadi karena mungkin waktu itu karena mungkin sekarang kan kalau sekarang mungkin apa istilahnya mungkin yang memeriksa di Jakarta mungkin lebih banyak lagi orangnya kan. Nah, jadi apa bisa lebih cepat lah. Nah, jadi itu Pak Hakim jadi tidak ada biaya tapi usus MKM tadi lah. Nah, artinya kita kami di lapangan kan bisa aja menilai usaha orang ini. Wah, ini bukan UMKM, yang enggak bisa kan yang fasilitas gratis.
1: Atas gitu, Pak.
2: Nah, itu.
1: Jadi dari survei itu tadi dilihat ya.
2: Inggih, artinya kami di lapangan kami menilai lah. Menilai kalau memang orang ini bisa masuk apa kelas UMKM, artinya pasti kami bantu.
1: Jadi dilihat dari produknya itu tadi, Pak.
2: Inggih.
1: Nah, termasuk jadi termasuk kategori yang mana itu.
2: Ya, inggih. Jadi produk UMKM dan anu, Bu. Produk dan kita nilai itu tempat usaha. Nah, kalau tempat usahanya mungkin besar, anak buahnya mungkin ada 10-15 orang. Wah, ini kan berarti enggak
1: beda ya.
2: Enggak bisa masuk UMKM kan. Nah, itu artinya pakai fasilitas yang berbayar, yang reguler itu. Tapi kalau memang yang reguler itu minta bantu kita, kita bantu juga, Bu. Artinya kami-kami yang tergabung di IP3H itu enggak khusus ke UMKM aja. Artinya mereka yang apa kelas menengah atau besar atas, itu tetap kami bantu. Nah, tetap bantu.
1: Tapi beda itu tadi, Pak ya, kalau menengah ada biayanya, atas apalagi.
2: Nah, itu artinya tetap kami bantu lah. Nah, itu. Dan apalagi mungkin sekarang yang ramai kan apa dapur MBG kan? Nah, jadi kami pun bantu juga, Bu, dapur MBG itu. Sebab dapur MBG itu, Bu, selain ada syarat-syarat lain, itu pemerintah juga mewajibkan sertifikasi halal SPPG mereka itu. Nah, itu
1: ya harus wajib, Pak.
2: Nah, itu jadi artinya mungkin ada yang mendengar lah siaran kita. Wah, bisakah Bapak ini menganukan dapur MBG? Wah, bisa.
1: Siap.
2: Siap. Nah, itu.
0: Bisa.
1: Iya. Baik, mungkin kita jeda dulu.
0: Mungkin kita bisa jeda dulu nih sambil menunggu Sanak Perompat yang ingin bergabung lagi bersama kita di sini. Kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.
4: 92,1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puter ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sambo-sambo.
7: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Heh, elok-elok buluang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Bentar, Mi.
1: Aduh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FNB.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Iya, Perompat FM, suara budaya Banjar. Kesana Perompat, kita masih di ruang UMKM di siang hari ini dengan wajib halal Oktober 2026. Sebetumat lagi ya, Kak Darinda lah. Oke. Oktober tinggal berapa bulan lagi ini?
4: Tapi punya handak mau urus nih masih sempat.
3: Masih sempat.
4: Jadi lah kasih aja. Sebelumnya nah sudah Oktober, kita aduh mungkin akan terkejut-kejut Pak lah. Nah, karena ini mungkin masih dianggap hal yang biasa, masih kau aja berusaha, berjualan kan Bapak juga kan ada hal. Tapi kayaknya bah ini sudah diberlakukan, kita seorang yang akan repot.
5: Iya,
3: Jadi ini harus dijelaskan lagi nih. Amun misalkan lah ibaratnya nih Oktober sudah lewat, mungkin hanya Raja Sidin hendak tergerak hatinya nih.
5: Iya, nggih.
3: Manu halal itu nang kayak apa tuh, Pak?
5: Oh, iya. Kan
3: lagi karena kebijakan lagi ini, atau kayak apa nih?
4: Wajib ya Sidin.
3: Wajib ya Sidin. Hanya Raja aja hendaknya ajar.
5: Iya. Nah, jadi begini. Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 itu, apabila kewajiban halal itu sudah diberlakukan, nah itu nanti boy ada istilahnya aja kita tuh sanksi kah?
3: Iya.
5: Nah, sanksi. Jadi yang pertama itu mungkin kalau lewat Oktober ini anggap aja pedagang itu pula belum belabel halal mungkin karena kada tahu tadi. Nah, jadi yang pertama itu nanti pemerintah akan memberikan apa teguran secara tertulis dulu. Nah, istilahnya tuh kan secara surat menyurat dulu kan. Nah, itu ya mungkin nanti apa satu kali kah dua kali kah dulu surat teguran itu. Nah, kemudian ibaratnya nih masih anu nih, masih apa aja kita tuh masih kada anu nih, kada maulah. Nah, artinya aja kita tuh masih dianggap remeh lah. Nah, itu nanti pemerintah akan memberikan secara lisan. Nah, yang salah terbalik pula. Jadi secara lisan dulu tadi. Nah, kemudian secara tertulis. Nah, itu yang paling apa yang paling mungkin kada kita hendaki itu nanti dagangannya atau produknya dilarang beredar. Nah, artinya jaka kita tuh
4: ditutup
5: aja dulu sementara. Artinya ujar pemerintah itu kayak naik dulu ikam ini berjualan istirahat aja dulu. Ulahan dulu sertifikat halal. Nah, bilanya sudah baulah mungkin baru diperbolehkan. Nah, artinya kan pada intinya kan merugikan juga nih.
4: Diri kita sangat rugi.
5: Nah, bus ya boy di saat itu kada ada lagi nang kota gratis ya kalau. Nah, itu berbayar. Nah, belum maka berbayar, maka belum repotnya lagi ya kalau nang apa tadi nang urus. Nah, itu. Nah, jadi itu yang ulun tahu itu. Jadi apabila di Oktober 2026 itu nanti masih ada pelaku usaha itu, ya pelaku usaha tadi baik menengah, besar atau UMKM kan. Nah, itu nanti ada beberapa nanti sanksi yang akan diberlakukan tadi. Nah, makanya harapan kita itu kan para UMKM atau pelaku usaha secara umum artinya ayolah segera kita bikin sertifikasi halal karena biar bagaimanapun itu insya Allah nanti ada apa nilai positifnya lah bagi usaha kita juga ya kalau
4: yang jelas akan itu lebih berkembang kalau kita masuk ke retail aja pun harus ada halalnya itu.
5: Nah, jadi kalau anu pula kalau retail besar ya kalau nah atau mungkin toko-toko yang agak ganal itu mereka sudah beberapa tahun ini anu Bu mereka tidak mau menerima produk lah biasanya kan retail itu ada yang istilahnya apa kerjasama kan apa jari kita umpat mandak kah ya itu mereka kada mau apabila produk yang diandak di toko mereka itu belum label halal. Nah, dari situ aja kan kita sudah kalah nih. Nah, artinya anak mandak udah boleh aja. Nah, itu artinya artinya kada ada ruginya lah. Maka ada rugi coba bayar kada ya kalau
4: duduk manis.
5: Nah, duduk manis di rumah aja kan. Artinya tuh artinya rugi jaka bahasa kita tuh mah rugi benar bila kada umpat tuh. Rugi benar itu.
3: Rugi benar.
4: Kalau biar lihat kesiapan sendiri dari UFK kita nak ada di Banjar Mas ini kayak apa, Pak?
5: Kalau
4: WHO nih.
5: Iya ya. Kalau menurut ulun boleh menurut ulun pribadi lah itu mungkin kalau dilihat nilai kesiapan tuh boleh dikatakan ya mungkin minim sekali lah masih minim sekali ya tadi mungkin karena ada beberapa faktor tadi pula ya tadi karena mungkin ke apa ketidaktahuan juga lah karena mungkin kurangnya komunikasi kurangnya informasi nah ya itu dan ada juga boleh di lapangan itu pelaku usaha atau masyarakat ini tahu aja sudah tapi mungkin kada hendak baulah juga nah artinya mungkin ya kayak ujar hati. Ibu Helda tadi itu kan merasa masih dianggap remeh atau ah ada papa juga aja ya istilah dianggap remeh lah nah jadi ya mungkin itu ada hubungannya sama enggak ada nah itu jadi kalau khususnya di Banjarmasin pula kalau menurut ulun untuk menyambut WHO itu menurut ulun itu masih boleh dikatakan masih di bawah standar lagi masih di bawah standar dengan kenapa ya tadi dengan berbagai faktor tadi kenapa masyarakat UMKM di Banjarmasin ini boleh dikatakan ya kalau di persentase itu para ulun yang benar-benar siap itu cuma mungkin tidak lebih dari 10% jadi 90-nya tuh ya tadi ada yang kada tahu dan ada juga tahu tapi kada anak mulah.
4: Nah itu tadi mangkep pepe tadi lah.
5: Nah itu.
4: Kalau ulun lihat juga di sepanjang jalan Ayan ini aja nang berjualan pakai gerobak-gerobak tuh kada ada tempelan halal itu hampir rata-rata.
5: Nah ya itu. Cuma ada juga boy di samping mungkin kayak ujar pian tadi lah. Ada juga yang sudah ulun ulahkan tadi. Anu juga boy kada handak mandak. Padahal sudah dipadahi, ini kan suratnya sudah selesai nih. Nah nanti pula nanti tempe. Pian cetak di percetakan logo halal yang terbaru. Nah nanti pian tempel di warung pian atau gerobak pian. Nah sekalinya berjalan waktunya tuh ya kada ingat ya. Itu kada apa-apa pae jangan penting ada bisi suratnya sudah. Nah jadi jadi sebenarnya ada juga Bu yang mungkin saudara-saudara kita yang mungkin usahanya tuh sebenarnya sudah bala-bala halal. Cuma mungkin ya apa mungkin dianggapnya kada apa-apa juga yang penting ada suratnya. Cuma ya tadi artinya sebagian besar itu memang masih belum Bu. Artinya baik yang bergerobak, yang warung-warung, kada usah yang warung kecil pula, itu pedagang-pedagang yang warung besar aja itu masih banyak Bu. Masih banyak yang belum anu, belum belabel halal itu. Masih banyak sekali lagi.
4: Kalau warung-warung makan aja kalau kada ada ini halalnya, apalagi di rumah makan gitu. Kada ada label halal aja kita ragu-ragu juga
5: nak makan. Nah, itu. Wah, artinya ibunya artinya sudah luar biasa namanya. Apa kesadarannya ini?
4: Tertanam itu berkat yang diskusi kayak gini nih kan.
3: Iya, jadi penting jadi tuh halal kita, tuh.
5: Inggi, karena gue karena biar bagaimanapun pula karena biar bagaimanapun kami yang di lapangan ini kan pernah menemui Bu. Menemui di lapangan itu ya memang kita yakin aja Pak kalau rumah makan di Banjarmasin ini berlabel apa bukan halal. Berlabel artinya yakin artinya halal. Apalagi kalau pemiliknya muslim kan. Nah itu pasti halal. Tapi kenyataan di lapangan untuk memenuhi standar halal itu Bu ada aja yang belum anu belum apa sesuai standar standar apa standar apa istilahnya standar BPJPH kan. Nah kadang misalnya tapi maaf pula mungkin dapurnya agak jorok. Nah itu sebenarnya boy itu sebenarnya walaupun walaupun mungkin bahan yang dimasaknya tuh halal semua tapi kalau cara memasaknya begitu artinya tuh masih belum terpenuhi standar halal standar itu halalnya.
4: Jadi proses dalam pembuatan makanan pun harus halal.
5: Nah jadi artinya proses apa tempatnya lah artinya tempatnya pun harus kita nilai juga jadi walau misalnya mereka kan ngurus label halal nih nanti waktu kita survei kita lihat di lapangan itu mungkin mungkin ya dapurnya jorok atau mungkin pernah juga kami di lapangan tuh boy sebenarnya bahan-bahannya aman tapi ya tadi prosesnya. Mungkin fasilitas di dalamnya tuh ada juga kadang di sini memasak di sebelahnya ada kurungan ayam misalnya nah itu kada boleh itu itu bisa kada lolos itu nah bisa kada lolos artinya ini perlu kita anu dulu nih perlu kita tagur dulu wah ini jangan lagi memasak ini Nanti tolong anu, sebab siapa tahu nanti kumannya tuh nyebelah kan. Kuman yang dari itu tadi nyebelah ke tempat masak. Nah ini kan kalau yang makan ya mungkin nggak apa-apa.
4: Ada tahu.
5: Nah jadi kita di lapangan itu kalau menemui hal-hal begitu, artinya tuh kita anu dulu, kita perbaiki dulu. Artinya mereka sebagai pelaku bersihat usaha lah, harus dirubah dulu dapurnya itu tadi.
4: Nah kita artinya, aja pun makan melihat orang yang menjual bebasuh piringnya tuh kada bersih, kita juga jadi makan.
5: Nah jadi itu artinya ada kriteria-kriteria di samping semua bahan yang diolah itu memang halal. Artinya prosesnya pun kita perlu perhatikan juga. Nah artinya kalau memang dapurnya oke, yang di bahan pendukungnya masak tadi oke, baru nanti bisa terbit kok.
4: Nah itu. Jadi gak ada sembarangan.
5: Gak ada sembarangan. Artinya kan kata istilah sekarang tuh kan halalan toyiban. Nah artinya halal tapi bagus. Walaupun halal tapi mungkin cara masaknya sembrono kan. Nah itu ada anu juga, ada mempengaruhi juga. Artinya juga tidak bisa terbit. Anunya itu tadi.
4: Jadi itu pentingnya halal survei tadi, Pak.
5: Nah waktu survei itu tadi.
4: Sebab kalau ada survei memang harus survei.
5: Sebab waktu jujur aja kita di lapangan tuh banyak menemui hal-hal gitu, Bu. Nah artinya kalau memang ada terjadi itu, artinya itu anu juga, artinya tidak bisa langsung kita terbitkan. Artinya Pak tolong dibaiki Pak lah, Bu lah, ini dapurnya jangan begini, oh ini anu lah apa kurang bersih atau kurang higienis. Nah nanti kami tunggu, misalnya kami beri waktu setengah bulan. Nanti kalau udah dibaiki lah atau mungkin udah direhab, nanti kami survei kembali.
4: Bujur kan tidak harus satu kali ya, bisa beberapa kali
5: bisa,
4: sampai itu benar-benar
5: sempurna. Nah artinya kami di lapangan ini, Bu, dan juga pemerintah, artinya tidak sembarangan memberi label halal itu. Artinya tidak sembarangan asal beri, enggak. Sebab bagaimanapun di situ kan ada
4: kriterianya,
5: ada kriteria dan anu, Bu, ada kewajiban moral dan juga di situ kan ada unsur agamanya juga tuh. Nah artinya kita tidak bisa main-main masalah artinya label halal itu terbit. Artinya tidak bisa istilah aja kita wah kok kurang lebih aja, wah kada bisa. Artinya harus ada kriterianya. Dan kalau kriterianya tuh kami langgar sebagai kami pendamping di lapangan, tentunya ya kami juga nanggung dosanya nanti kan. Wah itu.
4: Nah Pak, ini misalnya ini sudah punya label halal, tapi ketika berjalannya waktu, tiba-tiba ya kada seperti standar di awal untuk perizinan apa ngarannya halal tadi. Nah ini kayak apa nih Pak? Apa dari halal apa dari buat pihak sendiri kontrol
5: artinya
4: lagi?
5: Artinya anu ini pula mungkin di perjalanan waktu ini ada hal-hal yang dilanggar mungkin lah. Nah jadi bagus juga nih pertanyaan Pian nih. Jadi kami, Bu, sebelum waktu kami apa mungkin waktu kami minta data pula itu sudah ada hal-hal yang mungkin yang boleh yang kada boleh itu sudah kami kasih tahu. Nah kemudian tapi kami pertajam lagi waktu kami survei. Nah waktu kami survei itu nanti kan kami minta komitmen lah dari pelaku usaha atau pemilik usaha kan. Nah artinya mereka kan kasih tahu nih sama kita lah, Pak, bahan kami ini. Nah misalnya apa yang mereka sampaikan artinya nih
4: semuanya produk
5: artinya
4: halal
5: harus selalu dipakai. Nah nanti misalnya di perjalanan waktu
4: berubah
5: atau oke lah mungkin berubah itu masih dalam artian masih hal-hal yang masih dalam kriteria masih halal kan. Nah dan waktu kami survei pun kami kan wanti-wanti juga artinya nanti pula Pian nanti untuk seterusnya dapur Piannya harus selalu bersih. Dan kalau nya misalnya kapan-kapan mungkin ada pesanan mungkin yang apalagi anu pula ya maaf mungkin kalau pemiliknya non muslim, nah itu kan kriterianya lebih tajam lagi. Artinya tolong ini nggak boleh dicampur nih dengan masak yang non muslim nggak boleh. Nah itu ada anu, Bu, ada perjanjian-perjanjian tertentu, apalagi pemiliknya muslim kan. Nah apabila di perjalanan waktu itu mereka melanggar, artinya itu, Bu, artinya seolah-olah yang melanggar perjanjian itu kan mereka. Nah itu, dan itu kalau memang nanti kami sebagai perwakilan BPJPH tahu, dan nanti mungkin saat kami sidak di lapangan itu memang benar, itu nanti sertifikat halalnya dicabut. Nah dan itu, Bu, mungkin Ibu pernah dengar berita-berita beberapa bulan ini itu ada beberapa kasus gitu. Ada warung-warung yang nakal-nakal itu. Dan ada juga produsen-produsen yang mungkin akhir-akhir ini kan ada yang viral yang makanan anak-anak gitu kan. Nah maka belabel halal aja. Ternyata
4: berubah di perjalanannya
5: Karena Bu pemerintah itu kan kadang-kadang melewati BPOM itu kadang-kadang sekali-sekali dia sidak. Kadang-kadang ada beberapa produk dia jadikan sampel, dia periksa ulang. Oh ternyata ada zat-zat yang mungkin dilarang oleh agama yang dipakai mereka.
4: Tidak sesuai perjanjian di
5: Allah. Nah itu artinya itu kan bukan salah sertifikat halalnya, salah pengusahanya kan. Nah artinya dia apa istilah main-main lah dengan bahan-bahan itu tadi.
4: Iya, apalagi kalau sudah ada laporannya dari konsumen lah.
5: Nah itu ada itu memang di lapangan Bu yang pengusaha yang nakal-nakal itu.
4: Nah, itu kalau misalnya mereka sudah dicabut karena nakal tadi malah dicabut, terus mereka ingin mengajukan lagi, apakah itu bisa?
5: Yang ulun tahu itu Bu biasa itu memang bisa pula, tapi mungkin nanti lebih ketat lagi.
4: Diawasi lebih ketat juga.
5: Lebih ketat. Nah pertama lebih ketat dan mungkin prosesnya pun mungkin agak lebih panjang. Nah karena mungkin mereka ini dalam beberapa bulan tidak boleh dulu majukan majukan surat sertifikasi halal yang baru kan. Nah jadi ya memang pada intinya pemerintah itu tidak ada lah istilah mempersulit. Nah tidak
4: tapi
5: ada mempersulit
4: ya,
5: artinya ada beberapa kasus yang ulun ceritakan tadi mereka boleh artinya mereka boleh majukan sertifikasi halal tapi dengan ada syarat-syarat tertentu lagi.
4: Ada perjanjian khusus gitu.
5: Nah, ada tertulis Bu. Artinya ada hitam di atas putih juga. Nah, nanti kalau yang kedua ini masih melanggar lagi, nah itu yang ketiganya tidak ada lagi yang ketiga
4: cabut
5: Bu.
4: Selamanya.
5: Artinya orang ini kan kalau sudah mungkin kalau sekali okelah hilap pula. Nah, kalau hilap itu kan mungkin biasanya satu kali aja. Kalau yang kedua itu bukan hilap lagi, itu udah sengaja itu. Nah itu udah
3: Iya, jadi begitu pentingnya yang namanya sertifikat halal itu jaminan. Makanya kalau kita sebagai konsumen juga, kalau sudah ada tanda sertifikat halal, ada tanda halalnya berarti kita sudah yakin
4: aman,
3: sudah. Dan untuk mendapatkan itu pun ujar Bapak tadi kan tidak mudah, di prosesnya juga ada. Jadi kita sebetulnya bisa yakin nih dengan produk-produk halal itu sendiri.
4: Dan itu tadi manfaatnya Jarpian. Selain itu akan menambah luas lah usaha-usaha kita tadi meningkatkan usaha kita juga seorang. Jadi kan ada ruginya, apalagi gratis, izinnya diolahkan, duduk manis, terus manfaatnya juga luar biasa gak sih produk kita.
5: Nah, artinya ada apa jar kita tuh kada ada ngalihnya. Malah sebenarnya kan syarat mengolah sertifikasi halal kan ada izin usaha Bu NIB. Malah diulahkan dua itu Bu. Nah, sebenarnya itu bukan tanggung jawab kami itu Bu. NIB itu sebenarnya tanggung jawab pelaku usaha. Cuma saking hendak kada mengalihin nih. Ayo aja kami ini mengulahkan dua ke anu sana, ke MPP sana itu kan, ke dinas perizinan itu.
4: Nah, nyaman aja di sini parak aja kadang alih tuh.
5: Nah itu artinya kadang-kadang di lapangan itu pula ada pelaku usaha mulu kadang dapat izin usaha, ayo kami juga nama ulahkan
4: Han kayak apalagi
5: ya Jarpian tadi duduk manis aja ya lah. Duduk manis mengirim apa yang kami minta disurvei udah selesai.
4: Iya pada persyaratannya cuma KTP aja tadi Pak.
5: Enggak KTP. Nah itu.
4: Sampai foto produknya.
5: Foto orangnya. Nanti foto produk kan waktu survei nanti. Nanti kirim-kirim misalnya apa nama produk, kirim bahannya apa, pengolahan apa, udah nanti kami jadwalkan survei nanti mungkin okay semua kan, semua kriteria udah terpenuhi, udah nanti nunggu selesai aja, nanti selesai diantarkan pulang.
3: Rugi ini amun kada ya kada.
5: Iya.
3: Wajib halal Oktober.
4: Jangan padang-padang
3: jangan menghadang sampai habis waktunya.
4: Berbayar kan tetap
5: berbayar.
3: Ini tempuluh nyaman ujar Sidin tadi duduk manis haja. Kada.
4: Berbayarnya kita kada tahu berapa
3: tempuluh gratis ya kada jangan sampai Oktober. Wayah ini juga ambubuhan pian seberatan UMKM kan wajib halal Oktober. 2026. Kayak apa nih?
4: Ya mungkin kesimpulan Pak dari apa yang sudah kita padirakan hari ini.
5: Apa aja Bu?
4: Kesimpulan kita.
5: Jadi begini, kepada para UMKM lah atau para pelaku usaha semuanya, jadi pemerintah sudah memberikan kelonggaran lah dari 2024 WHO tadi diundur ke

0: Indel di lapangannya nanti. Nah, nanti silahkan hubungi Ulun ke nomor 0821 5884 5980. 0821 5884 5980. Nah, apa baru nih ngaran Ulun? Iya. Nah, itu silahkan artinya insyaallah nanti Ulun bantu 100%
1: iya,
0: sampai terbit.
1: Iya.
0: Nah, itu. Dan kalau mau hubungi Ulun, HP Ulun ini insyaallah 24 jam hidup aja terus. Nah, artinya
2: asal jangan pas lowbat lah.
0: Nah, iya, asal jangan pas baterainya aja. Insyaallah nanti iya, Ulun bantu.
1: Iya.
0: Nah, dalam catatan pelaku usahanya tuh proaktif.
1: Iya.
0: Nah, ada baik kadang-kadang pun tahu lah kan dihubungi ngali apa ngali sekalinya 2-3 tahun kena butakun baik sudah tuntung lah aja. Kenapa tuntung pun pian ni mengirim apa-apa Jakarta. Nah, nggih. Ya itu aja kesimpulan Ulun. Terima kasih juga kepada RRI ini Pro4 yang sudah selalu memfasilitasi untuk kami memberitahukan edukasi segala macam kepada masyarakat kita pula. Nah, khususnya pelaku usaha. Ya, nggih itu aja.
3: Iya, baik, tentunya sudah di penghujung perjumpaan kita di Ruang UMKM hari ini. Dan senang perempuan, jangan kada ingat seberataan para UMKM, WHO kita, wajib halal Oktober 2026, jangan sampai terlewat. Jangan sampai kada umpat jua mungkin belum diisi sertifikat halal, rugi banar ya kada.
0: Okay.
3: Sekali lagi, kami Ulun Helda berserta
1: ya Ulun Rida, ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Baruni sudah memberikan pengetahuan gasan kita sebenarnya, utamanya bagi para UMKM. Dan juga terima kasih gasan pihak pendengar pemirsa yang sudah bersama kami di Ruang UMKM pada kesempatan siang hari ini. Dan kami undur pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau yang anu tapi lah kenapa Bu yang dari narasumber anu pelaku usaha?
1: Demikian.
0: Awal anu kenal awal Juli kan.
1: 4 RRI Banjarmasin.
0: Awal Juli. Juli kada nyapa nulun Bu ini menyapakan orangnya kan. Maaf.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: waluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Dibaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya dan Sanak Perempat. Kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Abad 4, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Kabar perompak bersama Ulun Helda. Hari Anti Narkotika Internasional 2026 menjadi momentum global gagasan memperkuat komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan hari ini juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman narkoba di berbagai negara. Dilansir dari pedoman logo HANI 2026 yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional, tema HANI 2026 adalah membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menyoroti peran pentingnya generasi muda sebagai pondasi utama pembangunan bangsa di masa depan. BNN menjelaskan bahwa penguatan kualitas generasi muda menjadi fokus nang utama dalam peringatan tahunan ini. Upaya nang itu juga dilakukan melalui strategi pencegahan, edukasi, lawan juga rehabilitasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat. Peringatan HANI 2026 diharapkan mampu meningkatkan kepedulian seluruh elemen bangsa terhadap bahaya narkotika. Momentum nang ini juga menjadi pengingat pentingnya kolaborasi dalam melindungi anak dan juga remaja dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Generasi muda dipandang sebagai penentu arah pembangunan nasional di masa mendatang, karena nang itu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal nang penting agar mampu bersaing lawan juga memberikan kontribusi positif gagasan negara. BNN menegaskan bahwa permasalahan narkotika kada hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan. Penanganannya memerlukan sinergi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat. Melalui HANI 2026, pemerintah berharap gerakan nasional anti narkoba semakin kuat lawan juga berkelanjutan. Upaya nang ini juga menjadi

Sekian dari dukungan menuju visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan lahirnya generasi sehat, cerdas, lawan jauh berkarakter. Demikian kabar perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Pusparaga Nusantara di edisi siang hari ini. Tentunya dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan info-info mengenai tradisi budaya yang ada di Nusantara yang kami infokan ke seluruh Buan Pian Seberataan yang menemani aktivitas siang Buan Pian di mana saja berada tentunya di siang hari ini. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Promot masih di Puspa Ragam Nusantara di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga info-info tradisi budaya yang menarik nih yang kami infokan gesan bubuan pian seberataan di siang hari ini. Ya dan Sanak, tradisi di Indonesia ini memang begitu beragam nih karena latar belakang budayanya yang berbeda-beda. Nah, hal itu menjadi hal yang menarik tentunya untuk kita bahas nih. Di mana kadang tak banyak yang tahu juga nih dang sana bahwa tradisi tersebut menjadi sebuah warisan budaya tak benda yang sebenarnya perlu untuk dilestarikan. Makin banyak tradisi di sebuah negara, maka itu menandakan bahwa negara tersebut ini kaya akan budaya. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali tradisi di berbagai suku yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Di antaranya nih dang sana ada berbagai tradisi yang kita bahas tentunya di siang hari ini di Puspa Ragam Nusantara. Yang pertama nih, kita mau ke mana nih? Ada tradisi kerik gigi. Nah, mendengar tradisi ini, bagi beberapa orang mungkin merasa heran ya. Tetapi tradisi kerik gigi ini memang benar-benar ada di suku Mentawai yang ada di barat Pulau Sumatera nih. Dalam kepercayaan mereka nih, gigi yang runcing ini merupakan simbol dari kecantikan wanita. Gigi yang dikerik ini juga menjadi tanda bahwa seorang wanita ini sudah dewasa. Maka dari itu, saat wanita Mentawai beranjak dewasa, ketua adat ini akan melakukan tradisi kerik gigi pada mereka. Adapun alat yang digunakan ini adalah besi atau kayu yang sudah diasah. Hal yang membuat orang luar heran ini adalah tradisi ini dilakukan tanpa obat bius sehingga terasa menyakitkan. Mereka hanya akan menggigit daun pisang untuk menahan rasa sakitnya. Wah, luar biasa sekali ini ya dang sanang perompat. Dan kemudian ada juga nih tradisi dari Minahasa nih, tradisi pemakaman suku Minahasa. Di suku Minahasa ini juga memiliki tradisi pemakaman yang unik. Ini bagaimana nih keunikannya? Berbeda dengan wilayah lainnya tentunya, mereka ini meletakkan jenazah ke arah utara dengan kaki ditekuk, tumit menempel pada pantat dan kepala mencium lutut. Tradisi tersebut ini masih dijalankan sampai saat ini nih karena memiliki unsur simbolik tersendiri. Hal itu menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa ini berasal dari utara, sementara jenazahnya akan dikubur di bangunan batu bernama Waruga. Konon nih laksanak jenazah yang dimakamkan di sana di dalam Waruga ini akan berubah menjadi abu secara alami nih. Nah, masih banyak lagi tradisi-tradisi unik yang ada di Nusantara tentunya di Indonesia nih. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah dulu dari berbagai daerah yang ada di Nusantara tentunya. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan sanak prompat masih di Bus Paragam Nusantara nih di siang hari ini. Tadi kita sudah membahas beberapa tradisi-tradisi yang unik nih, seperti tradisi, ada tradisi kerigi dari Pulau Sumatera, di barat Pulau Sumatera ya, dan sanak prompat ada juga tradisi pemakaman suku Minahasa nih. Dan berikutnya nih dan sanak, ada tradisi yang unik juga nih, tradisi dari Sulawesi Selatan nih, di mana masyarakat Sulawesi Selatan ini memiliki tradisi, yaitu tradisi adu betis nih. Khususnya daerah Makassar ini masih memiliki tradisi adu betis yang dilakukan sampai sekarang nih. Dalam tradisi ini, dua orang akan berhadapan, berpegangan tangan dan saling menekan betis. Bukan bertujuan untuk melukai ini dang sanak, tetapi ini untuk menunjukkan kekuatan dan ketahanan. Dalam budaya ini, Sulawesi Selatan, adu betis ini juga mencerminkan persaudaraan, kebersamaan dan keberanian tentunya. Setelah itu ada juga tradisi Batombe. Tradisi Batombe ini adalah seni berbalas pantun dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tradisi ini berkembang di masyarakat Nagari Abai, Solok Selatan. Menurut cerita nih, tradisi ini muncul saat masyarakat bergotong royong membangun masjid. Mereka mulai berpantun dan dibalas hingga sahut-sahutan nih. Tradisi Batombe sendiri ini dimainkan oleh dua orang laki-laki dan perempuan maupun berkelompok. Selanjutnya pantun tersebut akan mengalir sendiri tanpa harus ada panduan khusus tentunya. Dan tentunya dalam sana perempat masih banyak lagi nih tradisi budaya unik yang ada di Nusantara. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Pramut bersama Ulun Helda, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terus memperkuat transformasi digital di lingkungan Satuan Pendidikan melalui penyaluran bantuan sarana teknologi. Salah satu sekolah yang menerima bantuan itu adalah SDN Pembataan 1 Kecamatan Sungai Tabuk yang memperoleh 15 unit laptop. Gagasan mendukung pembelajaran asesmen modul administrasi sekolah berbasis digital pada Senin semalam. Penyerahan bantuan yang itu merupakan bagian dari komitmen Distrik Banjar dalam meningkatkan pemerataan akses teknologi pendidikan. Program yang ini terutama ditujukan gagasan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman lawan dua kawasan perairan. Penyaluran bantuan disaksikan oleh pengawas sekolah Abdul Rahman. Kegiatan yang itu juga dihadiri Kepala SDN Pembataan 1 Heni Enda Miratiani bersama Dewan Guru Lawan Tenaga Kependidikan. Kepala SDN Pembataan 1 menyampaikan apresiasi kepada Disdik Banjar atas perhatian lawan juga diberikan kepada kepala sekolah. Menurutnya bantuan yang ini sangat berarti gesang sekolah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas teknologi. Bubuan sini mengucapkan terima kasih kepada Distrik Banjar atas bantuan laptop yang diberikan. Bantuan ini sangat membantu sekolah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pendidikan yang berbasis digital yang selama ini terkendala keterbatasan perangkat. Sini juga menegaskan selama ini sekolah kerap memanfaatkan laptop pribadi guru gesang berbagai kegiatan. Bahkan bubuan sekolah juga harus meminjam peralatan dari sekolah lain saat pelaksanaan tes kemampuan akademik maupun asesmen nasional berbasis komputer. Dengan adanya bantuan yang ini, sekolah wayah ini memiliki sarana yang lebih memadai. Fasilitas yang itu juga akan dipakai gesan mendukung pembelajaran lawan dua asesmen berbasis teknologi. Demikian kabar Pramut pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promo FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Pro4. Saat lagi kita mengikuti siaran berjaringan Pro4, Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Selasa di 23 Juni 2026. Dengan host dari RRI Jakarta dan pengisi dari Pro4 Banda Aceh.
2: Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
3: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Pak Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Po, Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini, dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812112498, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
3: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
4: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
3: Alhamdulillah.
4: Sendiri di sana ya, Pak?
3: Sendiri nih Kak Anggi.
4: Iya, oke.
3: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
4: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
3: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
4: Mendung-mendung tipis. Iya.
3: Baik.
4: Oke. Okay.
3: Ya, Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
4: Betul, ya.
3: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
4: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
3: Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam dari Jakarta ya, Pak ya.
5: Ya, salam dari Aceh. Dari Banda Aceh.
3: Baik. Nah, Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa, Kak?
4: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Nah, itu dia nomornya.
3: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
4: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah, MTHM HUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya. Biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya.
5: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
5: Iya, baru.
4: Dan di situ bisa menyaksikan Bu Mariana yang cantik itu ya.
5: Ya, selamat siang Bu Mariana.
4: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana, Pak?
5: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya kebudayaan, baik dari internal ataupun eksternal, yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki ya. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh, hadis maja atau pedoman dalam masyarakat, hukum dengan adat, lagezat dengan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
4: Tapi itu menjadi
5: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
4: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
5: betul.
4: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini, tadi Bapak Yoyo sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
5: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang tahap awal yang masih menjadi
4: perhatian kita,
5: perhatian kita ya. Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan kebudayaan di Aceh.
4: Iya.
5: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
4: Iya. Baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
5: Yeah.
4: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
5: Yeah.
4: Nah, ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
5: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
4: Pola pikir.
5: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, melalui atau anak-anak sekolah, melalui HP yang mereka, ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut, kita sebut tidak belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya, kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
4: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah, menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
5: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
4: Iya. Ya,
5: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
4: Iya.
5: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
4: Iya.
5: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
4: Iya.
5: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
4: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
5: Ada penghubungnya.
4: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik, sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
4: Iya. Nah,
5: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yang terkadang keluar dari norma-norma adat, bahkan agama.
4: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
5: Betul.
4: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
3: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya era digital,
4: betul,
3: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
4: Betul.
3: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka. Silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812-112-4928. Atau Kang Gi juga bisa disebut kembali line interaktif di sana.
4: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47-055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47-055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-69-72-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
3: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Herman Chanarosumber di Perempat Banda Aceh. Kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak, ya kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman? Karena sekarang kan kebudayaan dari kecil. Luar. Ya, halo Kak.
4: Kok agak kecil nih ya suaranya?
3: Halo.
4: Oke. Iya. Halo.
3: Iya, Kak Anggi.
5: Iya.
4: Oke. Lanjut.
3: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
4: Iya.
3: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
4: Kak Anggi? Masih silakan. Suka enggak mereka ya
3: sama kebudayaan asli di sana?
5: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah nasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk. Sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
3: Baik. Ya, Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung, Kak Anggi.
4: Baik, kita terima.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang, budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
3: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Bolega.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi
6: wabarakatuh. Hermangan,
5: apa kabar?
6: Syukur alhamdulillah ya.
4: Teh Dinda ya.
3: Iya, ya, Teh Dinda.
6: Iya.
4: Kanggi. Sehat ya,
6: Teh? Sehat. Alhamdulillah, bagus.
4: Alhamdulillah.
6: Pak Herman.
5: Ya.
6: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
5: Betul. Betul.
6: Jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior gini ya, Pak Herman.
5: Iya.
6: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman.
5: Mm-mm.
6: Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman.
4: Betul.
6: Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana
5: dari
6: Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
4: Ya, sebentar dulu, Pol.
3: Oh iya.
4: Dan yang di sini coba kita angkat
3: baik.
4: Dulu ya.
3: Oh baik, silakan.
4: Coba. 0651470055. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, kamu ada cikgu ya?
7: Halo.
4: Halo, cikgu.
7: Yang ururegan.
4: Iya.
7: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
3: Iya, cikgu Ria, silakan.
7: Ponana ya.
3: Ya,
7: pokoknya semangat ya, tahunnya kota Jakarta kemarin ya 22 Juni loh Kak Anggi.
4: Iya.
7: Kak Anggi, salam juga buat
4: Presiden si Amerika Serikat Donald Trump.
7: Wanita-wanita yang cantik. Halo, Bapak Herman.
5: Halo, selamat siang Cik Guria.
7: Apa
5: ger?
7: Semuanya ya. Ini Cik Guria dari Jakarta Selatan memang asli.
4: Iya, Cik.
7: Kita bahas tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika ya di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
5: Betul.
7: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budayanya seperti apa itu, Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, bahasa Aceh mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini, kalau salah dia mohon maaf ya. Udep gino ay tak maju dan terlupa. Internet gosoknya oi baju ure malam. Kok bahasa Kak Anggi bener kan nih? Kok bahasa Aceh itu terulang-ulang. Udep gino ay tak maju dan terlupa. Internet gosoknya oi baju ure malam. Budaya Aceh jauh tapi UI 3 Bojero Citrawat be
4: Sabore. Aduh, Cik Kuria kayak
5: bicara bahasa Aceh.
7: Kamu punya bahasa apa? Itu kan tema pantunya di era digital.
4: Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya,
3: Betul.
4: Ya.
3: Ya, pertanyaan
4: kita beri kesempatan.
3: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya, ditanggapi. Silakan Pak.
5: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
4: Iya, betul.
5: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen rata-rata itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Iya. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa. Bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
4: membuka pikiran mereka
5: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut dari personal branding mereka, mereka cinta tentang apa. Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan kita melarang menggunakan AI. Tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu, kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi
4: itu
5: yang
4: dari,
5: pertama
4: dari
5: ya.
4: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
5: tidak bisa dilawan.
4: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
5: ya, Cik Guria di
4: tantangannya nih ya.
5: Ya. Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di kedepan. Nah,
4: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
5: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, okay. Kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar, benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri?
4: Jangan sampai salah.
5: Jangan sampai bunyinya, salah. Ya? Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi. Ya. Nah, nah ini itu harus digandeng dua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, yeah, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
4: ya, dari menggunakan digital ini.
5: Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu adalah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
4: bisa menjual personal
5: branding, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
4: ada museum tsunami.
5: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain? Bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda, kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum
4: masih belum ada jembatannya ya. Nah, itu yang harus dicari caranya bagaimana.
5: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
4: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Kita coba terima lagi penelpon.
3: Silakan.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Kak
4: Anggi. Iya, dengan siapa ini?
8: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
4: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana, silakan Kak Yana.
8: Terima kasih, Kak Anggi.
4: Iya.
8: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
4: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
8: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
5: Waalaikumsalam.
8: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi seperti Kak Andi bilang itu tadi lagu-lagu yang di AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
4: Baik.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
4: Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih Kak Yana. Mungkin karena nggak ikut dari awal ya.
4: Iya.
5: Saya Herman Syah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Naraniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya, dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya ya, bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
4: merah,
5: kuning seperti ya, itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi.
4: Ya.
5: Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan apa tadi lagu-lagu,
4: lagu-lagu
5: misalnya, ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
4: Jadi tidak bisa dicekal itu,
5: tidak
4: Pak.
5: Tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
4: tepat, gitu ya,
5: tepat ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi
4: ya itu
5: tentang informasi
4: yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
5: Betul.
4: Bagaimana?
5: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
4: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
5: Itu belum.
4: Belum ya?
5: Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
4: melihat, serius.
5: Sudah serius gitu.
4: Sudah yang, serius. Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ya, ini ya, sangat serius gitu,
5: sangat
4: ya.
5: Serius.
4: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami
5: betul,
4: hal ini.
5: Ya.
4: Nah, itu belum pernah disampaikan gitu.
5: Dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
4: Belum ada sambutan ya.
5: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
4: Sangat kurang ya, Dok? Sudah sangat berkurang sampaikan.
5: Sangat berkurang.
4: Banyak yang hilang
5: banyak
4: ya.
5: Banyak yang hilang. Tetapi ya begitu.
4: Begitu jadi. Baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
3: Iya, belum Kak Anggi, silakan.
4: Kalau
3: di sana sudah ada yang terhubung.
4: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
4: Siang kembali dengan
9: Ayu dari Maluku Tengah.
4: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
9: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
4: Di mana?
5: Maluku Tengah.
9: Di Maluku Tengah.
4: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
9: Alhamdulillah Kak Anggi.
4: Ya, baik. Kak. Silakan Ayu.
9: Iya, buat Mpok Tiara. Mpok Tiara Lempo.
4: Mpok Mariana.
3: Iya, Ayu silakan.
9: Mariana. Ya. Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
9: Iya, dengan Kak Ayu.
5: Iya.
9: Dan prospeknya di era digital, Pak. Iya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi ya, Pak ya, saya bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya,
4: iya.
9: Atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana jadi, nih
5: antisipasi
4: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
5: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya, saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri.
4: Ya,
5: pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama.
4: Yeah.
5: Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang penggunaan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
4: Iya.
5: Ya,
4: betul.
5: Berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
4: Diberi kesempatan ya?
5: Mereka, ya apakah setelah lagu bangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi, orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media? Media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
4: Iya, iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana, Pak?
3: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
4: Iya, segmen terakhir ya.
3: Tidak terasa ya.
4: Iya. Iya. Karena mungkin kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Betul,
4: Kak
3: Anggi.
4: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak.
3: Iya.
4: Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
5: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
4: Ukir, Pak ya?
5: Ya, ukir tidak ada lagi.
4: Misalnya ukir, baik,
5: ukir
4: yang
5: di rumah Aceh, di Batu Nisan, apa sih? Wastra ya. Nah, itu juga hilang kita.
4: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
5: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
4: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
5: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
4: Jadi itulah yang harus mereka lakukan sekarang ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin nih Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
5: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
4: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya, untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu
5: dan merangkul masa depan
4: yeah. depan ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Herman.
5: Sama-sama,
4: ya untuk
5: Bahki.
4: Perbincangan hari ini Pak Mariana.
3: Iya, terima kasih
4: kita
3: kali.
4: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan ya. Apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan ya. Atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
3: Iya, baik. Terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
5: Ya, terima kasih Pak Mariana.
3: RRI Perompat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara ini sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan perdagangan karbon sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dinilai berisi prospek besar di masa depan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan menurunnya transfer keuangan daerah dan sanak, sektor ekonomi karbon dipandang KAWA menjadi alternatif pendapatan sekaligus instrumen pelestarian lingkungan. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan potensi ekonomi karbon daerah pada acara yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Banjarmasin Senin 22 Juni 2026. Tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Sugiarto Sumas, ini mengatakan perdagangan karbon merupakan bagian dari transformasi gagasan menuju ekonomi hijau. Nang, wayah ini berkembang pesat di tingkat global. Menurut Sidin, daerah perlu mempersiapkan diri agar mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Demikian kabar Perompat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat.

0: Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dang ding dong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Dan sanak seberataan kembali bertemu dengan suara yang satu ini. Dan lagi-lagi dan lagi mengawani buan pian semunyaan di Ayo Goyang sampai jam 5 sore nanti. Dan sanak ya, seperti biasanya juga silahkan request di dua line telepon kita Dang Sanak Perempat bagi yang hendak mendengarkan lagu dangdut favoritnya. Ulun buka dulu di dua line telepon, yang pertama di WhatsApp ya tentunya di 0895 3405 09539, atau di line telepon reguler di 0511 3252 602. Langsung aja Dang Sanak seberataan kita akan coba angkat dari line telepon reguler yang sudah berdering ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan abang siapa?
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abang siapa?
1: Mas Nando lah, Mas.
0: Aduh, abang siapa ini? Oh, Bang Lukman kah?
1: Nah.
0: Suara pian hari ini jelas benar nah. Jadi kayak
1: oh, jelas ya.
0: Wih, jelas benar nih, bersih benar suaranya. Pun.
1: Jaringan yuk, kenapa bagus?
2: Ah. Makabar diangkat, mengaringan suaranya.
0: Ah, Mama Inur ada juga sekalinya. Halo, Mama Inur.
3: Alhamdulillah, assalamualaikum Jan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah wasnya karena mendengar suara pian Mama Inur. Kemana pian?
3: Pernyekian kita ketampennya.
0: Lawas benar karena mendengar suara pian. Hei, rindu ulun ya.
3: Mau nunggu juga.
0: Silakan Mama Inur dan Abang Lukman, anak lagu apa pian?
1: Aku lagunya yang tersayang
0: Jan. Yang tersayang. Oke, ya, Mama Inur bang.
1: Itu oh, jadi satu aja ya.
0: Oh, jadi satu.
1: Ya.
0: Oke. Salamnya, salamnya dong.
1: Buat Abang Wandi, buat Yani, buat Alma, buat Muhammad dan
0: yep.
1: Buat Ali, Ali lah.
0: Bang Ali, alu-alu.
1: Bang Ali, buatnya Mama Wardi juga, buat Bang Jojo juga. Nah. Ya buat semuanya aja. Dan salam kah?
3: Adli.
0: Pun.
1: Oh Adli, ya.
3: Mama Nup. Mama siapa Madan, Mama siapa, Mama Alpi.
0: Mama Alpi yeah. Juga.
3: Tuh, Yanti juga. Buat Herman, buat siapa yang paling paksa? Nah, Hadi.
1: Nah, Hadi halo.
3: Ini buat Abah. Siapa yang Bian tuh?
0: Siapa lagi?
1: Budin Banjaraya kalau.
3: Ah, iya Budin juga. Itu buatnya ngin lah.
0: Heeh.
3: Kecuali nah. Semuanya kuasa.
0: Ada lagi salamnya sudah cukup?
1: Iya cukup.
0: Oke okay, sehat-sehat Mama Indur ya. Dan Abang Lukman ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah akhirnya mendengarkan kembali ulun suara yang sudah lama tidak terdengar ya, suaranya Mama Indur. Oke okay, langsung aja kita angkat lagi line telepon reguler. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
4: Waalaikumsalam, ayo goyang, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abang siapa di mana?
4: Dengan Abang Rizky di kandangan.
0: Abang Rizky di kandangan, ngaran kita sama nih.
4: Nah, kayak tua.
0: Neng kayak apa nih sama? Duh, Rizky ini banyak banar pengarannya.
4: Iya,
0: bang, kandangan kayak apa bang situasinya bang? Cuacanya panas ke bang?
4: Kandangan
0: ya. Kandangan kayak apa panas ke harinya?
4: Iya, panas nalinya, panas
0: nah. Ah, panas banar tarus kandangan tuh kada suah kada panas.
4: Lagu apa boleh gue?
0: Lagu inggi boleh, anak lagu apa pian?
4: Lagu dangdutnya mun ada lagu Rumah Irama masuklah.
0: Masuklah. Judulnya apa?
4: Rumah Irama anu awet muda lagi kita.
0: Awet muda.
4: Nih.
0: Oke.
4: Okay. Bagi yang sudah tumbuh benih kepala.
0: Asik. Oke okay, siap. Salamin kesan siapa?
4: Ya, salam sapanya buat Pak Ale, Jihan, Bang Jo, Mangaron, buat Yani, Jihan, Amah, Dipala, ya buat sabarkan aja nah.
0: Oke, okay, siap.
4: Siap, penyiarnya sama ngaran nah.
0: Sama Kian masih penyiarnya nih.
4: Penyiarnya.
0: Pun
4: ngaran-ngarannya penyiarnya siapa nih?
0: Ngarannya ulun Kian.
4: Oh, iya Kian lah.
0: Ini
4: Johan.
0: Ngaran ulun Rizky juga cuman kiawannya Kian.
4: Iya, ada bapahan juga jadi sama okay. Deh nih Kian Han.
0: Ya, ya.
4: Bu, Kian nih sus beten. Jangan umur,
0: amin.
4: Haji, udah naik haji apa
0: amin,
4: ya,
0: amin, amin, amin, amin, amin. Moga pian juga sehat selalu lah, Bang Rizky lah.
4: iya mudah sihatan juga nahan.
0: Iya,
4: yang nomor satunya sihat dulu, umur duanya nih anu umur duanya kayak nah biasa anu berduit tuh ada apa nih sihat dulu cari han.
0: Nah bujur benar pian. Bila sehati kok becari ya lo bang.
4: Biar banyak yang satu amun awak sihat tuh para juga.
0: Bujur sehat itu nomor satu sekira kok becari terus.
4: Nah jadi nanya aja han anu sugih kade mesin kade.
0: Iya yang penting awak sehat.
4: Bagi
0: lihat. Nah, itu dia. Terima kasih Bang Rizky ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita coba angkat dari line telepon WhatsApp ya. Bang Daud minta tolong kita angkatkan teleponnya dulu ada Yani Alabio nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang. Waalaikumsalam. Ayo goyang.
5: Goyang yuk.
0: Yani nang kayak apa kabarnya Pian Yani?
5: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, mon kabarnya baik-baik aja. Halabiu nang kayak apa nih? Panas lo harinya lo?
5: Oh, halabiu haredang hari ini.
0: Pokoknya di hulu sungai ini Pian panasnya tuh dasar membara.
5: Ini dasar panas.
0: Silakan Yani, hendak mendengarkan lagu apa Pian?
5: Lagunya apa tadi Pak?
0: Ini ulun bacakan dulu lah, ada doa sepertiga malam, wayang, benang biru, cemburu mantanmu, bumi semakin panas, munafik, 1, 2, 3, 4, 5, orang
5: bumi
0: biasa.
5: Bumi semakin panas.
0: Bumi semakin panas, sesuai lah.
5: Gue lawan keadaan.
0: Sesuai lawan situasinya Yani nah, kepanasan. Salamnya.
5: Buat Mama Alpi,
0: iya.
5: Mama Dan, Mama Inor, buat Herman, Emma, buat Berete.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada Bang Lukman Mama Inur, kemudian ada Bang Rizky, ada Yani juga dari Alabio ya. Langsung aja kita beralih ke lagu berikutnya sebelum nanti lu nekan kembali lagi tentunya untuk bercengkerama mungkin ya bahasanya. Bepandaran lawan Buan Pian Semunyaan dan mangkat telepon Buan Pian Semunyaan. Masih banyak ini waktunya, masih panjang sampai jam 5 sore Kaina Dangsa Nok Perempat, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan Sanak Perempat masih bersama dengan Nulun Kian yang mengawani bubuhan pian semunyaan. Masih bersama di Ayo Goyang, Dang Sanak ya. Silakan langsung hubungi di dua line telepon kita, Dang Sanak 0895-3405-09539 untuk WhatsApp. Kemudian untuk line telepon reguler bisa hubungi di 0511-3252-602, Dang Sanak semunyaan ya. Karena belum ada telepon yang masuk lagi juga ini, Dang Sanak Perempat. Hanya Raja Ulun menyebutkan tadi, hanya Raja menyambat. Belum ada telepon yang masuk, sekalinya langsung ada yang masuk. Kita angkat dulu ya. Ada Bang Aman nih dari line telepon WhatsApp Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Bang Aman, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Aman, apa kabarnya pian? Baik?
1: Alhamdulillah, baik juga kayak pian juga ya.
0: Alhamdulillah, lagi begawi gak Bang?
1: Enggak, masih di jalan nih.
0: Oh, masih di jalan.
1: Sambil mendengari suara pian.
0: Bujur, pian di jalan daripada memusang, baik bedangdut ya lo. Bawa joget aja. Silakan Bang Aman, enak lagu apa pian?
1: Kau gak request ya, pian?
0: Boleh.
1: Anak lanang dari Underboy, pian.
0: Oh, Underboy, anak lanang. Oke, siap. Salamnya ya, Bang, gasan siapa?
1: Salamnya Gasan Abah Kalbe, Mbak Yani Aladio, Mama Eno, Mama Madan, Abah Kalbe adalah sama Mbak Ama.
0: Iya.
1: Malam. Pokoknya Gasan semuanya aja ya, Nah.
0: Oke, siap.
1: Nggih. Gasan Pia, terima kasih banyak. Sehat selalu.
0: Amin, pian jua. Amin.
1: Ya, makasih banyak ya.
0: Oke, siap Bang Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Bang Aman. Tetap semangat Bang Aman ya, begawinya, begawi untuk keluarga, begawi agar dapur rumah tetap mengepul. Oke, lanjut ke line telepon berikutnya ya. Masuk dari line telepon regulernya Perempat Banjarmasin ini. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo goyang, goyang yuk. Dengan abang siapa?
2: Abang Mihat.
0: Bang Mihat, nah
2: tak kesini. Sungai Lauk bergetar.
0: Sungai Lauk bergetar. Lagi bapak nih pian ini menyemen kah, menukul kah, membor kah nih?
2: Lagi mencatuk.
0: Iya, kalau lagi mencatuk makanya bergetar Sungai Lauk. Dapat pian mencatuk. Pian ini bila memalu nak kayak Thor bang.
2: bisa indra ketujuh ikam nih kena.
0: Bang, nak apa kabarnya, baik ya?
2: Alhamdulillah tepaluh aja nah.
0: Alhamdulillah tepaluh, tepaluh tuh lagi baik.
2: Ya, sehat ya, walafiat.
0: Bujur, anak lagu apa pian sore hari ini?
2: Lagu Jalan Datar dah.
0: Jalan Datar, ada dari siapa itu bang lagunya bang?
2: Nah, ada ingat lagi nama nyanyinya lah.
0: Oke, ulun cari akan lagunya lah.
2: Ya.
0: Sip, salamnya dulu.
2: Jalan Datar, Jalan Basto lah.
0: Jalan, nyata aja lah, Jalan Tanah Liat aja gin. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya lah buat Abang Idoy, Abang Wandi. Buat Amah di Palam. Buat Jelagan Iwak Penjaya. Buat Bang Indra Jaya.
0: Oke.
2: Buat Hadi di Tanipas. Buat Ije di Tabung Anen.
0: Yep.
2: Buat Agus Bani tahun ini kalau tajak seropong.
0: Iya bujur.
2: Dan bagus aja tuh Bani tahun ini.
0: Iya.
2: Ya buat Kian ditunggu lagunya.
0: Oke, ya, Bang Mihat.
2: Halo Kian.
0: Amin, pian juga sehat-sehat Bang. Semangat memalunya, Bang.
2: Semangat.
0: Oke.
2: Okay. Ya semuanya terima kasih.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Wah, itu dia ciri khasnya yang ditunggu-tunggu. Nyembah salam pasti ada penutupnya. Goyang yuk, ujar. Satu telepon lagi dari line telepon WhatsApp ya, ada Abah Kalbi yang bergabung. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Kabi, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Nanti apa kabar pian, sehat kah?
3: Kabarnya sihat-sihat aja.
0: Alhamdulillah. Inggi sama nah, di Banjarmasin hanya aja jua mendung. Imbah panas banar tadi harinya.
3: Tadi panas benar, hanya mandung pula.
0: Emang gantang banar harinya. Silakan anak lagu apa pian, apa Kalbi?
3: Iya, tajamnya karang aja nah.
0: Tajamnya karang, oke. Salamnya?
3: Salamnya seberedan ya, selalu mendengar di Perempat menurutnya berede.
0: Oke deh, siap.
3: Menurutnya harusnya gak ada sampai habis nah, sambil makan rambutan mau tadinya.
0: Waduh, nyamannya makan rambutan, hati-hati tuh, jangan banyak-banyak. Hati-hati juga bila mengunyut, kalau pina nang tetaguk, karena bijinya.
3: Ya kuyakan Riana.
0: Oh, kuyakan sudah aman itu. Jangan sampai batukan tuh.
3: Tetaguk tuh kuluman.
0: Iya, itu nampak kuluman tuh biasanya nang tetaguk biji tuh. Inggi.
3: Iya, ini nanam seorang unik jadi kalau milik.
0: Iya. Ada lagi salamnya, Bang?
3: Wilian, salam saya beritahan Cina, salam okay. Pendengar Radio Prambat, berada.
0: Siap.
3: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Abah Kalbi yang sudah bergabung tadi melalui line telepon WhatsAppnya Prambat Banjarmasin. Baik, Dang Sanak Prambat, kita akan beralih ke lagu dulu Dang Sanak ya, sebelum nanti Ulun akan kembali lagi untuk mengangkat telepon Buan Pian Semunyaan, dan tentunya kita akan kembali mendendangkan lagu-lagu dangdut requestan dari Dang Sanak Prambat Semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prambat FM, suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, waktu ibadah sholat asar telah tiba. Dan sana perempat ya, sembari ulun mendendangkan azan asar, sesaat lagi ulun ucapkan kepada bebuan pian semuanya selamat menjalankan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habar Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terus memperkuat transformasi digital di lingkungan satuan pendidikan melalui penyaluran bantuan sarana teknologi. Salah satu sekolah yang menerima bantuan ini adalah SDN Pembantanan 1 Kecamatan Sungai Tabuk yang mana memperoleh 15 unit laptop gasan mendukung pembelajaran, asesmen, dan administrasi sekolah berbasis digital pada Senin 22 Juni 2026 semalam ya. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Disdik Banjar dalam meningkatkan pemerataan akses teknologi pendidikan. Dan program ini terutama ditujukan gasan sekolah-sekolah yang ada di wilayah pedalaman dan kawasan perairan. Penyaluran bantuan disaksikan oleh pengawas sekolah Abdurrahman dan kegiatan ini juga dihadiri Kepala SDN Pembantanan 1 Heni Enda Miratiani bersama dengan Dewan Guru dan juga tenaga kependidikan. Kepala SDN Pembantanan 1 Heni Endah Miratiani menyampaikan apresiasi kepada Disdik Banjar atas perhatian yang diberikan kepada sekolah dan menurut Sidin, bantuan tersebut sangat berarti gasan sekolah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas teknologi. Demikian kabar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Ulun sudah live di TikTok nih, dang sanak ya. Jadi ada 4 penonton nih sekarang yang lagi standby. Ada Bang Ramli, ada Bah Kalbi, ada Greco juga ya. Kita coba baca dulu kali ya lagu Rido Roma ada nggak Bang? Rido Roma kita belum ada nih. Kalau mau request boleh ya, ada Bang L ya. Kemudian ada Bang Ramli, request lagu Tak Pernah Rita Sugiarto. Oke, siap. Apalagi ya, udah gak ada lagi. Jadi kalau mau Rido Roma boleh request ya Bang ya. Kita belum ada lagu Rido Roma nih yang kita bisa putarkan. Kita beralih ke WhatsApp dulu nih, ada Mama Alfi. Nah mati teleponnya Mama Alfi ini, Uma lah. Sudah, kita ke Bos Ikan dulu. Nah ke Bos Iwak ada Bang Udin Kan. Halo, Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Udin Kan, apa kabarnya Bian?
1: Kepanasan.
0: Kabarnya kepanasan, aduh. Iwak nih, apa Iwak? Normal kayak Iwak?
1: Ya, udah nelfon
0: Iwak
1: kok,
0: setengah
1: apa lebih.
0: Aduh, ngeri banner. Bian di mana nih, di rumah aja kah?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja, pakai tek batis aja lagi bos nih. Bos. Silakan Bang Udin Kan, enak lagu apa Bian?
1: Apa lagunya?
0: Lagunya ini Lun bacakan dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5 penggemar dangdut, cemburu mantanmu, aduh buyung, goyang lagi, permohonan cashback cinta seharusnya aku berkali-kali.
1: Aduh buyung.
0: Aduh buyung. Oke, siap. Salamnya dulu kesan siapa tuh? Bang Udin Kan.
1: Salamnya Hakim.
0: Nggih.
1: Bang Jaya, Bang Jaya ini harus kan masuk lagi lah.
0: Anu nih Bang Jaya pinanya teguring tarus. Jadi sini tuh masuk di akhiran tarus.
1: Sama Mamadan.
0: Mama Madan.
1: Jaya nih.
0: Nggih.
1: Wandi di Kural. Baratu di Jalan Pramuka. Siapa aja nang di anu tuh, siapa Putri itu masuk lah di Putri.
0: Putri, Putri, Putri. Lawas tuh kada mendengar ulun Putri tuh.
1: Apa itu di Kalimantan ke rumahnya tuh?
0: Inggih, ya juai, lawas banar ulun kada mendengar habarnya.
1: Mama Alfi, nama satu Mama Alfi kah?
0: Mama Alfi, inggih tapi teh putus nah si Dina.
1: Ada yang Mama Alfi, tapi lagi Mama Alfi.
0: Iya. Mama Alfi lah. Bergantian lah.
1: Buat semua-semuanya aja nak.
0: Oke, siap Bang Udin Kan.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin lah sekali lagi. Oke, kita menyapa kembali yang ada di TikTok ini ya. Ada berapa orang nih? Udah banyak orang ya. Ada 7 orang yang bergabung di sini. Silahkan kalau misalkan mau request lagu dangdut favoritnya, langsung aja ya hubungi di 0895-3405-095-39 di WhatsApp. Kemudian di line telepon reguler bisa di 0511-3252-602. Halo, Assalamualaikum dari Prabu Mulih. Di mana tuh Prabu Mulih tuh? Ada Bang Aldi juga. Selamat sore Bang, aku orang Ampah, Umpat Gabung. Inggi silahkan monggo, karena yang melarang pian hendak bergabung. Kalau misalkan pian hendak request lagu dangdut, silahkan ya abang-abang ya, tinggal tulis di kolom komentarnya, nanti kita putarkan. Oh Palembang, aduh jauh ini Palembang ya. Salam dari Banjarmasin ya. Oke, kita angkat lagi ganti-gantian. Nah, Mama Alfi hanyar masuk nah di WhatsAppnya Prompat nih. Aduh Mama Alfi, kenapa tadi putus? Kita angkat dulu ya, line telepon reguler ya. Halo, Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Salam, ayo goyang. Iki, semalam aku
0: Amah, semalam Amah luput.
2: Ya ampun, pas itu lah pas sedang tut ya. Habis jika makin menangisnya aku. Sedihnya aku, Iki ingin asal kecibit kamu di sisi
0: ya. Amah, ulun semalam tetamu Iki Belitung. Ulun sampaikan salam pian.
2: Alhamdulillah, kayaknya aku mudahan ya. Aku kawal ke Banjar, aku
0: melihat amin.
2: Aku tuh kada puas kayak yang kada melihat movie nanti langsung bujur kan di TikTok tuh bungas-bungas. Tapi lebih bungas lagi jar kayaannya ketemu langsung. Ini jago jar kayaannya. Ketemu lagi main bungas tuh, ketemu lagi. Terima kasih tapi abdal. Ini jago aman kita berjauh ini kan bisa diedit-edit. Ini tuh sebelum soal di TV aku udah melihat ingat bungas saya juga di TV ada acara apa tuh yang biasa Banjar ada orang melihat.
0: Ingin, ingin,
2: ingin. Asli tuh iki tuh. Bungas saya juga tapi kumis jangan tabal-tabal sih ya. Bekumis bagus saya juga. Cuma lelaki itu kan jarak aja jangan kinang kayak kinah lagunya aku minta lagi lah dan kan
0: harinya apa lagunya tadi
2: abang kumis aja kinah dan
0: kicam abang kumis gasan ulun ulun hanya aja bercukur kumis nah
2: Karena bapak tapi kan itu buahnya pulang.
0: Ah, aku itu pang.
2: Karena bapak buku misto, kata-kata ya aku sudah nikah aja lagunya. Semoga ikan sehat selalu.
0: Amin.
2: Umur,
0: amin.
2: Murah rajaki hati-hati cila bulik nih hujan gerimis-gerimis.
0: Ah, ada gerimis ke sudah.
2: Ya jolo.
0: Ini belum nah panas pulang harinya nih.
2: Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kada dibari napas ulun nu nama heh. Langsung bepander sidin panjang banar. Jadinya ulun maharit nih napas ulun nih. Ya Allah, jar ulun nih. Oke, langsung kita balik lagi ke line telepon WhatsApp ya. Selamat sore, Mas. Semoga sukses selalu. Amin. Ada Buldani ya dari Balangan Kalsel. Salam, Bang, dari Banjarmasin. Kalau Abang Buldani hendak mendengarkan lagu dangdut, monggo, Bang, silakan tulis aja di kolom komentar. Kita akan putarkan lagu dangdut favorit dan requestannya Abang tentunya. Lanjut kita di WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Halo, waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Bang Hakim, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik aja
0: nih. Lagi berjaga toko nih pasti nih.
3: Iya, alhamdulillah sampai malam nih
0: jaga. Pasang lagi ke Bang Banyu Bang warna kita Bang.
3: Ya naik ya Bang, cuma ada sedalam kayak biasanya. Ya.
0: Ah, alhamdulillah. Silakan Bang Hakim,
3: hendak menangani lagu apa? Silakan di simpangan muka aja yang dalam lah.
0: Pun.
3: Kalau balik kamu simpangan muka aja yang dalam lah keluar lah.
0: Iya bujur pian di persimpangan tuh Bang pas.
3: Iya.
0: Semoga kena bertamuan nah kita parak aja masalahnya.
3: Iya, bapak parakan ya kita
0: nih. Inggi, ulun ke ketokopian kena apa, ke barang, hari tukar apa ke sana. Silakan Bang Hakim, anak lagu apa?
3: Itu tadi ada permohonan kan.
0: Ada permohonan.
3: Nah itu aja kena. Ya.
0: Oke, salamnya dulu Bang, gasan siapa?
3: Salamnya untuk Kau Dinkan, Kayani, Mama Dinkan, Baratu, Mahalpi, yang jatuh bangun sama Mahalpi ya.
0: Iya jatuh bangun sama Mahalpi, nah padahal tadi sudah lu nangkat, tapi terpeleset pulang.
3: Sampai tujuh rungkup ya.
0: Aduh, sampai tersung balit kalau. Salamnya lagi, untuk siapa lagi Bang?
3: Untuk si Amah tadi lah, ya Nela Biu, Haji Tanipa, Wandi, terus semuanya ya lah.
0: Gih.
3: Ya, kian kita tunggu lagu yang kian ya. Terima
0: siap
3: kasih.
0: Bang
3: ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Bang Hakim yang lagi jaga toko, semangat Bang Hakim ya. Ini ada Ramli, Amah pendirinya lumayan apa tuh kalau pina selip bepander. Dasar bujur. Oke, okay. Dan sanak nah ini kita angkat dulu nah daripada Sidin jatuh bangun tersumbalit pulang ya kalau ada Mama Alpi dari WhatsApp. Halo Mama Alpi, assalamualaikum. Ayo goyang.
4: Waalaikumsalam, goyang yuk Pak.
0: Aduh, dari tadi tersumbalit aja jatuh bangun teleponnya kayak apa nih? Ulun tuh mangkat sudah tadi pian matii. Nah, jar ulun nih. Tiba-tiba tematii jar ulun nih. Aduh, kada sabar sih ini sudah jar ulun. Ma Alpi, nang kayak apa kabar pian Ma?
4: Alhamdulillah,
0: sehat. Baik, sehat walafiat. Toko masih buka, Ma?
4: Buka terus, kita kada betutupan.
0: Biar anak gempa kah sudah ame kebuka aja terus toko sini nih. Mama Alpi, anak lagu apa Mama Alpi?
4: Seharusnya aku.
0: Asik, seharusnya aku. Ini cover kah?
4: Iya, di cover.
0: Asik, siap. Salamnya gasan siapa, Ma?
4: Malamnya Abang Hakim.
0: Bang Hakim.
4: Sama Pak Udin kan.
0: Bos Iwak.
4: Semuanya saja.
0: Oke, siap Mama Alpi.
4: Salam sehat.
0: Amin.
4: Pian doanya terbaik selalu kian.
0: Ah, pian juga doa terbaik selalu. Semoga tokonya laku diambil orang. Ditukari toh. Diambil orang dimaling ya na. Ulun nang tepleset bepander nah.
4: Assalamualaikum pian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja Mama Alpi nih. Heh pian, nangka bepander weh ini pian belogat kayak itu nah. Logatnya tuh ada aja nang kayak ada yang diharit kayak itu nah di awak. Semoga sehat selalu lah Mama Alpi lah. Oke, untuk yang ada di TikTok juga yang mungkin lagi telepon dan ini teleponnya juga lagi berdering, kita jeda dulu ya. Kita kembali ke lagu dulu karena lumayan banyak nih tadi sudah lu nangkat telepon-teleponnya. Tenang aja, dang sana kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit lagi bersama sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun putarakan dulu nih lagu requestan tadi ya. Bang Haji Roma Irama, Awet Muda.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Dan sana perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Ini ada 3 requestan lagi yang tentunya anak Ulun putarakan. Tapi sebelum itu kita kembali buka line telepon. Ini sudah ada yang berdering 1 orang ya. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Salam Goyang Yuk.
0: Goyang Yuk dengan, ini Bang Herman ya?
1: Mama.
0: Hah?
1: Anak mama nah.
0: Anak mama? Oh iya kah, anak mama kah? Suara Bian tuh ciri khas Banar dah. Nah kayak apa Bian kabarnya Bang?
1: Emak masih gagah nah.
0: Masih gagah aja lah.
1: Iya masih ya, makan ikat piring.
0: Ini di posisi di mana nih, Banjarbaru kah atau di Kalteng kah?
1: Ada lah, sudah seminggu dan kami baru dah.
0: Oh seminggu di Banjarbaru lah. Belum ada dapat callingan ke pulang nih Kalteng nih.
1: Belum lagi.
0: Oh belum lagi. Setumat lagi nih dapat callingan pulang sih Din nih.
1: Masih di sana, anu bos sekolah sih sampai sana.
0: Oh cocok kai. Istirahat dulu ya lo.
1: Istirahat lo. Lo sudah nuna.
0: Silakan Bang, hendak lagu apa Pian?
1: Empat tanya Pian ya.
0: Hah?
1: Lagunya empat tanya jenang nang sih dipilih atau?
0: Oh iya Inggi, boleh dipilih kan, hendak dipilihkan Pian?
1: Aisyah menyenang mama.
0: Oke siap, lo nama memilihkan lah. Nah terputus sap. Halo?
1: Halo.
0: Nah ada sudah suaranya masih. Anak terputus tadi teleponnya, ya. Sinyalnya Inggi. Oke salamin dulu Bang Herman, gesan siapa?
1: Yang bertanda Kian.
0: Oke siap, terima kasih Bang Herman lah. Sehat-sehat Pian Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke berikutnya ya. Ini Kian Ulun pilihkan nih lagunya untuk Bang Herman ya. Ada Mama Madan nih. Aduh, kenyaman dulu nonton Mama Madan. Halo, assalamualaikum Mama Madan, Ayo Goyang. Halo. Wah, menghubungkan ulang, Ma. Ah, duh, sayangnya nih pindah reda suaranya si Dina. Halo, assalamualaikum. Aduh, menghubungkan ulang Pian, Ma. Soalnya kada muncul suara Pian, Mama. Ini kayaknya jaringan Pian deh, lagi ada gangguan. Ya udah, kita coba angkat dulu yang berikutnya dari line telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abang siapa ini?
2: Ojan.
0: Bang Ojan, dari mana Bang Ojan?
2: Biasa.
0: Martapura. Aduh, Martapura pinanya nih. Ini panas ke gerimis nih, Bang?
2: Iya, panas.
0: Panas lah, aduh Martapura tuh panasnya luar biasa juga iyalah.
2: Jauh panas sama aja lo Mbak Jel.
0: Mataharinya lebih pada satu, sama aja kita. Silakan Bang Ojan, hendak lagu apa Pian?
2: Goyang heboh.
0: Goyang heboh, oke. Dari siapa itu?
2: Nita Talia.
0: Oke, siap. Kita akan putarakan lagu Pian. Salamnya gasan siapa?
2: Gasan Mama Madan lah, supaya Mama Madan berjoget-joget.
0: Oh, si Din tuh berjoget terus, kada batis lawan awak aja, tangan ingin berjoget.
2: Buat semuanya.
0: Ah?
2: Buatnya penyiar Pro 4 Jona. Elda, Anissa, ya Allah. Itu Mbak Rinda. Dah buat semuanya dikit lah.
0: Oke, siap. Terima kasih lah, Bang lah.
2: Mudah-mudahan banyak duitnya ya Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, Pian juga.
2: Ya, aminnya. Waalaikumsalam.
0: Anggi, terima kasih ya Bang Ojan ya. Dari TikTok ini menyapa ada Anissa ya. Woi, liburan dong. Wah, tenang. Nanti Anda tidak akan melihat saya 3 hari ke depan ya. Jangan sombong duluan Anda. Lanjut ini katanya mau request Siti Badriah, bebas aja judulnya Salam Balik Bang. Terima kasih. Lagi aktif nih dia nih di TikTok nih. Belum salam balik udah katanya salam balik duluan. Ya udah, kita angkat nih Mama Madan dan Mama Madan nih dari WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Ma.
3: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Alhamdulillah. Ma.
3: Oi.
0: Aduh, kada bertamu nah di kawinan nah.
3: Iya am, kada bertamu semalam.
0: Ada semalam tuh siapalah Mama dahakan Bang Jaya kada datang jua jar. Pian menjagakan.
3: Kada tahu.
0: Kada tahu jua pian lah.
3: Ini kada tahu yang mana orangnya bujuran toh.
0: Anu jar, Mama Madan menyiapkan baras kuning gasan Kian sekira jodoh kar kemana jar? Ya ampun, berarti Pian semalam tuh sibuk banar lah.
3: Sibuk di atas suka ada tahu lagi. Ini siapa nih? Murid Mihat dah, Mihat hat. Kau ada Kian hatai.
0: Ya Allah.
3: Guring hatai. Seharian goyang hari ini nah nyatuntung.
0: Oh iya Kak Pian seharian enggak hari ini?
3: Jam 2:30 katanya nyatuntung mah. Maulah bumbu dua kawah.
0: Maulah bumbu kah hanya tuntung anu nih bergoyang dangdut nih?
3: Hanya tuntung bergoyang tadi tuh kelapahan guring berapa tuh guring
0: yang setengah tiga. Syukur tadi. Pian sawat masuk sudah
3: nah. Nah, terakhir-terakhir pas membuka TikTok ada kian sekalinya.
0: Mama nak kayak sehat aja lo mah kabar mah.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun semalam sempat kuyuhan malah tapi tetap harus dijaga mah kesehatannya pian.
3: Ya aminnya berapa hati guring ya makanya teguring tadi. Mihat hat pijik wadah kian hati.
0: Bang Mihat lagi anu nih baca tukan tadi jar memalu membor si Din sekira dunia tegatar ya, jar.
3: Oh ya, bagoyang pulang lah bagoyang getar kata dia.
0: Inggi, si Din pulang mencatuk pian langsung ada guntur di Banjar nih. Ma, anak lagu apa pian ma?
3: Lagunya pakaian.
0: Lagunya ini amun
3: nang
0: jingkrak-jingkraknya ada cashback cinta, ada SMS, ada goyang apa nih goyang sambalidung.
3: Sambalidung aja gini dah.
0: Sambalidung kah?
3: Hanya mau sambal dong, mau
0: sepas aja. Wah, cocok kai. Eh, jangan sambalidung gin. Goyang nasi padang aja sudah nah. Segera kanyang.
3: Nasi padang aja kah?
0: Tinggi.
3: Supaya kanyang lah hayu hak sarah aja gin dah nyong kanyang kita.
0: Ini tiga lagu goyang nama ai. Bang Herman goyang anu, goyang Herman, lagi.
3: Ampun. Ojan tadi.
0: Ampun Ojan goyang heboh pian pulang masuk goyang nasi padang. No.
3: Iya buat kanyang lagi lah.
0: Salamnya gasan siapa, Mak?
3: Salamnya Ojan, Herman, Mihat yang lagi miss call kalau Mama Alpi. Siapa lagi lah anu Abah Tiara
0: Abah yang monitor
3: tahu Abah Tiara
0: Abah Tiara tadi nak masuk pian cuman pinanya ke pesawat lagi sudah si Din masuk tadi
3: ayo hata anu ja anu Abah Tiara ini sama mama anu mewakili sudah ya kalau
0: diwakili mama. Ada lagi Mas salamnya Mak.
3: Nah sabarataan aja dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke memati lampu anu iya Naina.
0: Aduh mau mati lampu pulang sibuk banner lampu ya, aja gin dipikirakan ya, Sidin
3: lampu.
0: Han ketahuan aja lo Sidin ini karena kau beranai. Lampu aja dipikirakannya. Terima kasih buat malah
3: yang doa yang terbaik iya sukses selalu sehat-sehat kita sabarataan
0: amin
3: buat yang makasih karena pelaminan nyaman kita goyang lagi
0: asik
3: dibungkus lagunya. Assalamualaikum makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Madan dan sanak selajur ulun pamit undur diri dan sanak ya karena requestan sudah penuh jadi mohon maaf untuk yang telepon belum sempat masuk karena waktu yang tidak mencukupi jadi kita nanti akan bertemu kembali di Ayo Goyang edisi berikutnya ya. Untuk Ayo Goyang edisi hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu tapi jangan berpisah dulu. Kenapa Gian? Karena ulun sendiri masih akan mengawani bebuan pian semuanya sampai kena pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan ulun Gian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar. ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Sekitar perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Dengan seberatan, pemerintah Kota Banjarmasin berharap alokasi dan alokasi khusus dari pemerintah pusat di tahun 2027 ini kau meningkat signifikan. Tujuannya agar bisa menjangkau lebih banyak program pembangunan di seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD ya. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendataan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, menilai tambahan DAK ini akan menjadi dorongan penting gasan mempercepat pembangunan, dan di samping itu tambahan DAK juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Seribu Sungai. Edi menjelaskan, DAK terbagi menjadi dua kategori, yakni DAK fisik dan DAK non-fisik. Mekanisme pencairannya pun berbeda, tergantung besaran anggaran yang diterima daerah. Menurut Sidin, DAK dengan nilai di bawah 1 miliar rupiah bisa dicairkan sekaligus, sementara itu DAK di atas 1 miliar rupiah dicairkan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan pemerintah pusat. Sidin menambahkan pencairan tahap berikutnya hanya bisa dilakukan apabila progres pekerjaan fisik sudah mencapai sedikitnya 50%. Kebijakan tersebut diterapkan gasan memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Namun demikian, alokasi DAK fisik yang terima Pemko Banjarmasin di tahun 2026 masih tergolong terbatas. Kondisi ini dipengaruhi adanya penyesuaian kebijakan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada sejumlah sektor pembangunan daerah. Demikian Habar Perempat pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat sore pendengar Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Hari udah semakin sore dan sanaknya jam 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah, yang dimana itu artinya di jam-jam nang kaya ini bubuhan pian separuh sudah ada yang bulik ke rumahnya masing-masing, separuhnya juga masih ada yang stay di kantor, dan hanyar bulik kianya jam 8 malam. Waduh, lembur banar. Tetap semangat aja untuk dangsanak semuanya. Dan tentunya di sore hari ini masih bersama dengan Ulun Kian. Kita sudah bergabung bersama di Palindangan Banua. Musik-musik Banjar kembali Ulun dendangkan. Dan juga kada lupa dengan informasi seperti biasanya, rekomendasi wisata yang bisa Ulun rekomendasikan gesan buan pian semunyaan yang lagi becarian wisata-wisata ya. Jangan kemana-mana, dangsanak Perempat tetap bersama dengan Kian di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Ulun masih mengudara sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: nyaman.
1: Selamat sore, Dang Sanak. Masih dengan Ulun Kian, rekomendasi wisata yang ini bisa jadi wisata terbaik di Indonesia di tahun 2026 nih, Dang Sanak ya. Karena memang keindahan, keunikan dan juga daya tarik globalnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, Dang Sanak, siapa tahu ya. Ini jadi manifesting yang baik untuk Buan Pian semuanya. Ada Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo ya, ini seperti yang Buan Pian tahu, bahkan sampai dengan sekarang pun itu semakin berkembang sebagai destinasi super prioritas. Keindahan Pulau Komodo, ada Pink Beach di sana, Pantai Pink ya. Kemudian ada gugusan pulau eksotis, menjadikan ikon wisata kelas dunia untuk si Labuan Bajo ini. Infrastruktur yang juga semakin baik membuat kawasan ini semakin ramah wisatawan, Dang Sanak Perempat. Dan kalau misalkan Buan Pian mungkin belum cukup budget nih menuju ke Labuan Bajo, maka Buan Pian tinggal cari aja dulu di YouTube, cari aja dulu di TikTok, tempat liburan yang ada di Labuan Bajo. Aduh, itu cantik-cantik banar, Dang Sanak Perempat. Dan bila Buan Pian ragu, coba tonton video vlog yang ada di YouTube, Dang Sanak ya. Ulun hanya menonton video vlognya aja, Dang Sanak. Ada Pink Beach di sana, ada kunjungan ke Pulau Komodo, itu sudah ikut merasakan nuansa liburannya. Yang kedua, ini adalah salah satu pulau yang tiada habisnya dan tentunya menjadi ikonik wisata Indonesia ya. Ada Pulau Dewata atau Pulau Bali namanya. Ini tetap menjadi magnet utama pariwisata Indonesia, Dang Sanak. Selain pantai dan budayanya juga yang menarik banyak wisatawan, tren wisata wellness, desa wisata, bahkan pariwisata ramah lingkungan, ini membuat Bali itu tetap relevan dan diminati di tahun 2026. Meskipun saingannya Bali ini adalah Vietnam ya. Vietnam apa Thailand? Lupa nih ulun nih. Pokoknya di Thailand atau di Vietnam itu juga mereka punya sebuah pulau, bahkan pulaunya di sana itu udah lebih banyak hiburan-hiburannya dibandingkan dengan yang ada di Bali, seperti itu. Tapi Bali ini cocok untuk kita semuanya yang mungkin perlu refreshing ya, yang udah enek gedek sama kerjaan setiap harinya. Maka jangan lupa sisihkan dulu duitnya, Dang Sanak Perempat, supaya bisa ambil cuti. Habis ambil cuti langsung kita terbang ke Bali.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Sono Berempat masih bersama dengan Ulun Kian. Tentunya tadi adalah Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, ada Bali, kemudian yang berikutnya adalah Raja Ampat dan Sono Berempat. Nah, siapa sih yang kerap tahu dengan Raja Ampat ya? Raja Ampat ini sendiri dikenal sebagai surga bawah laut terbaik dunia. Keanekaragaman hayati laut, pulau kars yang memukau, serta wisata ekowisata menjadikannya destinasi impian bagi pecinta alam dan juga penyelam. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah apabila Bebuan Pian suka dengan nuansa-nuansa kota zaman dulu gitu ya, keraton-keraton. Nah, bilanya sudah mendengar nama keraton, tentu jawabannya adalah Yogyakarta. Yogyakarta ini selalu menjadi destinasi favorit gesan perpaduan wisata budaya, sejarah dan juga kuliner ya. Candi Borobudur juga ada di Sono Berempat, Keraton Yogyakarta sampai dengan desa-desa wisata ini menjadi daya tarik utama. Dan tidak lupa pasar tradisional yang ada di Jakarta. Itu tiada duanya dengan Sono Berempat. Jadi pokoknya bila Bebuan Pian menjajakan kaki ke Yogyakarta itu berasa Jogja Banar kayak itu. Nah, kenapa jadi Jogja Banar Kian? Karena memang Buhannya itu punya keistimewaan, punya keunikannya sendiri. Dan terlebih adalah di bagian kulinernya. Wah, kuliner Jogja itu harus dicoba sih dang sanak ya. Jangan sampai ada satu ikonik kulinernya Jogja yang terlewat ketika Bebuan Pian berkunjung ke sini. Demikian dang sanak informasi rekomendasi wisata yang lagi naik nih di tahun 2026 adalah Labuan Bajo, Bali yang awalnya sepi sudah mulai kembali diminati oleh turis-turis, ada Raja Ampat dan yang terakhir adalah Yogyakarta. Semoga tabungannya cukup untuk membawa diri Bebuan Pian semuanya untuk liburan ya, untuk merefreshing otaknya, menyegarkan otak, menyegarkan mood, mengembalikan mood dang sanak Berempat. Dan demikian informasi rekomendasi wisata yang bisa Ulun informasikan dan rekomendasikan. Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan program berikutnya, ada Bala Hindang yang menemani dari mulai pukul 6 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar.

Ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari hingga Rabu 24 Juni 2026 besok, dan pendaftaran dibagi secara bertahap setiap harinya mulai dari jenjang SDLB, SMPLB hingga SMALB ya. Mekanisme pendaftaran tahun ini tetap menggunakan sistem tatap muka dengan datang langsung ke sekolah. Sebelum dinyatakan diterima, para calon peserta didik wajib menjalani proses asesmen sebagai langkah screening awal. Secara keseluruhan, SBLN 2 Banjarmasin ini menyediakan daya tampung sekitar 70 kuota gasan peserta didik berkebutuhan khusus. Pembatasan kuota ini disesuaikan dengan kapasitas ruang kelas dan ketersediaan tenaga pendidik yang ada. Demikian kabar Pro4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Anda sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal, itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Dan sana berempat sudah semakin larut hari ya tentunya. Ini sudah berada di senja hari di kota Banjarmasin. Izin menginformasikan azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, dan sanak ya akan ulun putarkan terlebih dahulu dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang mana pada senja hari ini akan dibacakan tentunya oleh Jumran AMD. Sari tilawah akan dibacakan oleh Bardiyah Surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan ayat 5.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan salat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu, dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Dan sana berempat seberataan, waktu sudah menunjukkan pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Ulun ucapakan gasan bubuhan pian semunyaan yang sudah mengawani Ulun tentunya dari mulai pukul 3 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini Dang Sanak akan dikawani dengan rekan kerja Ulun tentunya, ada Awan yang menemani buan pian semunyaan. Sekali lagi terima kasih. Kembali bertemu di lain waktu. Ulun Kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Tentunya izin menginformasikan, kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian siaran ulang ceramah agama dari Masjid Teresa Bilal Muhtadin. Tetap bersama di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
1: Inilah terakhir kita. Agama menganjurkan kepada kita untuk muhasabah, menghitung-hitung, sehingga timbul kesimpulan. Satu tahun kita hidup, 12 bulan, 56 minggu, 365 hari, untungkah kita, rugikah kita, celakakah kita? Karena kalau untung itu yang bahagia ya kita. Kalau rugi itu yang menyesal ya kita. Kalau celaka yang menderita itu ya kita. Untuk mengenali untung, rugi, celaka, kita harus kembali kepada pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa khasirun. Wa man kana yaumuhu duna amsi bahwa halikun." Maknanya itu mudah kita dengari, tapi sulit kita laksanakan. Karena yang namanya kebaikan itu bertentangan, berlawanan dengan keinginan nafsu kita. Jadi kita harus bisa memaksakan diri. Misalnya, bila kita garing, sakit, datang ke mantri, datang ke dokter, ini kan untuk sehat, nyaman, bahagia di dunia. Menteri, dokter menganjurkan kepada kita makan obat. Itu kalau dokter, kalau menteri, obat itu kadang manis, pahit. Tapi kalau orang kampung, bahari nangaran mah, ada mah, ada menyambet. Orang bahari menyambet penyakit mah itu bibis, bibis hulu hati padih. Amun handak nyaman ujar datu nini bahari, mamakan bawang besihong, bawang putih pades muntung. Sulit amun handak nyaman, dipaksa. Hakun kita memaksakan diri makan bawang beseong. Hakun kita memaksa diri makan obat pahit. Ada lagi di kampung, amun sakit pinggang, menginum panawar sampai. Bisa kada tahu panawar sampai. Pahit ludur, pahit banar. Tapi kita hendak nyaman, sehat di dunia. Perhatikan, kenyamanan, kesehatan di dunia terbatas. Bila mati selesai. Ampiham. Kita hakun makan obat pahit, makan bawang besihong, bawang putih. Tujuan sehat. Tapi nangaran kebaikan, kebahagiaan untuk di akhirat itu lebih utama, lebih penting. Semua ibadah itu sulit. Nina, kita kan masih gini berjalan di bumi, berjalan di bumi. Bumi itu ujar Nabi berpanggil-panggil kepada kita, bahiyau. Apa suara bumi yang kita ajak? Ya benar Adam, hai manusia, manusia, ana baitud dolmah, aku ini tempat yang gelap. Maka dasar bujur pian, kubur tuh kadep tanah betabok. Berataan kita haus singgah di situ. Kadang orang mengatakan kubur tuh rumah masa depan. Sekarang kita di dunia ada bisi rumah, nyamanlah kita rumah kada belampu. Oi, lengkapi rumah kita lampoe, supaya nyaman rumah, badapur, nyaman masak, badapur. Supaya nyaman rumah, ada bakamar, bakamar. Supaya nyaman rumah, ada beranjang, beranjang. Ya salah sebatang kita rumah kayak itu bang. Ada duit nukar kipas, ada duit lagi nukar AC. Ada duit lagi babi ini. Nyaman bener tuh. Kenapa kita tidak menyiapkan rumah masa depan? Kita menukar AC, perasaan banting tulang, hendak nyaman. Tapi apabila kita kada memaksakan diri untuk membuat lampu dalam kubur, sakit kita. Ana baitud dolmah, aku tempat yang gelap. Aku pesankan kepadamu, ujar kubur, pahmilil misbah. Bila ikam singgah lawan aku, kita singgah sementara menuju kiamat, padang mahsyar, di kubur lu begana. Jangan bakadep di kubur, betarang. Nang apa? Nang lampu di kubur. Wa misbahuhu qiraatul Qur'an, membaca Quran. Oi, kita ini kadang-kadang baca Quran bulan puasa aja, itu pun membaca juga bulan puasa. Kulir baca Quran, paksakan. Sama lawan bibis tadi, makan bawang besihong, kulir paksa supaya ampih penyakit, sehat, nyaman hidup. Kulir baca Quran, paksakan supaya kena mati. Pasti mati, pasti masuk kubur. Siapapun orangnya dimasukkan ke dalam kubur itu bagiringan keadaan. Kubur tanah betabuk, lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2 meter. Itu bang. Tapi apabila yang dibuat ini soleh, soleh, patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, "Innal qabra imaraudatun min riyadil jannah wa imahufratun min hufarin niran." Kubur itu

disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahu kita bahwa lampu di kubur itu membaca Quran. Membaca Quran. Kuler paksa. Setelah kita melalui paksaan itu, timbul kenikmatan, kenyamanan. Rasa rugi mun kada membaca Quran, insya Allah datang nama jam itu. Wa misbahuhu qiyamul lail. Lampu di kubur itu bangun sembahyang malam. Bangun sembahyang malam, ngalih juga tak? Sulit juga. Nang nyaman tuh jangan bebangunan. Buring ha. Bini dihiga. Wah, santai samsale. Oi. Orang apabila rutin sembahyang malam, nangaran kiamat tuh pasti. Pasti. Sampai Allah itu memberikan peringatan kepada kita, ya

qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah. Dan adalah semua kamu itu berpikir, merenung. Apa yang dipikir, apa yang direnungkan? Ma qaddamat lighad. Apa yang telah disiapkan untuk menyungsung besok kiamat. Kiamat itu pemulaannya kubur. Itu pemulaan kiamat. Sebelum orang mati masuk, oh, masuk kubur. Jadi Allah menganjurkan kepada kita untuk menyiapkan diri berbekal baulah sango tentang hari kiamat. Apabila pian bangun sembahyang malam, jadi lampu dalam kubur, didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi itu bergema. Allahumma barik fi buquri ummati. Ya Allah, uji Nabi, berkatilah umatku. Nang sung-sung bangun. Amun nang melandau pang, ada juga. Uji Nabi, naumus sobati yumna urrizqa. Bila orang sembayangannya guring, ha, hidup susah, susah, hati susah, bisi motor 2-3 buah tapi asa kurang ya, bisi rumah 2-3 buah asa kurang ya. Nah itu tuh kan kesusahan itu adalah perasaan. Apabila sedikit tapi cukup, sugih ngarannya. Apabila banyak tapi kurang, susah namanya. Apabila kita ada bisi keluarga, bangun nang laki, menggarak lawan bini sembahyangan. Apa aja Nabi? Rahimallahu mra'an qama minal laili wa iqada ahlahu. Merahmati Allah seorang suami bangun malam menggarak nang bini. Pain abad amun inya kada hindak bangun rasa wajah kubui adalah suah pian mengubui bini. Oi ini Nabi untuk dapat rahmat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Quran kulir paksa, sembahyang tengah malam kulir paksa, sebab kini bila terkumpul hari kiamat. Mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi kita umat Nabi akhir zaman khatamul anbiya wal mursalin, kada lagi pian semiliar, setriliun, tiri-triliun manusianya berkumpul seberataan. Lalu yang menjadi renungan kita berpikir malaikat ya Tuhan sampaikan pengumuman daripada Tuhan. Aina alladziina tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Kumu

hei orang-orang nang di padang mahsyar, nang tiri-tiri lunan ini, siapakah di antara kalian di waktu malam dulu waktu di dunia, kalau sudah lewat malam renggang belakangnya dengan tempat tidur, ayo badirian, badirian. Ternyata Nabi itu mengatakan payakumuna wahum qaliluna, badirian di padang mahsyar itu sedikitannya orangnya. Nah ini yang menjadi renungan kita. Pa'amarahumullah yadukhulul jannata bighairi hisab, ujar Tuhan nang mana sembah yang malamnya semalam di dunia ikam baduhulu aja masuk surga. Baduhulu masuk surga. Disitulah kita menyesal, ungulnya aku semalamnya ada sembahyang, orang berjurut ke surga seorang kada kau berdiri nang sembahyang malam berdiri kawa, nang kada sembahyang malam setruk kada kau berdiri. Paksakan supaya kita bangun tengah malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, menyikapi tahun 1447, kita sudah 1448 sehari dah. Untungkah kita? Rugikah kita? Atau celakakah kita? Nang paling tahu itu kita. Ulama telah menjelaskan nang untung itu yaitu di samping kewajiban tunai nang sunat banyak, nang sunat banyak yang sembahyang 17 rakaat aja sering semalaman, 17 rakaat aja. Tapi kalau pihak sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, sembahyang tasbih, sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang isyrak, banyak sembahyang. Bila kita mengerjakan sunat-sunat itu jadi untung. Kulir paksa. Kalau kita kada mengerjakan itu kada untung kita. Nah, untung kewajiban sempurna jaka bulan puasa Ramadan tunai. Nang sunat tegawi juga, nang sunat tegawi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan abdalus sholati ba'dal faridati, seabdal abdal sembahyang sesudah sembahyang fardu sholatul lail, sembahyang malam. Arti abdal itu aksaru sawaban, banyak pahalanya. Jika orang berdagang banyak berhujung. Seabdal abdal sembahyang sesudah sembahyang lima waktu yaitu sembahyang sembahyang malam. Wa abdalus shaumi ba'da ramadan, seabdal abdal puasa setelah bulan ramadan. Ramadan itu nang paling utama karena kewajiban kita imbah ramadan. Apabila puasa nang abdal Syahrullahil Muharram, itu puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Kadangkala ada orang puasa nang di awal tahun, cuman nang lumrah lawan kita puasa Asyura. Puasa Asyura, bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini hari Selasa tahun baru, 10 hari Asyura, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Selasa, Arba, Kamis, Kamis Asyura, Kamis Asyura. Sehari kita puasa bulan Muharram, hari Asyura, setahun kita hidup dosa saling banyakkan, diampuni Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Ghafarallahu dzunubal dzunubahu sanatal madiyah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya setahun yang sudah dilewati.
karena puasa bulan Muharram, hari Aso, hari Asyura. Maka pin urang nang puasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun bisa Asyura itu pas hari Minggu. Hari Minggu. Maka orang pengantinan mun kurang-kurang ka ditu puasa. Tapi menjadi keharusan bagi kita untuk memperkenankan dakwah seruan orang saudara kita tolak puasa. Ada guru-guru tuha pada ulun, nanti ulun anom semalam. Kita bimbai aja masuk ke sarubung. Jadi ya ulun beduhul hapian. Bebe hai kita ajar. Aku sudah makan. Karena ulun di Kota Madia begana, asalnya di kampung. Saya memancing suara panas telinga orang jajar. Sarwane dihargai orang aroh. Kada kawa sedikit makan banyak ujar. Ada awas sedikit banyak ya. Lalu kawan guru tuh ada bersuara, kalau kusin puasa ya, kalau kusin puasa. Jadi ujar guru tuh, puasa ngapa hari Ahad? Ya. Puasa apa hari Ahad? Kurang puasa tuh ya, Senayan, Kamis ya. Aja kawan, hari ini Asyura, Asyurakah ya. Karena ya kisidin, biar guru mun kada ingat. Ya Allah, kena ya. Aku nih di luar ay. Imbasin makan. Nyaku kita bimbai bulik aja jurang. Harus bimbai makan, bimbai bulik aja. Jadi ujar pohon guru, pian jangan bulik. Anak ulun mengambilakan gesan sangu pian bulik. Gesan pembukaan. Sini makan saya impil aja. Urun sebelahan hayam, mak ya, sebelah hayam. Ay, orang puasa belum lagi mati di dunia sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An, gitu. Jadi kita mungkin diingatkan hari Asyura kena hari Kamis, ya tu. Amun kita puasa, untung setahun kita hidup dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari Asyura itu dianjurkan tausiatul iyal, bermurah-murah dalam kehidupan. Apabila kita bermurah dalam kehidupan, setahun itu diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita mau menghitung setahun kita hidup, untungkah? Rugikah? Celakakah? Nang untung, nang wajib tunai, nang sunat banyak. Nang tahu itu kita jua ya sembahyang nang wajib 17 rakaat, nang sunat banyak. Yang sepuasa Ramadan nang wajib, nang sunat banyak. Ya sedekah, itu dah. Sedekah nang wajib, zakat, nang sunat banyak, ya tah. Kedua, rugi man kana yamuhu misla amsihi, siapa tahun 1447 sama lawan 1446, kada ada peningkatan jalan di tempat nang wajibnya haja digawi nang surat kada, rugi ini berhujung panjang umur haja isinya kada pati ada. Paham ai kalau tu ibu-ibu nang di belah dinding tu nah, amun manukar ti wadak. Munting ganalnya kah, munting isinya kah? Amun ulun buai biar halus asal sasak isinya daripada ganal puang. Nah inilah
Setahun kita hidup isinya nang apa? Apabila kada diisi dengan ibadah-ibadah, lalu jadi rugi. Bahujung hidup setahun, tapi keuntungan kada banyak. Maka nang tahu diuntung dirugi itu, kaina imbah kita mati. Nang bepanyasan tu kaina imbah mati melihat kawan nang bangun sembahyang tahajud, disuruh masuk surga bedahulu. Ma, ya makasih kampung lawan aku nya itu nah. Ma, betai rumah bungulnya aku han. Handak bulik kada kawa lah, kada kawa lagi. Mumpung masih ada kesempatan. Peristiwa nang sudah kita tinggalkan itu jangan dijadikan tahun 1448. Itu pengalaman. Jadikanlah tahun 1448 untung, jangan rugi. Bapak Ibu sekalian, jadikanlah 1448 orang nak untung banyak mengerjakan ibadah sunat. Jangan jadi orang rugi, ingat nang wajibnya aja. Belum masih keingatan salah seorang ulama berceramah singkat Yesidin, anu Yesidin. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad ini masuk surga terbagi tiga. Umat Nabi Muhammad terbagi tiga. Sekelompok masuk surga langsung kada behisap. Sekelompok masuk surga behisap tapi ringan. Sekelompok masuk surga singgah di neraka dahulu, hanya masuk surga. Lalu Yesidin, sampian-sampian yang hadir ini hendak nomor namana? Soalnya orang dihamun tadi sebenarnya menyauti, kami guru ya hendak nomor satu ya, hendak nomor satu langsung kada behisap. Baik Yesidin, itu pikiran sehat, akal waras memilih yang paling baik, tapi harus memenuhi persyaratannya. Apa persyaratannya guru? Jadi Yesidin, sembahyang lima waktu tunai, sembahyang tahajud saban malam. Kenapa jar kawan? Aku jangan sembahyang tengah malam, tengah hari balang kambingan. Ikam itu balang kambingan, aku balang sapi, huras kada bebalang. La haula wala quwata illa billah. Lalu ada yang mengangkat tangan. Ulun guru mendaftar nomor 2 haja, maraha behisap tapi ringan, asa masuk surga. Baik Yesidin. Sembahyang lima waktu tunai, hidup jangan menjadi beban dengan orang lain. Jangan mengalihi orang, meringankan beban orang lah, beban orang lain. Nang jaka kita tu lah, babini balaki, jangan bini hanang disuruhi. Mun seorang kawah, ulah kopi seorang, ulah teh seorang. Ni naik ke rumah kopi, ya teh ya, ulah seorang. Lalu ada nang dibuncu. Mendengar mun handak masuk surga hisapnya ringan, sembahyang tunai, hidup jangan mengalihi orang. Aku ni ya babini balaki 25 tahun dah, bini hanang tabarati. Bini aja tabarati, maksudnya betetapas bini, bemasak bini, beberesih bini. Aku ya bulik nih hendak marengani akan gawian bini. Lalu pai kisah guru di hamuntai nih, bulik menjumputi baju, menjumputi tape, menjumputi handuk. Lalu namini bocah, hai abahnya, hendak ke mana? Hendak lari kah? Jenang lagi. Bapak aku lari banding ngalakan ikam nang bulan matahari kok. Aku ni bulik orang bebacaan. Aku ni sadar
sadar sudah. Ujar guru tadi pun hendak masuk surga langsung sembahyang tunai, sembahyang tahajud sebelum malam. Amun hendak masuk surga behisap ringan, jangan mengalihi lawan orang lain. Aku ini kan bebini ikam ini nah, selawi tahun dah. Tadi sudah tetapas, ikam bertetapas. Jadi aku hari ini hendak masuk surga hisap ringan, aku bertetapas. Oh iya, jenam ini hanya aja sadar lah, hanya aja sadar lah ya. Kayak apa aja namanya mun aku berkirim, kumpulkan betikam. Minta tambahannya aja. Nabi ini terlalu jual pulang sampai ke biha-biha dibuat. Selawar dalam juga kumpulkan terlalu benar. Ya, tapi anak hisap ringan. Nah, kayak gitu. Nang ketiga, singgah di neraka dahulu. Nah, tapi biar tenang aja, jangan stres. Seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Tenang aja pian. Cuman ada nang langsung, ada nang behisap, ada nang singgah di neraka. Nang singgah ini sembahyang kada. Cuma modal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pang modalnya. La ja'altu man akhlasa bi syahadati kaman kadzababi. Aku tidak menyamakan orang yang pernah mengikrarkan bahwa aku Tuhannya lawan orang yang mendustakan aku. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan dalam surga dengan rahmat Allah. Sembahyang kada, puasa kada. Lalu behitung. Karena kada sembahyang. Padahal muatan dikubur pian beimbai. Nang kada behisap sudah mahdangi di surga. Nang bisa peringan sudah mahdangi di surga. Nang ini kada sing datangan, kada sing datangan. Lawas hanya datang. Lalu betakon. Lawasnya hanya datang. Aku singgah kam. Di mana singgah? Di neraka.

0: memilih orang kayak kamu nina di boga surga. Oh mas, supannya aku orang di surga putih kuning, aku hirang lutung karena bapak ujung malaikat kini aku marin suakan
1: dirin suakan malaikat ya bagas robi nahril hayat ngarannya ini. Lalu kena dimandiinya nang di sisa tadi dalam sungai ha sungai hayat nanti.
0: Jadi untung setahun apabila kita nang wajib tunai nang sunat banyak, rugi setahun apabila beribadat nang wajibnya aja nang sunat kada, celaka yaitu jangan nang wajib jangan sunat nang wajib parai, jangan nang sunat nang wajib kada ya paham ya pian. Jangan puasa nang asura Ramadan kada ha nang kada tuh, tapi mun hendak untung dipaksa supaya kita jangan bepenyesalan di kemudian ha di kemudian hari akhirnya jangan kada keingatan hari Asyura. Puasa sehari Asyura itu mengampuni dosa selama satu tahun, luar biasa kebaikan puasa. Tapi amun kada dipaksa, amun pian menurunkan nafsu kayak kada kawa lapar aku kada dorong puasa tuh kenyangan kelaparan bertahan, dan Allah beri hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita menyiapkan diri agar jangan sampai menyesal di kemudian hari. Penyesalan di kemudian hari tidak ada guna sama sekali. Wallah muwaffiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul zikri fa alamanahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.

Kan itu umat Tuhan. Di sinilah aku tertawa. Setelah aku masuk Islam, masya Allah, nangaran Tuhan itu kan diulah. Tuhan nama ulah seorang. Nang ku tangisakan tu Jesidin. Dulu masa aku jahiliyah, sesuatu yang membuat malu apabila anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila diberitakan istrimu tu bini ikam di rumah beranak, anaknya bibini, ampih muka, manis. Jadi muka senduk aja dah, muram, malu.

0: ku bulik ya Sina Umar. Darah dagingku sendiri ku tapukan tanah, ku patak hidup-hidup. Ternyata setelah Islam datang, satu-satunya yang akan memberikan kehormatan, kebahagiaan itu adalah anak, termasuk anak perempuan. Rancak kapan mendengar idama ta ibnu Adam in qata amaluhu, kalau manusia menghembuskan napas terakhir meninggal dunia, berhenti berbuat ibadah. Ilamin salasin, kecuali tiga waktu lagi hidup, sadaqatin jariyah, sempat memberikan impak yang berlaju berlarut, maulah masjid, umpat membangun masjid, bangun langgar, bangun pondok. Au ilmin yun tapawbi, atau sempat mengaji, dapat ilmu bermanfaat. Yang ketiga, awaladin soleh yadullahu, anak yang dapat menolong. Itu yang kutangisakan di sini. Jika aku mendidik anakku, jadi anak nang solehah, nang soleh, nyaman aku mati. Kutangisi, sia-sia percuma, sudah dipatak lagi hidup. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, siapa Tuhan? Alladhi khalaqakum, itulah Tuhan yang menciptakan kamu. Walladhina min qablikum, Tuhan itu yang menciptakan orang sebelum kamu. Abahmu Tuhan maulah, kaimu Tuhan maulah, datumu Tuhan maulah. Abah, kai, datu, angga, muyang, waring, warik, tujuh turunan Tuhan maulah kadinya nang jadi seorangannya pang. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat kebaikan Allah, kita mendengar kebaikan Allah. Kalau Allah taala itu menganjurkan kepada kita berbuat ibadah bukan untuk Allah, ibadah itu untuk kita. Nah, begitu. Jadi ujar Nabi itu menyampaikan kepada pemuda Bani Israel itu, mun ikam handak dapat ilmu nang top, kerusah bisi kitab nang berpuluh lemari kerusah. Pertama, khafillah fi sirri wal alaniyah, tanamkan perasaan takut dalam hatimu. Nah, cuman takut tuh boleh non khasyah. Kalau takut itu pian bisa takutan bujuran nang kayak kita berdapat harimau, buka kita buka tuh takutan, berdapat on ular buka juga itu khauf ngarinya. Tapi kalau khasyah, takut menghormati, takut memuliakan, takut mengagungkan. Kita dengan Allah takut, lalu sebagai bukti kita takut menghormati Allah, membesarkan Allah, melaksanakan perintah Allah. Nih, yang datang-datang di mesin nih, orang takutan lawan Tuhan. Kan usah promosi, aku takut lawan Tuhan, mbak datang ke mesin takut kepada Allah, karena yang memerintahkan ke mesin ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Duduk di mesin ini dapat jadi tamu Allah. Tamu Allah. Itu Nabi kita mohon mengatakan dalam sebuah hadis kursi, inna buyuti fi ardi al-masajidu, rumahku di bumi itu adalah masjid, uji Tuhan. Wa inna zuwari ummaruha, tamuku itu nang datang ke masjid. Patuba summa tuba liman zarani, untung besar siapa dapat menyisihkan waktu untuk bertamu dengan aku. Kita kan Pak Aib, sebagai tamu orang nomor satu di Indonesia waktu itu, ulun sempat ke istana negara. Kenapa jadi sampai ke istana negara? Sebab ulun takawan kawan baik Kiai Sepuh di Amuntai, Hamdan Khalid, Kiai Haji Hamdan Khalid, itu kawan lawan Gus Dur. Waktu itu Istana Negara hendak melaksanakan selawatan di Istana Negara. Seluruh provinsi diundang, 37 provinsi. Jadi yang mewakili Kalimantan Selatan ulun lawan almarhum Kiai Haji Hamdan Khalid. Nah, datang ke istana. Ada hadiah waktu itu presidennya Jokowi. Wakilnya Yusuf Kala. Bersalaman, Jokowi menjulungi amplop pian, kancang amplopnya. Wah. Hapok liur. Tapi ada orang bicara mah, aku kada perlu amplopnya aja. Yang perlu, oi, isinya. Tuh Jokowi, Yusuf Kala menjulungi bingkisan, dalamnya isinya tape, baju koko, betulis saya sini, Istana Negara. Sampai we ini orang kada memakai, kada sadang. Halus ya. Nah, ada oleh-oleh. Sekarang kita jadi tamu Allah. Ini simpanan kita di akhirat. Karena takut kita kepada Allah, kita datang sebagai tamu Allah. Ujar Nabi membacakan hadis qudsi, "Mani antaka fa fi baitin min buyutil puakanaka?" Siapa daripada kesibukan hidup di dunia? Dunia ini tidak membuat kita santai, Bapak. Tidak membuat kita perlahan-lahan. Dunia ini semakin membuat kita repot. Sampai Nabi berucap, la rahata fid dunia, tidak ada urusan santai di dunia. Nah, ada tuh kita aja maulah santai, jalan santai, sepeda santai. Tapi kalau Nabi, la rahata fid dunia, tidak ada urusan santai dalam dunia. Apabila kita melewatkan kesempatan, kada kembali lagi. Nah, kawa kita mata sih sempat datang ke masjid, duduknya tikap. Bayak aman haji wa tamar. Allah memberikan bingkisan, memberikan bonus, tapi mambil di akhirat. Di akhirat. Ini sangu kita mati. Tuhan menyuruh kita, ya ayyuhalladzina manuttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Hendaklah kamu itu merenung, berpikir, apa sesuatu yang telah aku kirim untuk menyungsung hari besok. Besok itu bukan Indonesia emas. Besok bukan hari Kamis. Besok itu hari kiamat. Nah, persiapan ini, persiapan kita untuk hari kiamat. Duduk etikap kan, sambil guring ada Bapak. Sambil guring asal datang aja etikap di masjid. Payakaman haji wa tamar. Dinilai oleh Allah Ta'ala seperti ibarat haji dan umrah. Haji berapa? Dulu 350 juta sebelum haji dipegang oleh pemerintah, Kementerian Haji. 350 juta umrah, 50 juta, 400 juta pegawai nang apa saja 400 juta. Duduk di masjid jadi pegawai Allah, tamu Allah, 400 juta. Nah, inilah kebahagiaan ke, kena takut kepada Allah, datang ke masjid. Yang kedua, pertama tanamkan takut kepada Allah. Kedua, amsik lisanaka anil khalqi la tadzkurhum illa bikhairin. Muntung jangan rewel. Karena lawan ka manusia ini hablum minannas. Kalau ibadah hablum minallah. Sekilas saja dulu di hadapan Nabi ada orang bertakun, ya Rasulullah, zakrum pulana seorang ibu, kana tasumun nahar watakumul lail, ini ibu siang puasa malam sembahyang, tak biasa. Mana ada orang kayak itu, siang puasa, malam sembahyang tahajud. Walakin tu di jiranah bilisannya, tapi lidahnya itu katuju benar. Mawadai, lain mawadai. Kalau mawadai nyaman, ni mawadai. Apa jawaban Nabi? Kena ilmu. Hiya pinar ya Nabi. Itu perempuan masuk neraka. Sembahyang puasa, tapi muntung katuju mawadai orang, masuk neraka ya Nabi. Bagaimana? Sembahyang kada, puasa kada, orang pun diwadai. Bah, itu celaka 12. Ha? Ada lagi sambungannya, minggu kaya naik pulang. Satu setengah sudah, satu setengah lagi minggu kaya naik. Ha. Cuman lu sekilas mengatakanlah, esok hari Rabu. Kalau bulan Muharram ini, ngarannya Tasu'a. Tasu'a, Nabi puasa. Ha. Kamis hari 10, ngarannya Asura. Banu Asura-nya pian, bisa juga hari Ahad. Sudah menjadi tradisi di benua kita ini bila pengantin ahad nengaran kebaikannya puasa Asura tuh di dunia aja baik, apalagi ke akhirat. Sekilas tuh nih ulun pin suah sarwan hari Asura puasa ay. Sampai ke orang aruh nih tuh ada guru tuha. Nah, alhamdulillah je, bimba kita masuk ke sarubung ya. Pian marah pian jam dahulu. Ulun sudah majar. Maka datang teh imbai pabila ikam makan. Aku juga di rumah makan. Orang sarwan aja dihormati, orang menyiapakan mun kada banyak sedikit makan. Lalu kawan guru tuh berucap, "Kalau sidin puasa ya, kalau sidin puasa." Puasa nang apa jadi Ahad? Nah, guru pang orang puasa tu Senayan atau Kamis itu sunnah Nabi. Hati kita dah gitu kawan, asura ya. Lanai kan dengan sempat dipais gurunya kan disuarakan lagi, masuk Senin makan, simpel aja. Nasin keluar, nah jurang pai kita bimbai ya, bulikan kada makan bimbai, bulik barang juang bimbai. Lalu pohon nang pengantinan ini berucap, "Guru, pian nyen bulik dahulu, ulun sudah menyuruh anak ulun mengambilkan ke pembukaan pian." Nen. Ini di dunia belum, di akhirat belum. Kada usah anak-anak membawakan, nah, bawa dah. Sabarlah pian hayam masak tuha. Mak aja guru tu, mak aja. Itu jurang berkat puasa Asura. Nah, kaitu aja dah. Ulun mengingatkan supaya esok Tasu'a, hari Kamis Asura, Nabi puasa. Mungkin kada membuliki cara mah minggu tadi. Sebab bila nang melalui setahun tu ada nang untung, ada nang rugi, ada nang celaka. Itu beingatan pian aja, untung kah aku setahun? Rugi kah aku setahun? Celaka kah aku setahun? Kalau untung terus untung. Terusakan aja. Kalau rugi sekali aja rugi ta. Sebab bila orang rugi itu kada pintar alias bungol. Kalau tahun 47 rugi, jangan diterusakan ke 48 ini. Kita 1448 Hijriah sudah 6 hari 7 hari ke 6 hari kah? 8 hari dah. Ya, rugi tahun 47. Jangan diterusakan ke 48, dua kali rugi, dua kali bungol katanya. Oi. Amun sekali rugi bungol, dua kali rugi tambok. Minta ampun lah, sahabat-sahabat sudah makan nih dengan stadio Mesir Raya ini sampai kemana-mana. Ayo ha. Pokoknya apabila orang nang untung itu yaitu nang wajib tunai, nang sunat banyak. Orang nang rugi itu ingin nang wajib aja, nang sunat kada, han kita. Jadi setahunan kaya tegawi nang sunat, nang wajib aja. Ruginya kenapa? Behujung umur aja panjang, isinya kosong, han kita. Jadi mun tahun tadi pian gara puasa,
1: tadinya kita puasa susah, dua kali rugi. Bila dua kali rugi itu ada pintar bersepuluh sekali lawan tembok. Minta ampun lah. Demikianlah pengajian kita. Lebih kurang mohon maaf. Allah muafiq liya kami tarik bilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdalu zikri ba'alam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ij'al wa taqabbal wa balligh wa awsil sama qara'na wa ma amilna min anwa'il khairat bi hadzal masjid wa ba'd sababa ba'dal qabul li ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa zaujatina wa ustadina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum wa dakhilna wa yawmul jannah bi ghairi hisab wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah qabbalallahu minkum.

keempat, suasana terasa sahdu dan sejuk di Masjid Al-Istiqomah Marabahan, Kabupaten Baratokuala pada hari Selasa siang. Meski kada gemuruh tepuk tangan atau sorak-sorai penonton, lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema hikmat dari para peserta cabang seni baca Al-Quran golongan tilawah tunanetra pada musabakah tilawah Al-Quran ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, satu persatu peserta memasuki arena lomba didampingi pendamping masing-masing. Mereka dipandu menuju mimbar yang sudah disiapkan sebelum tampil membacakan Al-Quran pilihan Dewan Hakim. Dan sanak begitu bel pertama dibunyikan, peserta mulai melantunkan ayat suci dengan penuh penghayatan. Suasana masjid seketika hening. 12 orang Dewan Hakim dan Dewan Juri menyimak dengan seksama setiap bacaan, mulai dari ketepatan tajwid, kemudian fasahah lagu hingga kualitas suara peserta. Sebanyak 15 kapilah dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengumpati babak penyisihan cabang tersebut. Ketua Dewan Hakim Cabang Tilawah Tunanetra Haji Muhammad Yusuf memandangkan persaingan pada tahun ini berlangsung cukup ketat meski jumlah peserta kada terlalu banyak kayak cabang lain. Menurut Sidin, penilaian pada cabang tilawah tunanetra kada berbeda jauh lawan tilawah cabang lainnya. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro4 kembali Lun Wine Cafe dan rekan operator Bimo menemani Dan Sanak untuk malam hari ini. Kita bareng sama Pak Haji Anang Syahrani. Kita mau mendengarkan kisah Sidin hendak berkisah apa Sidin hari ini. Nah, Dan Sanak Pro4 silakan nang hendak bergabung kena atau mungkin hendak istilahnya merespon lah apa yang kami bahas malam hari ini. Dan Sanak silakan di 0895 3405 09539 lawan di 0511 3252602. Kita mau mendengarkan cerita tentang si Paloy menuntun sepak bola. Nah, karena ini lagi musimnya Piala Dunia, jar orang tuh pildun dan sana kai. Langsung aja, assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kapian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kayak apa nih? Anu sedikit pang dulu lu hendak mendengar apa jurang atau info seputar kloter kita ini sudah habis kah atau kayak apa kah?
1: Insyaallah. Okay. Subuh nanti. Okay. Tepat pukul 4:45.
0: Okay.
1: Kloter 14 akan mendarat dari Madinah menuju Bandara Samsudin Nur.
0: Berarti ini yang terakhir lah nih.
1: Belum.
0: Oh belum. Sampai berapa kloter? 18 kah?
1: Jadi Banjarmasin ini terpecah.
0: Oke.
1: Ada kloter open seat istilahnya.
0: Oh oke. Apa
1: pertama,
0: tuh?
1: Pertama kloter 1.
0: Oke.
1: Kemudian kloter 4.
0: Oke.
1: Kloter 4 ini namanya kloter open seat.
0: Oke.
1: Kemudian kloter 9.
0: Oke.
1: Ini kloter tanazul namanya.
0: Oke.
1: Hanya dua orang aja.
0: Oke.
1: Kemudian baru kloter 9.
0: Oke.
1: 8.
0: 8, 9.
1: Nah jadi 1, 4, 8, 9. Malam ini 14.
0: Okay.
1: 17, okay. 18, 19.
0: Oh jadi 19 kloter nih.
1: Jadi ada 8 kloter.
0: Okay.
1: Untuk Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Hmm. Yang kloter 14 ini gabung sama Kalsel Tank kah?
1: Untuk kloter 14 itu gabung sama Hulu Sungai Tengah.
0: Oh Hulu Sungai Tengah
1: ya. Jadi kita hanya 21 orang
0: yang ada di situ.
1: Iya, sisanya adalah milik Hulu Sungai.
0: Yang terbanyak kloter berapa kalau kita Banjarmasin
1: full Haji? Itu kloter 1.
0: Oh, kloter 1 full.
1: Itu langganan setiap tahun.
0: Okay.
1: Kemudian yang 3/4 itu kloter 8.
0: Okay.
1: Kemudian tanazul 2 orang 9.
0: Okay.
1: Kemudian open seat. Open seat itu artinya tertunda keberangkatannya karena ada kendala kesehatan.
0: Okay.
1: Sehingga dia pindah ke kloter lain 4.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kloter 14,
0: okay.
1: 17. 17 okay. Ini nanti kita gabung dengan Kabupaten Baritokuala, kalau okay. salah. Kemudian kloter 18, ini hanya sedikit, hanya 9 orang.
0: Okay.
1: Baru kloter 19 okay. ini hanya 53 orang.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi sebenarnya ada main plus.
0: Okay.
1: Kalau semuanya kita full kan cukup 3 hari selesai.
0: Selesai.
1: Okay. Ini akhirnya kita berbulan-bulan.
0: Ekstra waktu Pak Haji lah.
1: Ekstra waktu, ekstra tenaga.
0: Dari Kemenhaj tetap harus menyambut lah Pak Haji subuh kena.
1: Secara apa namanya?
0: Atau perwakilan.
1: Okay. Atau protap kita.
0: Okay.
1: Kita tetap dari berangkat.
0: Okay.
1: Namanya embarkasi.
0: Okay.
1: Pemulangan namanya debarkasi.
0: Okay.
1: Kita difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Banjarmasin, Pak okay. Haji Muhammad Yamin HR dan Ibu Haja Ananda,
0: okay.
1: Pak Wakil Wali Kota. Itu semuanya difasilitasi via Kabakesra.
0: Okay.
1: Sehingga bis, kemudian konsumsi,
0: okay.
1: dan juga yang lain-lainnya itu dijamin oleh pemerintah daerah.
0: Okay.
1: Sedangkan untuk penugasan Kementerian Haji dan Umroh Kota Banjarmasin dengan keterbatasan personil,
0: yeah.
1: kita tetap kawal dan kolaborasi sehingga dari proses nanti penerimaan kemudian transit karena ini tidak bermalam,
0: yeah.
1: subuh datang, perkiraan di Banjarmasin dia akan tiba pukul 9
0: pagi,
1: dan, ya pagi,
0: yeah.
1: kita adakan seremonial.
0: Yeah.
1: Jadi kalau yang kloter 1 itu kita pusatkan di Aula Sabilal Muhtadin.
0: Okay.
1: Kemudian kloter 4 itu hanya 2 orang. Okay. Jadi kita kawal, kita serahkan dengan keluarganya.
0: Langsunglah.
1: Ya.
0: Karena berdua aja.
1: Karena berdua aja. Kalau mereka berkenan ya kita antar sampai ke rumah.
0: Okay.
1: Nah, karena keluarganya menjemput,
0: okay, ya
1: kita serahkan dengan keluarganya, paspornya, kemudian tas bagasinya, semuanya kita kembalikan. Jadi ini bukti kita memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
0: Okay. Jadi biarpun berdua tetap dilayani Pak Haji lah.
1: Saikung aja kita OJK kan, kita antarkan bahan darah.
0: Jadi kan sebanyak nih di kloter 19 lah, 53 orang lah.
1: Iya, 53 orang. Okay. Dan kloter 17.
0: 17.
1: Jadi 50 orang juga itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kita bersyukur, tapi ini ada berita duka.
0: Apa tuh Pak Haji, ada yang meninggal kah?
1: Kemarin tanggal 22 pukul 18.00 waktu Arab Saudi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak almarhum Haji Ahmad Syahril Abbas ya.
0: Innalillahi wa inna
1: ilaihi raji'un. Haji Ahmad Syahril Suhaimi Abbas.
0: Oke. Okay.
1: Beliau wafat, umur beliau 81 tahun dikarenakan sakit.
0: Oke. Okay.
1: Tapi beliau sudah melaksanakan ibadah haji.
0: Tunai
1: dan
0: sudah.
1: Tadi siang tadi langsung anjang sana.
0: Oke. Okay.
1: Ke keluarga.
0: Ke keluarga.
1: Okay. Sebagai ungkapan bela sungkawa.
0: Oke. Okay.
1: Dan kami memberikan dukungan moral kepada okay keluarga agar diberikan ketabahan. Kemudian videonya sudah kita sampaikan ke Kanwil. Kanwil okay sudah menyampaikan ke okay tingkat nasional. Nah, ini bukti bahwa Kementerian Haji itu hadir bukan sekedar hanya pemberangkatan pemulangan,
0: okay,
1: tapi juga tetap silaturahim dan juga hak-hak daripada almarhum
0: okay
1: jemaah haji kita kawal, termasuk juga asuransi beliau.
0: Okay. Gitu. Jadi yang kadakawa tuh keluarga menamunilah
1: ya, karena beliau ada pendamping di sana di foto jadi prosesi pemakamannya, sehingga sedikit memberikan
0: kelegaan lah,
1: kelegaan pada beliau, karena ini pernah terjadi Wan tahun 2019. Ulun sendiri pada waktu itu alhamdulillah dengan pendekatan yang sangat baik dengan petugas, sehingga istrinya bisa menyaksikan langsung untuk proses pemandian jenazah, dari pemandian, kemudian disolatkan, kemudian jenazahnya dikawal sampai ke peristirahatan terakhir.
0: Video call kah Pak Haji?
1: Pada waktu itu kami karena keterbatasan media ya. Kita hanya foto merekam pakai GSM dulu. Apa WA, TikTok tuh belum ada lagi.
0: Hari
1: itu kami dengan Bang Aulia waktu itulah,
0: Aulia Rahman.
1: Nah, jadi ulun termasuk petugas yang beruntung. Kenapa beruntung? Langsung ke liang lahat menyambut jenazah jemaah haji kita yang wafat, dan kita diberikan pujian yang luar biasa dari mereka karena dianggap sangat peduli dengan jemaahnya. Sebab dari yang paling lama itu prosesnya kita ketika mengambil surat kematiannya itu. Itu prosesnya setengah hari itu.
0: Oh, di sanalah.
1: Ya, menunggu kita dulu antrian karena bukan hanya satu aja yang kita urus. Tapi ada hikmah, Bung Awan. Apa hikmahnya? Ulun bisa masuk ke Raudah waktu itu.
0: Alhamdulillahnya ada, nah, ada hikmah di balik itu.
1: Dan ulun berada di belakang imam besar Syekh Ali Khudaipi waktu itu.
0: Masya Allah.
1: Yang menjadi idola ulun. Dan ulun tidak menyangka juga dengan cara itulah Allah.
0: Kita harus tahu Pak Haji lah cara Allah membalikkan.
1: Pada waktu itu tidak seperti sekarang, Bung Awan. Dulu itu tidak pakai aplikasi. Siapa cepat dia dapat. Dan alhamdulillah
0: sekarang nusuk loh Pak Haji.
1: Sekarang pakai nusuk, pakai aplikasi. Ini cukup membantu sebenarnya. Dan juga perlu pendampingan bagi jamaah lansia yang memang mereka tidak mengerti tentang IT.
0: Bujur.
1: Ini perlu kita kawal dengan baik. Inilah kesigapan seorang petugas. Nah, kemudian di era zaman kita itu memang kegesitan, berdesakan dan sebagainya sekarang sudah diatur dengan baik. Dan syarikah itu memberikan jadwal-jadwal kepada pilihan kita. Ada jadwal yang khusus syarikah yang memberikan jadwal. Ada yang sifatnya mandiri. Dan ulun alhamdulillah dengan keterbatasan juga informasi, karena mohon maaf aja Bung Awan, ulun kada pernah umroh. Iya, nak haji nasib lah.
0: Inggi
1: karena
0: panjang.
1: Karena waktu itu
0: rezekinya langsung haji.
1: Pemodal inggi. Pemodal Madin. Nah, jadi makanya Madin saya berkisah ataupun pengabdian itu udah membuktikan bahwa keikhlasan itu.
0: Itu pertama haji 2019.
1: Ternyata inggi. Allah yang menghajikan ulun.
0: Inggi.
1: Dengan keikhlasan tanpa pamrih kita
0: inggi.
1: Tetap berjuang menyebarkan informasi tentang keislaman inggi. Lewat Seni Madihin
0: inggi.
1: Termasuk juga dengan RRI yang luar biasa pada waktu itu mau disambut
0: inggi.
1: Haji Hanam pakai segala macam-macam pernak-pernik juga gak usah inggi. Ulun nanti hadir wawancara khusus tentang bagaimana
0: situasi di sana.
1: Dan alhamdulillah kita pada waktu itu 17 Agustus kan menemui di sana
0: inggi.
1: Dan disitulah Madihin berkumandang dan Bung Aulia luar biasa mensiarkan lewat RRI
0: okay.
1: sehingga bisa dilihat langsung di RRI Banjarmasin. Jadi ulun sangat bangga pada waktu itu dengan apa namanya keterbatasan apa instrumen
0: okay.
1: terbang tidak boleh dibawa kan
0: okay.
1: sehingga galon zam-zam itu ulun isi air dan itu masyarakat kita seolah-olah berada di kampung halaman
0: okay. Karena habis akal tuh Pak Haji lah. Apa yang mau digendang, gendang aja Pak Haji lah.
1: Jadi ulun alhamdulillah ternyata hidup ini apabila kita mengalami satu apa namanya perenungan.
0: Inge.
1: Makanya ulun ingat pesan Imam Ali radhiyallahu anhu. Artinya apa? Apabila kita mampu menurunkan ego kita,
0: inge.
1: Maka Allah akan mengangkat derajat kita.
0: Bujur.
1: Kita ambil pelajaran dari bagaimana seorang hamba Allah yang dulu 6.000 tahun dia beribadah,
0: inge.
1: Tapi karena kesombongan, karena menganggap dirinya mulia, akhirnya dia dijatuhkan.
0: Inge.
1: Dan itu sekarang menjadi musuh bubuyutan kita.
0: Bujur.
1: Nah ini yang menjadi apa namanya renungan dan lu membuktikan itu,
0: inge.
1: Bahwa haji itu bukan hanya sekedar prosesi ibadah. Manasik saja, tapi ternyata jalan untuk bertakarrub kepada Allah. Okay. Kalau kita memang berhaji itu ingin bertemu dengan Allah dalam kapasitas kerohanian, Allah akan berikan apa namanya kemudahan dan jalan-jalan yang tiada disangka-sangka.
0: Amin ya Allah. Yaitu. Berarti itu 2019 Pak Haji lah. Setelah itu belum ada lagi Pak Haji lah.
1: Setelah itu kemarin berangkat lun.
0: Yang terakhir kan 2025.
1: Ya.
0: Inggi.
1: Nah, jadi 2025 itu tinggal mengasah kemampuan dan alhamdulillah ulun termasuk dikatakan jemaah petugas yang paling tegas karena tidak mau jemaah itu tercecer karena di Muzdalifah itu orang asik beribadah di sana merenung dan sebagainya ulun asik menyisir seluruh
0: tenda-tenda
1: jemaah kita di mana mereka mengelompok kemudian pintu itu ulun kawal di sana dengan petugas syarikah mereka ulun dahulukan apabila sudah selesai ulun bahasa Banjarnya adalah hangit berjalan batis kepada Bapak.
0: Bujur. Ya ulun kemarin berkisahan lawan Pak Haji Hajaji.
1: Oh iya betul.
0: Sidin kan tahun ini yang berangkat nih.
1: Oh itu senior ulun.
0: Nggih dari Kemenak.
1: Dan itu beliau adalah artinya pertama kali
0: inggih.
1: Berangkat haji di era Kementerian Haji dan Umroh.
0: Inggih.
1: Luar biasa itu.
0: Makanya Jersidin tahun semalam Pak Anang jadi inggih julun nih kami berkesahan julun kayak itu. Tapi ya Bapak Anang nih Pak Haji maksudnya di 2019 pian ke sana habis itu pian di waktu di 2025 tuh sudah Kemenhaj atau masih Kemenak?
1: Itu perpaduan.
0: Oh perpaduan sudahlah.
1: Lambangnya dua.
0: Inggih, tapi belum berpisah lah.
1: Belum berpisah.
0: Inggih.
1: Karena masih badan.
0: Inggih. Nah, kayak apa tuh maksudnya situasi lawan kondisi di sana Pak Haji dari 2019 sama 2025?
1: Memang kalau petugas yang belum berpengalaman,
0: inggih,
1: dia agak kerepotan.
0: Inggih.
1: Kenapa? Kita harus punya skema.
0: Inggih.
1: Nah, pertama yang menjadi kendala pada waktu itu adalah masalah nusuk.
0: Inggih.
1: Nah, itu. Tapi alhamdulillah di lapangan tidak terlalu bermasalah, tinggal kita apa namanya komunikasi dengan baik dengan pihak syarikah. Nah, alhamdulillah tahun ini jemaah haji diberi kemudahan dengan kasus itu. Apa kemudahannya? Mereka menerima nusuk di bandara.
0: Oh sudah dapat
1: di embarkasi. Jadi tidak ada kendala lagi.
0: Nah,
1: jadi kita setiap tahun tuh selalu permasalahannya berbeda-beda. Jadi kalau penilaian secara umum tahun ini alhamdulillah semua jemaah saya langsung ulun langsung wawancarai.
0: Inge.
1: Mereka puas. Kemudian kapasitas tenda juga luar biasa. Okay. Ada pintunya sekarang.
0: Oh, sudah ada lah.
1: Ya, kalau dulu kita pakai bahasa Banjarnya besingkai gitu, ya. Okay. Begitu buka tutup. Okay. Nah, sekarang ini pakai geser.
0: Okay.
1: Dan juga matrasnya. Dan kedua, memang tahun kemarin untuk Banjarmasin,
0: okay,
1: kapasitas kita 420.
0: Okay.
1: Sekarang hanya 360. Nah, jadi kita dapat okay, dua tenda.
0: Okay.
1: Tahun ini mereka dapat satu tenda full. Jadi alhamdulillah luar
0: itu biasa. Bercampur kah Pak Haji binian laki atau
1: dipisah?
0: Dipisah tetaplah.
1: Jadi okay, perempuan biasanya di sudut.
0: Okay.
1: Kita di tengah.
0: Oh, tapi dalam satu tenda yang sama.
1: Satu tenda yang sama.
0: Oh, okay.
1: Tapi mereka di belakang biasanya.
0: Okay.
1: Karena mereka kan nanti dihitung itu menghadap kiblat.
0: Okay, okay.
1: Karena dihitung sholat.
0: Okay.
1: Jadi mereka diberi di sana kan memang tidak boleh ada tirai.
0: Okay.
1: Nah, tinggal kita saja yang menjaga.
0: Okay.
1: Maka ketua kloter, kalau bahasa lain itu tim kloter.
0: Okay.
1: Itu harus jeli dan juga harus memiliki tenaga berlipat-lipat.
0: Okay.
1: Karena makanya harus tangguh.
0: Okay.
1: Makanya pesan dari Pak Menteri dan Wamen, jadi petugas itu kan masuk barak kemarin.
0: Okay.
1: Nah, kalau kami nggak sempat.
0: Jadi 2025
1: belum.
0: Okay.
1: Sekarang kan masuk barak di ada semi militer.
0: Ditempa dulu lah.
1: Ditempa dulu.
0: Belum tuhuk dah aja.
1: Bung awan kan kalau dilawan. Dan lu merasakan pendekatan seni itu sangat bagus.
0: Oke. Okay.
1: Dan tahun kemarin lu memadihin juga.
0: Iya.
1: Di tenda Mina. Iya. Viral gitu.
0: Itu oh, apa tuh? Galon lagi kayak penisi atau ada
1: tudungnya?
0: Oh, tudung.
1: Cuma tudung apa? Apa? Tudung ya kita itulah model kayak tajau halus, Bang lah.
0: Iya.
1: Ya model kayak baskom atau yang baskom juga lah.
0: Iya.
1: Drum halus.
0: Iya.
1: Itu tebal.
0: Oke. Okay.
1: Belum catuk-catuk ada tung-tungnya.
0: Ada jabunginya
1: nah,
0: masih lah.
1: Ada jabunginya memberi tanda-tanda kehidupan nih Jonet.
0: Okay.
1: Nah, lalu ulun pukul dengan dan alhamdulillah tahun kemarin itu ulun mendapatkan apa namanya? Dispensasi.
0: Oke. Okay.
1: Karena kami ini dekat dengan hotel.
0: Oke. Okay.
1: Kita minta dengan pihak sektor. Ketua sektor pada waktu itu Pak Iqbal Ismail,
0: okay,
1: beliau sekarang kepala kantor di wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan.
0: Oh, okay.
1: Orangnya sangat luar biasa memberikan apa namanya support kepada kita.
0: Okay.
1: Dan termasuk orang yang sering bertemu dengan beliau,
0: okay,
1: soan dengan beliau itu adalah Kloter 9 pada waktu itu.
0: Okay.
1: Beliau sangat senang sekali. Satu orang pun kalau ada masalah ulun lapor sama beliau.
0: Okay.
1: Beliau sangat senang. Nah, ini yang saya maksud katanya.
0: Okay.
1: Sehingga jangan sampai jemaah itu ada yang mengeluh. Terlantar memang sangat berat dengan jumlah yang besar 420. Jadi kita bagi dengan waktu itu 6 petugas.
0: Okay.
1: Kita ada petugas daerah itu ada 2. Petugas kesehatan ada 2, ada 3, 5. Kemudian 1 pembimbing ibadah, 1 ulun jadi ada 7. Jadi ada 6 maksudnya. Jadi itu kita bagi Bung Awan.
0: Okay.
1: Jadi kalau seni dalam berorganisasi hierarkinya bagus, kloter itu akan mapan.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun ada ya mohon maaf tidak ada yang sempurna.
0: Bujur.
1: Pasti ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Tapi setidaknya jamaah jangan sampai bahasa ulun telantar. Nah.
0: Berarti tahun depan mudahanlah Pak Haji lah berangkat lagi. Berarti pian harus anu nih.
1: Kalau ulun
0: calon panitia di sana siapa akan terbang? Jadi kan menjatuh galon lagi pian.
1: Jadi ulun ini diprioritaskan tapi sampai guyon aja dengan pimpinan.
0: Nggih.
1: Okay. Pian ini panang saran nih kada lagi anu di kloter aja.
0: Okay.
1: Amun kawa aja kawan-kawan di sektor aja.
0: Okay. Nah, kan amun di sektor kan nyaman lo. Birokrasinya lo bagian panitia di sana jadi yeah, minta siapkan pihak hotel adakah terbang kartu pakai. Kalau dicatuk tuh daripada menyatuk galon pulang.
1: Tapi lo kan pernah pala membawa terbang ini?
0: Nggih. Okay.
1: Apakah di sana diperbolehkan tidak
0: atau ada nggih.
1: Cuma orang ragu-ragu juga apabila ingin membawa hilang juga ngalih mana cariannya nih.
0: Nah, makanya itu karena pengantinya lagi pana.
1: Kalau di daerah kayak Brunei,
0: nge,
1: Malaysia, Thailand, Singapura itu masih
0: aman aja.
1: Karena tujuan untuk ke sana tuh untuk seni.
0: Bujur.
1: Nah, kalau ning ini kan
0: ini kan ibadah nggih. Sambil menghibur namanya. Ya, minta jadi, siapkan pihak hotel ya kan itu.
1: Alhamdulillah Bung Awan mudah-mudahan nanti di tanggal 1 Juli
0: nggih
1: okay, itu kloter terakhir bisa okay, mendarat selamat dengan sempurna nanti pendaratannya.
0: Amin.
1: Kemudian,
0: ya Allah,
1: jamaah hajinya sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan mendapatkan predikat haji yang mabrur.
0: Amin.
1: dan juga berdoa dengan kawan-kawan, jaga kesehatan. Karena kami ini berangkatnya subuh ini ulun jam 4, setengah 4 sudah berangkat dari rumah. Setengah 5 sudah di debarkasi. Kemudian 2 jam diperkirakan nanti mereka itu akan sampai itu sekitar setengah 6. Setengah 6 salat subuh. Setelah salat subuh kemudian mandi-mandi sebentar. Kemudian kita kawal sampai ke Banjarmasin. Untuk Banjarmasin kami pusatkan di kantor Kementerian Agama.
0: Nah,
1: karena ulunnya beberapa hari lagi, mungkin satu bulan atau setengah bulan akan pindah ke kantor baru kita di HKSN.
0: Alhamdulillah
1: di
0: sudah ada.
1: Ruko lah,
0: Ruko.
1: Jadi kita dapat anggaran untuk sewa. Dan alhamdulillah tolong doa juga, ada beberapa hal ulun koordinasi juga dengan KPKNL. Kemudian dari pihak swasta dan dari pihak jamaah yang sangat memberikan respon, bahkan rencana ingin menghibahkan tanahnya kepada kita.
0: Masya Allah.
1: Mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan ini untuk laporkan dengan Kakan Wil, Kakan langsung melaporkan ke Menteri, sehingga sejarah ini bisa terukir.
0: Bujur.
1: Di era ulun ada sebuah kantor, artinya yang dirintis dari awal. Mudah-mudahan ini memberikan layanan yang terbaik, karena ulun melihat 2 tahun ulun di
0: Kemenhaj,
1: 1 tahun setengah dulu ulun di seksi PHU. Ada beberapa kendala dari teman-teman. Saya tidak tahu anu solusinya, tapi setelah ulun analisis koordinasi dengan beberapa kawan-kawan yang berpengalaman di bidang pengadaan, ada kendala, tetapi ulun yakin Pak Haji Anang dengan keluasan pian bekawan dan sebagainya itu akan menjadi magnet, sehingga dengan ya bahasa ulun dengan seni tadi. Orang tertarik lawan ulun, terkesan lawan ulun. Bahasa Banjarnya, kawa memberikan hal-hal yang terbaik.
0: Nah, bujur. Ya karena pelayanan prima Pak Haji.
1: Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kami open management. WA itu 24 jam. Siapapun yang mau WA dengan ulun, siapapun orangnya, masyarakat biasa, siapapun tidak ada perbedaan.
0: Insya Allah direspon tarasi
1: wajah. Jadi informasi, baik itu estimasi keberangkatan, baik itu pembatalan, ataupun pelimpahan porsi. Pelimpahan porsi itu pengawan, banyak meninggal, siapa yang menggantikan, terus segera kita layani dengan baik. Nah, kemudian juga terkait dengan pendaftaran. Nah, jadi kami itu yang rutin itulah pendaftaran. Pembatalan. Kemudian apa namanya pelimpahan porsi, kemudian penggabungan mahram biasanya itu mendekati. Nah kemudian pendamping dan sebagainya. Nah, ini kemudian nanti kita selesai ini, kita bukan hanya diam saja, kita lagi akan menjaring lagi jamaah-jamaah kita yang calon tahun 2027. Tetapi ini belum keluar secara resmi. Itu hanya ada beberapa kawan-kawan kita di kabupaten kota yang sudah memprediksi. Jadi informasi prediksi dengan data itu belum. Tapi itu adalah tidak, biasanya tidak jauh. Tetapi untuk Banjarmasin untuk sementara ulun tetap menunggu dulu. Apabila itu sudah ada kepastiannya, baru nanti kita informasikan, baik via majelis taklim, via penyuluh agama, ataupun pihak Madihin. Nah, jadi mudah-mudahan
0: apapun salurannya,
1: apa salurannya asal sampai. Ya, ini termasuk RRI ini membantu. Nah.
0: Makanya kita ini rame banget bekasan haji.
1: Ini kita ingat lagi nang
0: bola. Jadi mun kayak itu tapak aja dulu Pak Haji. Tempulu ada anunya gendangnya. Bismillah kan dulu Pak Haji.

lain ng di soal, lain di maksud. Maksud si Paloy, si bujur jua, kalimatnya menuntun bola, bukan bola piala dunia, karena dilampau kadada TV-nya.

0: Nah, dialangi Capsta Bian tadi Pak Haji.
1: Iya Kak, alhamdulillah. Inge.
0: Belum terdapat Kak Haji Pak Haji?
1: Sudah.
0: Oh, sudah lo terdapat? Inge.
1: Rancak lawan Sidin sudah. Inge.
0: Nah. Sidin menjenguk Pian be Madihin.
1: Nah, Sidin ketujuh Madihin.
0: Inge, bujur.
1: Artinya Sidin bepasan lo nulun, alhamdulillah Pak Haji Nang, Pian. Artinya mendukung terus toh.
0: Konsisten.
1: Konsisten.
0: Lawan RRI.
1: RRI. Inge. Lawan Sidin parak ma apa ngarannya man 26 tahun sudah.
0: Inggih makanya itu.
1: Nah, jadi kada si
0: dua paketan, dekade lebih sudah lah.
1: Berapa Capsta sudah?
0: Inggih makanya itu. Capstanya berganti-ganti pian kada.
1: Jadi ujudulun seni ini sebenarnya kalau panggilan jiwa, panggilan hati.
0: Inggih.
1: Selama ulun tuh kada haur.
0: Inggih.
1: Kada ada tugas daerah, insyaallah ulun tetap hadir dengan topik dan cerita yang berbeda. Nah, karena ulun Madihin ini bungawannya spontanitas,
0: bujur,
1: kada ada nang merekayasa atau ditulis-tulis,
0: membawa kertas kada ada,
1: kertasnya kada ada di kepala,
0: kada bercoret.
1: Coret. Nah, jadi alhamdulillah juga melihat kekanak-kanakan ini ada Madihin, apa milenial, nang buhan mabar. Artinya bagus sudah tuh dikemas dengan baik.
0: Bujur.
1: Kemudian ada juga nang Mbak Madihin hip hop. Nah, oh, ada Madihin.
0: Bebit lah, bebit, bebit, bebit ya.
1: Bebit, bebit, ngebit, silahkan. Cuma judulun ketika ulun kemarin ada di salah satu televisi menjelaskan kita harus memiliki yang namanya identitas. Jadi Madihin itu silahkan mau pian apai, tetapi tolong identitas asalnya jangan dihilangkan.
0: Bujur.
1: Kayak Madihin tadi ada pantun awal, ada memasang tabe, ada menyapa, memecah bunga, lalu mengoran. Setelah mengoran, ulun menutup karena ulun Madihin saya berkisah. Ulun pagat di tengah ada kisahnya. Nah. Lalu ada syairnya.
0: Ulun selalu hanyut kalau pengen bersair. Karena ulun kayak menikmati masa-masa bulan puasa. Setiap kali apa? Setiap kali buka puasa mahadang sudah buka puasa
1: sahur,
0: kan sambil makan nih.
1: Sahur ya. Nge,
0: habis makan buka puasa tuh ulun pasti duduk di bawah sini tuh sambil mendengarkan syair pian. Lawan sahur tuh habis tuntung sikat gigi tuh mahadang waktu apa imsak
1: nggih
0: jual tuh makanya
1: jadi wane ada menakunnya wane
0: nggih
1: aja nang aja pian tuh dihapali aja
0: nggih
1: jurang aku nih kada bisa nang bahapa-hapal tuh bila nang dihapal lain nang keluar
0: bujur.
1: Nah jadi jurang aku nih apa nang melintas itulah aku sampaikan
0: kadang ngeblank Pak Haji lah
1: iya ada nang ngeblank ada nang lain. Nah bujur. Kayak tadi nah aku pilih kata-kata tandoi bila aku melihat tandoi.
0: Nah makanya itu
1: tandoi itu kan sejenis pohon buah juga.
0: Inge.
1: Buah masam kan. Nah ditetak dua. Nah jadi kita Madihin inspirasi aja
0: Inge.
1: Apa yang melintas di kepala kita dan selama itu santun, itu kita sampaikan.
0: Bujur.
1: Sekaligus kita juga melestarikan bahasa Banjar.
0: Inggih.
1: Tandoi kan nang tahunya orang tandoi.
0: Ulun aja kurang belum tahu baru mendengar hari ini.
1: Jadi tandoi itu buah. Sejenis asam juga.
0: Inggih.
1: Kayak binjai itu nah.
0: Inggih.
1: Tapi harum tapi hanya harum tapi masam.
0: Oh.
1: Nah,
0: kalau binjai gonol loh.
1: Gonol binjai. Kalau itu halus sedikit. Tapi tandoi. Ini orang tahu kalau orang di hulu sungai tahu.
0: Hulu sungai lah. Masih ada sampai wahin lah Pak Haji.
1: Masih ada di hulu sungai.
0: Masih
1: kalau pian di daerah mau maaf lah daerah Balangan atau daerah hulu sungai sampai Kandangan tuh ada ya.
0: Oh, masih ada lah.
1: Tandoi. Nah, kayak tarap kan.
0: Nggih.
1: Nah, di sana makanya tarap hidup tinggi-tinggi sih tuh.
0: Nggih.
1: Artinya
0: oh,
1: tarap.
0: Oh, ini buah tandoi jarlah.
1: Tandoi.
0: Oh, nggih.
1: Nah, tarap tuh kan
0: buah super asam.
1: Tarap itu sejenis apa namanya? Adingati wadak.
0: Nggih.
1: Makanya aja tarap hidup tinggi-tinggi aja maksudnya itu kan pohonnya tinggi.
0: Nggih.
1: Kalau tarap hidup orang Banjar kan lain.
0: Nggih.
1: Maksudnya. Nah, jadi kisah si Paluy tadi itu sebenarnya bahasa Malabiu.
0: Nggih.
1: Menonton bola.
0: Nggih. Ya Malabiu tadi. Jadi, orang-orang aja yang paham.
1: Iya, digantunginnya bola tadi.
0: Nggih.
1: Contohnya mati orang nih, kan bola grup mana nih? A kah, B kah, C? Badiam aja Paluy nih.
0: Nggih.
1: Karena Paluy kan bisa tipis sebujurnya. HP kada bisa.
0: Nggih.
1: Aku aja paling di pemaan nonton bola nih. Abut deh orang.
0: Karena bahasanya aja bola sepak lain sepak bola.
1: Nah, bola sepak. Nah, jadi kita kecerdasan bahasa Paluy. Jadi lu ada juga kawan penggiat bahasa Banjar.
0: Nggih.
1: Jadi kadang-kadang di TikTok dan sebagainya. Datang waduh ulun. Aja nang jar. Pian ini kan sing habisan kisah nih.
0: Nggih.
1: Ada tarus tuh kayak apa? Ujar ulun kita ini kehilangan budaya literasi. Nah, literasi kita tuh membaca, mendengar kisah. Bila nya melintas di kepala kita, itu akan menjadi syair. Tapi itu tergantung orang aja, one.
0: Nggih.
1: Artinya sanggup kadanya.
0: Bujur itu bang. Nya keahlian tuh.
1: Iya, anugerah lah.
0: Anugerah tuh ya, karena kawak.
1: Nah, jadi kita berharap benar lah. Alun, saya mau himong mana nih? Tapi janji lu belum temui lagi lompian.
0: Inggih, apa tuh?
1: Anak membawa anak ulun kena kesini.
0: Oh, inggih, nah itu nah. Supaya hendak mendengar juga kayak apa inya bermadihin.
1: Nah, jadi semalam tadi siang tadi alhamdulillah, no, ini sedikit tenang lah informasi inggih. Bang. Inggih. Sudah sarjana tadinya mampu mempertahankan
0: yeah.
1: Apa munakasa skripsinya
0: yeah.
1: Dan ucapan selamat
0: oh tadi. Sidang skripsi kan tadi
1: yeah, ulun
0: alhamdulillah langsung,
1: dan dapat yeah. Predikat kem laut
0: masya nah, Allah
1: alhamdulillah
0: ulun intil dikit lagi Pak Haji kumlaut juga cuman nanyak ada turun mana Ray
1: ulun keingatan lu madihin dulu
0: yeah.
1: Nilainya memang ada sedikit dan ulun lah
0: yeah.
1: Sama jadi kalau kita menguasai ya alhamdulillah kita nak jadi nempadahi sabar tenang sampai-sampai pian usah hadir bahajar namanya siakan ulun
0: ya,
1: alhamdulillah aja bapak-bapak hadir dengarkan ternyata memang menguasai
0: alhamdulillah nah, ulun nih Pak Haji anunya pelakunya kawan serongan juga
1: bayam
0: jadi nilai paling tinggi alhamdulillah
1: ya.
0: Habis itu protesnya ulun hendak dikumulatakan orang karena jar awan ini jarang turun jar kayak itu karena begawi loh Pak Haji
1: ya.
0: Jadi julun kayak itu aja ulun gak ada apa-apa ulun ikhlas aja julun ini kayak ada kumulat asal awan ulun yang sikungnya kumulat julun ini mengganti akan
1: itu wannya sama aku bahari
0: inge.
1: Tapi kalau aku sambat lah
0: inge.
1: Festival
0: inge.
1: Ujar kawanku Amang Sarani pian nomor 2 aja lah jar
0: inge.
1: Oh nomor 1 nya aja
0: inge.
1: Anu berapa hadiah anu pian anu aja aku juga kan menentukan juara aku ini jurinya. Tak kan juri nang bujur harus.
0: Nggih.
1: Kalau aku aja menjuarakan ikam aku nang supan.
0: Nggih.
1: Ujar si juri tadi. Jadi ujar kita karena apa juga aku ada juara. Tapi yang menilai kan publik kita orang banyak. Jadi tapi kita perlu kita ada kedusah
0: gitu. Tapi kebanyakan Pak Haji nang kayak lomba menyanyi aja nang jadi artis nang lain juara satu. Nya kayak itu, Bang.
1: Itu Bang lalannya.
0: Kayak ulun alhamdulillah walaupun ulun kerja di kumlot lo begawi jadi pemerintahan. Inya kan jadi apa-apa.
1: Memang one kalau awal itu jernih.
0: Nggih.
1: Ini bisa sopi ulun Bang lah.
0: Nggih.
1: Kalau awal itu jernih one. Insyaallah di akhirnya juga jernih.
0: Bujur. Ulun ingat tuh Pak Haji lah almarhum Mama Itah yang maksudnya tuh orang pegawai kantor nih.
1: Yeah.
0: Jersidin bepesan nak ya. Kayak apapun nak kayak dalamnya tuh kubur dalam lumpur Jersidin yang namanya mutiara tuh tetap dicari orang.
1: Bujur tuh.
0: Nah, jadi kam jangan menurunkan level Jersidin. Itu Bang yang ulun pegang sampai sekarang.
1: Jadi wannya sebenarnya
0: nggih.
1: Prestasi itu kemampuan kita mengelola potensi.
0: Bujur.
1: Jadi ulun tak ada jawaban bapak ada berpotensi kada juga atau ulun
0: orang bisa aja melihat
1: menilai kada ada jual ulun ini berpromosi bisi YouTube aja kada ulun artinya kada di bisi YouTube jadi ada melakukan kawan kamu sarannya kada payu aja kada di YouTube kada juga aku cukup di RRI aja gen RRI sekarang alhamdulillah
0: buktinya gitu. Konsisten aja
1: ya.
0: Nang kada di YouTube aja keluar negeri dah sampai ke negeri Cina
1: ke Cina sampai ke Hong Kong ke Jepang
0: nah, makanya gitu, syukur, itu
1: kan. Sampai ketemu Leste
0: nah alhamdulillah jadi, berkat itu Bang ya, tadi.
1: Jadi ulun alhamdulillah di RRI ini. Makanya ulun kada kau melupakan jasa RRI. Inge. Walaupun nantinya ulun di Banua lah.
0: Inge.
1: Ya seniman kampung juga lah ulun kada merasa. Artinya bertamu ulang presiden.
0: Masya Allah.
1: Dengan menteri. Inge. Kemudian orang senang dengan madihin kita.
0: Inge.
1: Kemudian orang juga ada yang membanding-banding sekarang juga kan. Kada bagus.
0: Inge.
1: Kada Pak Janang itu yang kami harapkan. Memang ulun ada konsep rencana ke depan.
0: Inge.
1: Selain ini kita akan bikin

0: ya, ujung-ujungnya kakak tuh bagian orang kalau waktu di Malaysia yeah. tuh bapender.
1: Iya yeah, bujur.
0: Tinggi. Jadi bahasa Banjarnya yang ulun kira pahamnya bagiannya masih memakai di sana.
1: Jadilah aku menginventarisir. Tapi alhamdulillah kita punya salah seorang akademisi, seorang profesor yang meninggalkan karya besar. Almarhum Allah yarham Abah Jebar Habib lah. Jadi mengarang kamus bahasa Banjar. Dan alhamdulillah ulun basic kamus itu. Nah, hari-hari ulun bacai ya. Artinya ingat ulun bahasa nang dahulu lagi halus. Jarang terpakai wini. Karena kada dibahasakan lagi. Nah, jarang digunakan. Nah, karena kita ini kan kuala ini bersentuhan dengan mohon maaf lah para pendatang.
0: Bujur.
1: Nah, sehingga bahasa-bahasa kita itu bisa terkontaminasi. Nah, lain lompen tadi nah, kayak di Malaysia itu Bagan Sarai.
0: Iya, di Perlis.
1: Perlis, kemudian ada
0: Pasir Putih.
1: Iya, kemudian
0: Perak,
1: Putih, Perak, Sekincan, Kedah dan sebagainya. Ulun kan sampai ke Taluk Intan madihin tuh.
0: Nggih.
1: Di pohon nyiur ulun madihin tuh pengantenan.
0: Nggih.
1: Setelah ulun tampil resmi di Perdana Menteri, lalu ulun dibawa orang.
0: Nggih.
1: Dan ngaran kita nang dibawa orang nih lah, kemana juga model kayak di, mohon maaf lah, kayak ketamban tuh lah.
0: Nggih.
1: Nyiur banyak.
0: Tapi rame Pak Haji, ulun ketujuh kadang kalau dibawa keluarga tuh ke kampung-kampung tuh.
1: Jadi di waktu itu, wane.
0: Nggih.
1: Memadihin ulun di situ.
0: Nggih.
1: Jadi, ulun ini kada tahu wane, tepuk tangan tuh kada paham.
0: Nggih.
1: Sekalinya dibisiki kawan kita, tepuk gemuruh lah.
0: Iya, beri tepukan gemuruh. Nah,
1: tepuk gemuruh aja kita, bampikannya lah. Jadi kan, jadi pusing kanan, pusing kiri.
0: Itu putar balik.
1: Putar balik.
0: Jadi
1: lah, ulun mbak pusing, jauh ketawaannya. Nah, artinya mbak putar balik. Nah, lagi sakita. Nah, jadi, lawan-lawannya aku disitu dihormatinnya, karena apa? Jadi imam.
0: Oh, inggi.
1: Jadi subuh lah.
0: Inggi.
1: Lihatnya ada langgar itu masjid, masjid lah.
0: Surau.
1: Surau lah.
0: Okay.
1: Sembayang lun. Pas anu subuh tuh, subuh saja sujud sajadah.
0: Nggih.
1: Okay. Kita takonnya enci kita ini biasa pakai ayat saja. Iya, baca enci apa? Nya ada yang di mukanya tuh tulisannya.
0: Nggih.
1: Okay. Kita hafal.
0: Nggih.
1: Okay. Haru kita dihargainya. Dibarinya anu ringgit kita.
0: Nggih.
1: Okay. Saking himo mencium tangan anu enci belajar sini aja untuk belajar mengaji aja. Kayak gitu aja, kada aja kita udah balik Banjar.
0: Nggih, duduk tuh maksudnya tinggal di sini aja.
1: Tinggal di sini aja. Nggih. Di situ ada anu apa makanannya gua kada ingat lah ngarannya. Ingat kan lah anu wan nang sagu tuh wan. Sagu baacan meneh.
0: Nggih ulun kada ingat namanya.
1: Nah, ngarannya gua kada ingat meneh. Nah. Jadi meneh.
0: Nggih.
1: Kalau lihat sungai lah model kayak daerah mohon maaf lah
0: sama
1: Alalak
0: Win sama kayak itu juga.
1: Nggih. Nah, jago kampung aku bujur
0: ini. Ya di sana tuh menyambatnya bendang. Jadi kayak pehumaan kayak itu
1: ada. Oh, bendang bujur.
0: Nggih, bendang. Nggih, itu pang.
1: Jadilah aku Sekincan.
0: Nggih.
1: Sarawak, Sabah, Kuching sampai ke Entikong kan sempat.
0: Nggih.
1: Jadi di sinilah aku berpikir pemancar RRI ini joko nang membawa aku tulak neh.
0: Nah,
1: tapi kada ada jua pang aku nang model kayak bersurung-surung lah lawan Capsta, tulakakan kada ada jua. Tapi alhamdulillah hari ulang tahun RRI biasanya kita diundang ke Jakarta. Bujur.
0: Terakhir pian kan nang misi itu bulik dari Cina.
1: Nggih.
0: Langsung dikawal misi di sini
1: ya, gelar
0: budaya
1: ya.
0: Yang bagian Capsta-Capsta seluruh nah, Indonesia datangan.
1: Datangan. Masalah anggaran tetawaan berdatangan kan. Nah, jadi ulun dengan ya alhamdulillah tadi Pak Capsta melangi kita nih Pak Nandang mudah sehat beliau.
0: Amin ya Allah.
1: Sini ketujuh benar. Anu kemarin kan nomor ceramah tuh.
0: Nggih.
1: Ini multi talent ini gitu. sangat sulit Pak Janang jadi kalau kita mencari seperti sampean.
0: Bujur.
1: Dan Capsta-Capsta yang lainnya lah. Sampai sekarang ulun Capsta-Capsta yang lain tuh
0: masih kontak-kontak.
1: Kontak-kontak.
0: Nggih.
1: Baik itu Pak Sudiman Bonaparte, kemudian Pak apa Sulaiman Yusuf.
0: Nggih.
1: Siono Wasis dan lain-lain tetap tolong kita
0: doakan aja kami Pak Anangai apa ini namanya kan sebentar lagi kami ini pemilihan direktur lagi pemilihan dewas lagi nah jadi mudah-mudahan jauh lebih baik karena kedepannya RRI.
1: Amin. Mudah-mudahan kita harapkan RRI ini berbasis lokal.
0: Amin.
1: Kemudian Indonesianya muncul. Kemudian juga bukan hanya didengar tapi diminati. Nah,
0: amin, ya
1: dan alhamdulillah lu lihat anu inovasi PN luar biasa juga sudah.
0: Nggih,
1: artinya betul. Artinya acara-acara itu anak muda ada lengkap, nang tuha-tuha ada, nang kayak acara apa ngarannya lokal ada juga.
0: Nggih, nah, kekanakannya ada juga.
1: Anu adalah masih anu nang anu
0: wan.
1: Berita bahasa Banjar.
0: Masih saban hari kami masih
1: membaca

0: Apa itu ukur apa sebenarnya lagi?
1: Itu saban hari, setiap jam. Jadi tiap pergantian jam, misalnya jam 20 ke 22 ada habar perompat. Jadi dibacakan 1-2 berita
0: sama sebanyak.
1: Nggih.
0: Nah, cuma ulun melihat di sendiri ini yang untuk ngasebutin musim wehene.
1: Nggih.
0: Yang bawa ulun putar pulang ngano di YouTube ada pulang.
1: Nggih.
0: Kayak kita net rekam lah.
1: Nggih.
0: Mun bahari kan bahari dihapusnya oleh angin hilang. Nah, jadi sahabat perompat, sahabat budaya. Jadi Piala Dunia ini ramai juga.
1: Nggih.
0: Menyatukan kita.
1: Nggih.
0: Nah, termasuk si Palo ya kan.
1: Nggih.
0: Si Palo ini dengan keterbatasan nantinya kehidupan tadi.
1: Nggih.
0: Indah kalah. Ya anu empat mah nonton nongkon supan.
1: Nggih.
0: Iya nang menonton bola tadi. Bolanya nang digantong.
1: Nggih.
0: Ada kadenya pang nonton. Dan juga ulun terbantu juga pang lah.
1: Nggih.
0: Artinya subuh nih tulak.
1: Nggih.
0: Ada siaran bola, nah itu menungguin lo.
1: Bujur.
0: Nah, jadi kapan waktu kita nih?
1: Nggih, rapi banget Pak Haji. Jadi kita butuh tupai nih.
0: Ayo kita. Ya, terima kasih berdatang.
1: Nggih, minta rela.
0: Nah, minta rela, minta hala mereda berdatang.
1: Nggih, sehat-sehat Pak Haji lah. Kita pendapatan pulang kita Pak Haji.
0: Yuk.
1: Nggih, dan Sanak Perempat kami pamit undur diri dari ruang dengar bubuhan pian. Minta halal, minta ridho. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Oke, dasar aku berapa, dan kali ini Ulun hendak mengajak Pian untuk mendengarkan satu sandiwara. Kita mau kemana nih malam ini? Kali ini kami akan ajak dan sedang perempat untuk mendengarkan satu sandiwara radio yang akan kami putarkan, yaitu tentang rasa kemanusiaan dan sedang perempat dari RRI Surabaya untuk Anda.
1: Alhamdulillah, ciloknya sudah mateng, tinggal dibawa bapak untuk keliling. Melihat bapak keliling menjual cilok dengan kondisi seperti ini, kok rasanya kasihan ya dan khawatir. Tapi bagaimana lagi, bapak sangat semangat sekali untuk berjualan.
2: Bu, ibu ini lagi ngelamuin apa sih bu?
1: Ini loh nak, ibu sedang menyiapkan dagangan bapak. Bapakmu sudah kamu buatkan kopi kan, Les?
2: Sudah Lestari taruh di meja, Bu, kopinya. Oh iya, bapak apa tidak work from home, Bu?
1: Apa itu? Work from apa sih?
2: Ibu ini, masa enggak tahu istilah work from home yang sekarang sedang ngetren, Bu? Work from home atau WFA itu artinya kerja dari rumah. Istilah ini muncul pada saat Indonesia terserang virus corona itu loh Bu. Seperti Lestari saat ini yang sedang study from home atau belajar dari rumah.
1: Apalagi itu study home? Ah, sudahlah Les, kamu jangan mengajari ibu bahasa luar negeri. Anak zaman sekarang budayanya sudah kebarat-baratan. Wong bapakmu itu loh cuma penjual cilok, masa disuruh kerja dari rumah? Ya gak habis toh dagangannya. Kamu itu.
2: Ya ampun Bu, ibu ini lucu ya.
3: Ibu sama Lestari kok pagi-pagi sudah guyonan bersenda guroria. Emang apa sih yang sedang dibicarakan ini, ayo?
1: Ah, bapak ini bisa saja. Ini loh pak, anak kita yang cantik ini sudah tahu ibunya tidak bisa berbicara bahasa luar negeri, masih saja ngajak bicara bahasa luar negeri.
2: Bahasa Inggris Bu, itu loh pak, istilah work from home. Ibu bicaranya medok sekali pak, jadi lucu. Gak kuat Lestari nahan tawa ini pak.
3: Loh, bapak ini cuma pedagang cilok, bukan pegawai. Masa ada WFH?
2: Maksud Lestari, bapak ini kan lagi sakit. Apa enggak sebaiknya bapak kerja dari rumah aja? Jualan di rumah, pak. Lestari khawatir dengan kondisi bapak.
3: Hal? Di desa ini kan masih sepindo. Warganya masih sedikit karena ini tanah kavlingan baru. Belum banyak yang tinggal di sini. Jarang anak kecil. Lah, lalu siapa yang akan beli cilok bapak, Lundu?
1: Bener apa kata bapakmu, Dok? Kalau bapak jualannya di rumah, ya pendapatannya pasti tidak seperti kalau bapakmu keliling. Kalau dapatnya tidak seberapa, lalu kebutuhan sehari-hari bagaimana, Dok?
2: Sebenarnya sih bisa, Bu. Dengan cara membuka dagangan di rumah atau menjual cilok secara online.
3: Nah, iya, Dok. Banyak teman bapak yang menjual melalui online. Tapi ya bapak ini nggak mau repot gitu loh.
1: Sudahlah Dok, doakan saja bapakmu ini sehat terus, agar bapak bisa mengais rezeki halal dan bisa menyekolahkan kamu hingga lulus. Bapak nggak apa-apa kok.
2: Ya udah kalau itu maunya bapak, tapi bapak hati-hati ya, janji ya sama Lestari.
3: Bapak setuju, bapak janji, bapak akan hati-hati Dok. Ya sudah, bapak keliling dulu ya.
1: Hati-hati ya pak.
3: Iya Bu. Lestari, bantu ibumu di rumah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum Lestari.
2: Waalaikumsalam. Hei Put, masuk yuk. Eh, kamu duduk sini dulu ya. Kamu mau minum apa?
4: Gak usah repot-repot Lestari. Niatnya aku kan kesini kerja kelompok. Ini aku malah bawa makanan buat kamu dan orang tua kamu. Kamu bawa masuk ya.
2: Ya ampun, kamu kok repot-repot sih? Ini kue bikinan mama kamu ya? Pasti enak ini. Nanti sampaikan ke mamamu ya. Terima kasih.
4: Sama-sama, Les. Nanti aku sampaikan ke mamaku. Rumah kamu kok sepi banget sih, Lestari?
2: Ibu tadi keluar ke pasar, Put, beli bahan cilok. Kalau bapakku lagi keliling, jadi rumahku sepi.
4: Loh, bapak kamu tuh masih keliling berjualan ciloknya? Enggak sebaiknya istirahat aja, Kak Les. Kan kemarin aku denger tuh bapakmu lagi sakit.
2: Udah agak baikan kok, Put. Makanya bapak maksa keliling lagi. Tapi kalau bapak nggak keliling jual cilok, kebutuhan sehari-hari gimana, Put? Kamu tahu sendiri kan kondisiku. Ya, kalau orang tuamu sih pengusaha garmen. Bersyukur ya kamu, Put. Segala sesuatumu terpenuhi.
4: Iya, alhamdulillah, Lestari. Kamu juga harus bersyukur punya orang tua yang semangat kerja untuk menyukupi keluarganya. Oh ya, Les, kemarin ulanganmu dapat nilai berapa?
2: Alhamdulillah, aku sangat menyayangi kedua orang tuaku. Ini nilaiku.
4: Hah? Nilai kamu kok selalu lebih tinggi di atasku sih, Les? Kenapa aku gak pernah di atasmu ya?
2: Sabar, Put. Kalau kita rajin belajar, pasti kita akan menikmati hasilnya.
4: Aku tuh belajar terus loh padahal. Tapi kenapa ya? Mesti gak bisa mengungguli kamu.
2: Kamu pasti bisa kok meraihnya. Kamu yang semangat ya, jangan putus asa, oke?
4: Iya deh, Les, makasih ya.
2: Udah, yuk semangat belajar lagi. Ini kita ngerjain halaman 15 ya, sampai halaman 16.
4: Iya, semangat.

0: ini jadi gatel ya. Lalu ditambah badan yang, aduh, kok meriang nggak kayak biasanya. Aduh, sepertinya hari ini aku nggak bisa keliling berjualan cilok ini. Aduh. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku ambil segelas air putih aja lah untuk menghilangkan rasa gatal di tenggorokanku ini.
1: Loh Pak, kenapa Pak? Astagfirullah Pak, Pak hati-hati toh Pak. Pak, kenapa sampai jatuh gelasnya Pak? Ya Allah Bapak, kenapa badannya panas gini? Ayo Pak, Ibu angkat di kasur di sini Pak, pelan-pelan yo Pak, pelan-pelan. Ayo Pak.
2: Ya Allah, Bapak kenapa, Bu? Sini Lestari bantu Ibu. Kenapa badan Bapak panas?
0: Badan Bapak lemes banget ini. Lalu tenggorokan Bapak kok terasa gatal sekali ini ya. Sepertinya Bapak gak bisa keliling hari ini. Maafkan Bapak ya.
1: Ya Allah, Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Kalau memang tidak sehat jangan dipaksakan. Ayo Pak, ini air hangatnya diminum dulu ya Pak ya. Ya, nih, ini diminum dulu.
2: Iya, benar apa kata Ibu Pak. Bapak harus istirahat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk berjualan.
1: Sudah, Bapak istirahat dulu di kamar ya Pak. Ibu siapkan makan untuk Bapak. Lestari, kamu kan sudah janji mau kerja kelompok dengan Putri. Persiapkan buku-bukumu biar Bapak Ibu yang mengurus.
2: Iya, Bu.

0: Assalamualaikum, Lestari.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Put. Sebentar ya.
0: Ada apa, Les? Sepertinya serius sekali kamu.
1: Kerja kelompok hari ini gak bisa lama, Put. Maaf. Bapakku sedang sakit. Setelah ini, aku mau antar bapakku ke rumah sakit.
0: Sakit batuk? Jangan-jangan bapak kamu kena TBC ya? Aku tuh udah feeling loh dari kemarin. Lihat bapak kamu itu badannya jadi kurus. Aku gak mau tertular. Udahlah, Les. Kerja kelompok ini kita akhirin sampai di sini aja. Sepertinya belajar di rumahku lebih baik daripada aku harus belajar dengan kamu.
1: Loh, Put, maafin aku ya. Bukan maksud aku gak mau kerja kelompok, tapi... Putri, Putri, Putri.

Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain. Pak Tumin diperankan oleh Arif Pribadi, Bu Tumin diperankan oleh Leoni Samudra, Lestari diperankan oleh Bintang, dan Ernisha sebagai Putri. Teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Rasa Kemanusiaan.

masih bawa dari Labuan Pianis Suara Budaya Banjar, dan kita masih dengan sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Kalimantan ya, dan Sanak Perompat. Dan sekarang tuh lagu-lagu Kalimantan tuh udah makin hype karena sebenarnya itu tadi, walaupun banyak yang mengcover lagu Kalimantan dengan AI dan Sanak, tapi hasilnya menakjubkan gitu, dan bahkan membuat orang yang mungkin tidak tahu sebelumnya dengan lagu-lagu tersebut akhirnya menjadi tahu nih dengan Sanak Perompat. Karena memang sedikit banyak lagu yang diposting di sosial media ataupun juga di Facebook di YouTube ya gitu ya, itu akhirnya membuat orang menjadi tahu ternyata, oh ini lagu daerah Kalimantan Utara, ternyata oh ini lagu daerah Kalimantan Timur, oh ini lagu daerah Kalimantan Barat gitu ya. Jadi akhirnya lewat tangan-tangan kreatif orang-orang di belakang AI ini sendiri dan Sanak Perompat, akhirnya membuat lagu-lagu ini pun juga menjadi lebih naik level lagi. Seperti lagu yang kali ini saya akan hadirkan dari daerah Tidung, Kalimantan Utara. Ada Babylin ya, diakin untuk Anda.

Oke, lagu terakhir dan 94 menutup perjumpaan kita dalam sajian lagu-lagu Kalimantan ya. Dan kali ini ada Buah Bolok dari Kalimantan Timur.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Dan sarang perompat, sajian lagu-lagu Banjar akan kami hadirkan selama 2 jam untuk Anda. 1 jam saya akan berikan informasi-informasi menarik juga. Nanti 1 jamnya lagi baru Jazz Musik Banjar. Kita hadirkan dulu untuk membuka perjumpaan kita di lagu-lagu Banjar dan Sanak. Kali ini ada cerita kawan bersama Rusdiansa.

4 masih di Suara Budaya Banjar. Nah, dan sana beberapa hari terakhir ini agak sedikit viral ya, kematian misterius kambing ternak yang resahkan warga Batang Bahalang, Hulu Sungai Tengah, maksud kami, diduga aksi anjing liar nih dan sana perompat. Jadi warga Salak Hadupan, Desa Batang Bahalang, Labuhan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ini diresahkan dengan nasib sejumlah kambing peliharaan mereka yang mati secara misterius. Kambing peliharaan warga tersebut diduga dimangsa oleh anjing buas yang hingga kini masih bebas berkeliaran di desa mereka. Dilansir dan sanak melalui unggahan akun Instagram @wargabanue.official, pada hari Selasa beredar sejumlah foto yang memperlihatkan kondisi kambing warga tersebut ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Meski sudah dimasukkan ke dalam kandang, tampak tumbuh kambing yang terkapar tersebut dipenuhi oleh darah. Bagian tubuh kambing yang diserang pun beragam, mulai dari kaki, leher, hingga perut. Beberapa kambing masih dalam kondisi hidup, namun keadaannya memprihatinkan. Terdengar suara rintihan kambing yang tubuhnya dipenuhi luka saat ditemukan oleh pemiliknya. Sementara sejumlah kambing lainnya ditemukan dalam kondisi mati. Dan sebagian besar kambing yang diserang masih berukuran kecil hingga tampak tak berdaya dan sanak. Dan hingga kini warga masih berusaha memburu anjing liar yang menyebabkan kerugian yang cukup besar tersebut.

Dan sana pendapat melibatkan perusahaan dari berbagai sektor. Tabalong Job Fair 2026 ini digelar dalam 4 hari di lapangan Pendopo Bersinar Pembataan Kecamatan Murung Pudak. Pembukaan gelaran Job Fair yang diadakan bertema Tabalong Smart Career 2026 dilakukan langsung oleh Bupati Tabalong Haji Muhammad Nor Rifani dengan pengguntingan pita pada Senin sore kemarin. Dan turut hadir Wabub Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf, Porkovimda, perwakilan Disnaker Transkalsel, pimpinan perusahaan, bursa kerja khusus SMK Seka Setabalong, dan juga pejabat lainnya. Nah, dan sana dalam rangkaian pembukaan ini juga dilakukan penyerahan secara langsung simbolis ya, bantuan bagi karyawan BPP, peninjauan serta penandatanganan penataan langsung ke stan peserta Tabalong Job Fair 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dan sanak perompat langsung dari seluruh peserta Job Fair, total lowongan yang ada ini sekitar 378 orang. Sementara dari pantauan pelaksanaan Tabalong Job Fair ini sangat berhasil menarik animo masyarakat, di mana terbukti belum lagi dibuka secara resmi, masyarakat sudah berdatangan langsung ke area Job Fair di lapangan Pendopo Bersinar. Bupati menyampaikan Job Fair ini menjadi salah satu upaya yang nyata untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerjanya.

0: sudah tahulah Pian. Segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar akan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kesan kami di Piala Dunia tahun semalam itu, 4 tahun yang lalu lah, itu pertandingan yang sangat seru karena pada waktu itu banyak pemain-pemain hebat dunia berada dalam posisi puncaknya. Jadi ada Messi, ada Ronaldo, dan ada pemain-pemain lain yang berebut panggung di dalam Piala Dunia tersebut, termasuk Neymar segala macam. Nah, sehingga ketika ada yang menang itu seperti memperlihatkan kepada dunia dialah pemain yang paling unggul, dan terbukti ketika Argentina menang itu seolah-olah meneguhkan Messi adalah pemain terbaik, bahkan mungkin akan dinobatkan sebagai pemain terbaik abad ini. Untuk ke depan ini pemain-pemain hebat itu sudah memasuki usia yang sudah tidak terlalu produktif lagi lah, di atas 40 tahun. Sementara pemain-pemain muda belum banyak yang muncul menggantikan mereka. Dan situasinya sangat jauh berbeda karena kita berada dalam situasi resesi dunia. Mungkin tidak sehebat atau tidak seramai pertandingan tahun sebelumnya. Tahun ini mungkin dengan segala keprihatinan karena situasi perang antar negara, lalu kemudian persoalan ekonomi, ya, mungkin penyelenggaraan Piala Dunia akan sangat terpengaruh pada situasi-situasi tersebut.

Dan sekarang perempat, satu informasi terakhir akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kita akan sajikan lagu-lagu Banjar dalam jazz musik ya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini menggelar dialog pembangunan bersama para camat, kepala desa, lurah, dan juga ketua badan pemusyawarahan desa atau BPD se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Pendopo Bupati. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah hingga ke tingkat desa. Dialog dipimpin langsung oleh Bupati Haji Syafruddin Nur S.E. Esos, didampingi Wakil Bupati Haji Suryani Esos M.A.P. dan turut hadir Komandan Yonif TP829 Bumi Antaludin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Desa, Perangkat Daerah, serta seluruh peserta dari kecamatan dan juga desa. Nah, dan sedang berbagai isu strategis dibahas dalam dialog tersebut, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan untuk publik ya, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, hingga upaya menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah masing-masing. Di mana Dansana Forum ini menjadi sarana penyampai aspirasi dan masukan dari pemerintah desa terkait berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Terus dilakukan juga penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta yang telah meninggal dunia. Penyerahan santunan tersebut juga menjadi wujud nyata dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya. Pemkab HSS mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan dan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat termasuk perangkat desa dan juga pekerja rentan.

Oke, dan sudah berempat dan kita mau masuk ke jazz musik ya. Kami akan hadirkan sajian lagu-lagu Banjar untuk Anda dan tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar, berempat RRI Banjarmasin.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
1: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa berisiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: Dan 94 menutup perjumpaan kita malam hari ini. Izinkan saya untuk memutarkan satu renungan malam dengan judul Melihat Foto.
1: Wahai saudaraku, sering-seringlah melihat foto kita ketika masih bayi. Pandanglah betapa suci dan bersih jiwa kita kala itu. Namun sekarang kita telah melumurinya dengan lumpur dosa. Begitu tegakkah kita hendak menjerumuskannya ke dalam neraka? Relakah kita kalau dia harus menanggung siksa dan derita? Renungkanlah.

dan Sanak Pro 4 hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara untuk menemani Anda esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kavi yang bertugas dan rekan operator Bayu Bimoseno mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro 4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar, Anda telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran Pro 4 bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kembali saya Eli dapat menjumpai Anda untuk hari ini Rabu, tepatnya 24 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan hari ini Anda dalam kondisi yang sehat ya, kabar baik dan juga siap untuk melaksanakan beragam aktivitas di hari ini, termasuk juga ibadah kita khususnya bagi umat muslim. Pagi hari ini kami sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendengar, bersama program 4 serangkaian lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi tentunya akan terus menemani rangsanak perempat di sepanjang hari ini. Kita awali dengan terlebih dahulu kita resapkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini, surah Al-Luqman ayat 20-23 yang akan dibacakan oleh Am Soleh. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu religi. Kami rangkaikan dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan hingga jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang. Ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian, atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang berusia

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah Subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Rompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk mengawali hari ini dengan penuh kebaikan. Terima kasih pendengar dan sanak Pro 4, pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, untuk kebersamaannya pagi hari ini di program 4 Suara Budaya Banjar. Pagi hari ini melalui frekuensi 87,7 ataupun di 105,9 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi streaming RRI Digital yang juga bisa Anda saksikan untuk sajian Hikmah Subuh pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin ya. Kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin pagi hari ini dalam sajian Hikmah Subuh Rabu, tepatnya hari ini 24 Juni 2026, saya Eli akan membersamai dengan sanak Pro 4 sampai nanti jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Pagi hari ini pendengar kaum muslimin dan muslimah, khususnya kita akan membahas satu tema, kisah diterimanya taubat Nabi Yunus dan keutamaan 10 Muharram ya. Tapi sebelumnya semoga untuk dasana propat yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali hari ini dengan niat untuk melakukan berbagai hal-hal baik tentunya ya di sepanjang hari yang kita jalani hari ini. Baik pendengar, bersama dengan Ustadz Muhammad Kipliansah SHI yang saat ini sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, sehat Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ada perubahannya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari, pagi-pagi loh Ustaz ya, untuk kita bersilaturahmi dengan nasarak-nasarak Pro 4, kaum muslimin dan muslimah ya, yang bisa mendengarkan siaran kita pagi hari ini dimanapun berada. Semoga menjadi nilai ibadah juga ya Ustaz.
2: Amin.
1: Ya, kita niatkan seperti itu. Tapi tidak lupa juga kita haturkan salawat dan juga salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan juga seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin. Dan pendengar, pagi hari ini kita jadikan setiap detik kehidupan kita sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya silaturahmi kita pagi hari ini, kisah diterimanya taubat Nabi Yunus dan keutamaan 10 Muharram, karena kita saat ini juga tengah berada di bulan Muharram ya Ustadz ya. Jadi ada apa saja keutamaannya, sekaligus juga ini apa kaitannya dengan Nabi Yunus ya. Maka ini akan menjadi topik yang menarik yang akan kita dengarkan bersama dengan Ustadz Muhammad Kipliansah SHI. Silakan Ustadz mengawali pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhur indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pendengar Pro 4 RRI Hikmah Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan karunia-Nya jualah kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita dapat kembali lagi mendengarkan program Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam mudah-mudahan dapat selalu kita curahkan terhadap junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sahabat Pro 4 RRI Banjarmasin Hikmah Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki tanggal, ada yang menyebutkan tanggal 8 Muharram, bahkan ada juga yang sudah 9 Muharram. Nah, beda kalau ya, nggih, kalau kita mengumpati tanggal Hijriyah, tanggal yang tertulis di tanggal Hijriyah itu, berarti ini masuk tanggal 9 Muharram. Nah, tapi kalau kita mengumpati sesuai dengan pengumuman Majelis Ulama Indonesia yang diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada waktu itu, nah, berarti kita hari ini masih berada di tanggal 8 Muharram. Nah,
1: berarti besok 9-nya ya.
2: Ini berarti besok Jumano 9-nya, hari Jumat, berarti 10 Muharramnya. Kalau kita mengumpati tanggal Hijriyah, berarti besok 10 Muharramnya lah. Nah, berarti hari ini tanggal 9. Nah, kalau kita mengumpati yang mana? Kalau kita mengumpati yang sesuai pengumuman dengan Majelis Ulama Indonesia.
1: Nah, karena kita berada di sini ya, Ustaz.
2: Nggih, nah. Jadi kita berada di tanggal 8 Muharram. Nah,
1: berarti besok ya.
2: Nggih, nah, kalau Guru Rashid Ridho di Sabilal malam Sabtu tadi, Sidin memadahkan mengumpati yang sesuai dengan pengumuman Majelis Ulama Indonesia, berarti hari ini masuk tanggal 8 Muharram. Nah, berarti besok yang disebut dengan Tasu'alah, nah, hari Jumat adalah tanggal 10 Muharram. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki yang luas, halal, berberkah. Nah, sehingga kita apa, dapat melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, terutama ini hendak memasuki di tanggal 10 Muharram. Nah, karena apa? Keutamaannya sangat besar, kelebihannya sangat luar biasa. Kenapa? Di dalam tanggal 10 Muharram itu kejadian-kejadian yang terjadi pada nabi-nabi yang terdahulu itu sangat luar biasa. Nah, salah satunya yang kita angkat cerita pada pagi hari ini adalah diterimanya taubatnya kaum Nabi Yunus alaihi salam itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, dan keluarnya Nabi Yunus daripada ikan nun lah, di dalam ikan nun, daripada perut ikan itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi 10 Muharram ini adalah kejadian yang sangat luar biasa.
1: Banyak
2: sekali
1: keistimewaannya ya,
2: Ustaz. Nah, salah satunya yang kita angkat cerita ini adalah cerita daripada kaum Nabi Yunus diterimanya taubat sebelum. Kenapa? Karena sebelumnya kaumnya Nabi Yunus ini membangkang daripada apa? Daripada yang diperintahkan oleh Nabi Yunus untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah kisah yang patut kita jadikan cermin dan teladan. Nah, kisah kaumnya Nabi Yunus alaihi salam di dalam banyak kitab tafsir disebutkan bahwa Nabi Yunus diutus kepada penduduk kota Nainawa untuk menyampaikan agama Allah. Nah, jadi kaumnya itu nama kotanya adalah Kota Nainawa. Nah, kaum itu di perintahkan untuk bertaubat oleh Nabi Yunus, tapi mereka selalu membangkang, mengingkari seruan akan Nabi Yunus. Mereka selalu mengingkari, selalu kada pasian lah tetap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap durhaka. Nah, ujar Nabi Yunus, bila ikam nih kada maasi, kada mau bertobat, kada mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kena lihat aja, selang 3 hari kemudian akan terjadi kehancuran pada beban ikam. Nah, artinya apa? Allah akan membinasakan sebagai apa yang telah kalian lakukan, karena terhadap dosa-dosa kalian terhadap Allah, maka Allah akan membinasakan apa yang telah kalian lakukan. Nah, sebagaimana yang telah terjadi pada bangsa-bangsa sebelumnya, hingga Nabi Yunus mengatakan bencana 3 hari lagi akan segera terjadi. Nah, diancam begitu. Nah, diancam begitulah. Nah, Nabi Yunus ini modelnya kada tahan lagi, lalu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nah,
1: kada masih lah.
2: Nah, dengan apa? Dengan naik kapal. Nah, kemudian ketika naik kapal itu, Nabi Yunus ini kapalnya itu hendak tinggalam terus. Nah, ujar nahkodanya, ini pasti ada yang barat. Kalau secara logika kada mungkin Nabi Yunus ini yang meolah kapal ini karam, atau ada nih yang lain yang meolah karam, tapi nahkodanya ini bingung, siapa yang meolah kapal ini jadi barat, yang meolah kapal ini jadi hendak tinggalam, bingung juga. Nah, lalu diadakanlah sayembara, bakuncang beribahasa kita tuh. Nah, siapa yang namanya keluar daripada kuncangan itu, maka dia harus keluar daripada kapal.
1: Nah, menyebur gitu.
2: Menyebur. Nah, 3 kali dikuncang. Pertama, yang kedua, dan ketiga, ngaran Nabi Yunus tarus yang keluar. Nah, akhirnya apa? Karena ngaran Nabi Yunus tarus yang keluar, akhirnya oleh nahkoda kapal, oleh nahkoda kapal itu, akhirnya Nabi Yunus itu disuruh bercabur ke laut. Nah, disuruh keluar daripada kapal. Dan ketika Nabi Yunus keluar daripada kapal itu, nah, kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun namanya ialah. Nah, kekuasaan Allah, manusia kawa behinak, kawa bernapas, kawa berhidup di dalam perut ikan, di dalam bawah laut pula. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita memikirkan secara logika, itu rasanya mustahil dan kada mungkin ya kalau. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan, apapun yang dikehendaki Allah itu mudah saja bagi Allah. Kada usah kita memikirkan yang itu, memikirkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kada masuk akal ya kalau. Nah, dari Mekah ke Palestina itu cuman sekejap. Nah, kada ada apa-apanya bagi Allah kalau Allah menghendaki. Termasuk Nabi Yunus itu kawa hidup, kawa behinak di dalam perut ikan di tengah laut. Kalau Allah yang menghendaki, maka itu kada ada apa-apanya, mudah saja bagi Allah. Nah, karena apa Nabi Yunus itu disuruh? Kenapa Nabi Yunus itu dimakan ikan nun, kemudian Nabi Yunus itu berada di dalam lautan, di dalam ikan perut itu sangat lawas ya kalau peribahasanya. Kenapa? Karena kesalahan Nabi Yunus alaihi salam, kada sabar, kada tahan, gasan apa? Gasan memadahi, gasan berdakwah, gasan umatnya. Kada sabar, kada tahan ya, jadi kita
1: peribahasanya
2: gerigitan. Nah, akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Beda dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apapun kaumnya, kaya apapun umatnya membangkangnya, bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dilempari kotoran, sampai ditawaki lawan batu sampai sidin berdarah. Nah, dilempari kotoran, dihina, dicaci maki oleh umatnya. Pada zaman itu, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya? Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada tahan lagi, aku ampihnya sudah berdakwah?
1: Tidak
2: pernah sama sekali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun bagaimanapun keadaan umatnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu merangkul. Bayangkan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal, meninggal dunia, hendak mana meninggal dunia, apa yang diingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diingat beliau, apakah keluarga atau anak beliau atau apakah harta beliau yang beliau ingat? Sama sekali tidak. Nah, siapa yang boleh ingat kaifa ummati, kaifa ummati, kaifa ummati, kayapa kena umatku, kena kayapa kena umatku, kayapa kena umatku? Siapa yang diingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umatnya. Masyaallah, ya Allah, luar biasa ya Allah. Nah, maka dari itu keterlaluan anu kalau sampai kita ini kada cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterlaluan kalau kita ini kada menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati-matian berdakwah, gasan apa? Gasan kita seberataan. Beliau mati-matian menyampaikan agama Allah supaya apa? Supaya kita cinta kepada Allah, mengetahui kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya pun tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahillah kita ini berada di muka bumi ini. Nah, kalau tidak ada Rasulullah, maka niscaya Allah tidak akan menciptakan dunia ini dan seisinya. Nah, maka dari itu dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjalankan perintah daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama salat lima waktu, dan kemudian kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kembali lagi kita ke cerita kisah diterimanya taubat kaum Nabi Yunus alaihi salam. Nah, diancam begitu. Nah, diancam sudah nih. Nah, diancam begitu, maka kaumnya Nabi Yunus ini, yang diancam Nabi Yunus ini, masih tidak mau beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari yang dijanjikan itu, betul mereka melihat tanda-tanda akan kedatangan bencana dahsyat yang siap menimpa kepada mereka. Nah, asalnya kada percaya, ujar Nabi Yunus, karena 3 hari lagi akan ada bencana yang besar yang membinasakan bubuhan ikam. Maka terjadilah di pada pagi hari. Nah, setelah bubuhannya itu bangunan ya kala. Nah, ya sekalinya melihat tanda-tanda akan kiamat kecil ya kala, tanda-tanda akan kehancuran, tanda-tanda Allah akan membinasakan kaum itu kelihatan. Nah, maka terjadilah apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus. Nah, melihat kenyataan itu serta-merta mereka sadar. Nah, belum sampai dimisahkan Allah nih, masih dalam sekedar peringatan. Nah, misalnya model nang kayak gempa bumi kah, atau misal nang tsunami kecil-kecilan kah, kada habis lagi umatnya nih berataan nih, masih ada ibaratnya tuh tanda-tanda aja ya kalau. Nah, serta mereka, nah setelah melihat itu, maka mereka sadar bahwa apa yang disampaikan Nabi Yunus adalah benar. Maka mereka bergegas mencari Nabi Yunus, akan tetapi Nabi Yunus tidak mereka temui lagi. Nabi Yunus telah terlebih dahulu pergi meninggalkan mereka. Yang jar ulun naik kapal dari itu kada tahan lagi, lalu bercabur dari kapal, akhirnya dimakan ikan nun. Nah, mereka abut mencari Nabi Yunus, hendak maadu bujur Nabi Yunus, saya apa yang ujar pian, kami hendak bertaubat, bimbing kami, tapi Nabi Yunusnya kada ada lagi nih. Nah, kemudian mereka pun tak putus asa. Nah, setelah mereka kada kawa mendapati Nabi Yunus lagi, tapi mereka kada berputus asa. Lalu mereka berkumpul bersama keluarga, semua anak dan binatang bersama keluarga, anak dan seluruh binatang dikumpulkan di tengah lapang. Untuk apa? Untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seraya memohon agar bencana yang telah siap membinasakan mereka itu tidak ditimpakan kepada mereka. Mereka pun menyatakan iman dan benar-benar bertaubat atas segala kedurhakaan yang selama ini telah menimpa perbuatan mereka. Nah, jadi mereka memohon ampun atas segala apa? Atas segala perbuatan yang mereka perbuat, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus ini kada dapat lagi bubuhannya tuh mencari iya kala bubuhan yang kaum Nabi Yunus nih. Nah, kemudian mereka kada berputus asa. Kemudian mengumpulkan anak dan istri, seluruh keluarga, kemudian dikumpulkan seluruh binatang, ya Allah, binatang ternaknya nih, dikumpulkan di tengah lapang seberataan. Nah,
1: berarti ini terbagi dua kelompok ya Ustadz ya.
2: Okay.
1: Jadi ada yang naik ke kapal dengan Nabi Yunus.
2: Kada boy.
1: Ada yang di tanah lapang.
2: Jadi Nabi Yunus ini meninggalkan umatnya. Jadi Nabi Yunus ini sorangan saja meninggalkan umatnya. Nah, jadi umatnya ini gara-gara kada maasi, yalah, lalu ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Ujar Nabi Yunus, kena ujar Nabi Yunus. Nah, 3 hari lagi akan terjadi bencana besar yang membinasakan ikam. Lima itu tulah kayak lagi Nabi Yunus.
1: Nah, lalu sayembara yang di kapal tadi?
2: Itu karena apa? Karena kapal itu barat terus. Nah, barat terus. Jadi hendak tinggalam terus. Ujar nahkoda kapal apa? Ini pasti ada yang barat, lalu kita kuncang. Nah, jadi istilahnya itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus kada tahan lawan umatnya. Kada Nabi Yunus itu berputus asa meninggalkan umatnya. Nah, beda jar ulun tadi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibaratnya itu adalah tebusan dosa untuk Nabi Yunus sehingga disiksa, sehingga apa? Dibuat Allah ke dalam perut ikan. Nah, di situ Nabi Yunus bertasbih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus dibaca oleh Nabi Yunus itu sampai apa? Sampai Nabi Yunus keluar daripada ikan nun yang terjadi pada apa? Pada tanggal 10 Muharram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin.
1: Nah, dan untungnya sebagian umatnya juga tidak berputus asa ya. Jadi kesempatan untuk bertobat.
2: Nah,
1: tadi juga Ustadz menyebutkan istighfar yang di apa yang disebutkan oleh kaum atau umatnya Nabi Yunus ini, dan itu berulang-ulang dilakukan. Keajaiban apalagi yang terjadi pada momen itu, Ustadz, yang barangkali akan menjadi semangat kita juga untuk melakukan hal yang sama di momen 10 Muharram yang insya Allah ini kalau kita hari ini baru 8 berarti besok 9 Jumat ya insya Allah ya Ustadz
2: Allah,
1: ya.
2: Jumat, nah.
1: Baik, kita juga tunggu Ustadz ya untuk yang ingin bergabung pendengar dan sanak perempat yang barangkali ada hal mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp perempat, kami tunggu di 0895-3405-0953-9. Dan sebelum kita lanjutkan kembali Ustadz, kita jeda sebentar untuk nanti akan kita teruskan lagi tema kita pagi hari ini, kisah diterimanya taubat Nabi Yunus dan keutamaan 10 Muharram. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih lanjutkan lagi untuk sajian hikmah subuh bersama dengan Ustadz Muhammad Kifliansah SHI dengan tema pagi hari ini kisah diterimanya taubat Nabi Yunus dan keutamaan 10 Muharram. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, oleh Ustadz Kifliansah, bahwa ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya itu karena mungkin sebenarnya juga gak sayang ya, tapi kadar kesabaran itu kan beda-beda ya Ustadz. Iya. Ya, berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang penuh kesabaran, tidak meninggalkan sedikit pun umatnya, bahkan ketika membangkangnya seperti apa begitu. Iya. Ya, dan Nabi Yunus nih mungkin layaknya kita juga ada batasnya. Iya. Gitu ya, walaupun mungkin sabar gak ada batasnya ya Ustadz. Ya,
1: beliau kan memang manusia juga ya, tapi kalau Nabi Muhammad kan basyaran lakal basyar, manusia tapi kadang kayak manusia biasa.
0: Itu bedanya ya. Jadi kalau ada yang bilang sabar, sabar, saya kan manusia gitu ya. Yang manusia nggak boleh sabar ya. Sabar ada batasnya. Iya. Tapi Nabi Yunus pun ketika itu juga melakukan taubat ya, dengan istighfar, dengan doa di dalam perut Nun. Kalau kita kan seringnya sekarang dengernya kan ikan paus gitu ya Ustaz.
1: Kita kan tahu ikan Nun tuh yang jelas
0: apa?
1: Ikan besar ya. Ikan besar. Kalau membuat manusia.
0: Betul. Pokoknya ikannya besar. Jadi sebenarnya mustahil ketika seorang manusia ada dalam perut ikan,
1: kawa bernapas
0: ya, masih hidup dan kemudian keluar dengan selamat gitu ya Ustaz. Itu
1: kekuasaan Allah ya.
0: Berarti Allah masih sayang ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi kalau soal taubat ini sebenarnya kita itu tahu bahwa Allah itu maha baik Ustaz. Yeah. Tapi kenapa kita itu sering mikirnya taubat entar dulu, entar aja, umur masih segini, masih nanti dulu, nanti saja gitu ya kan. Bagaimana Ustaz sebenarnya dari kisah Nabi Yunus ini, dari kisah umat Nabi Yunus yang kemudian juga menyadari bahwa Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja, mau apa itu gampang mudah ya, termasuk memberikan rahmatnya, termasuk juga memberikan azabnya begitu ya, tinggal kitanya yang seperti apa. Maka kita yang sekarang ini sudah mendengarkan tausiah pagi hari ini, sudah tahu tentang taubat gitu ya, untuk yaudah sekarang gitu loh Ustaz, itu gimana sih supaya gregetnya ada, bukan greget mau ditinggalin ya kan. Ya, tidak menunda-nunda taubat, baik apapun itu, silakan Ustaz.
1: Makanya kita jangan sampai berpikiran wah panjang juga umur lagi, wah kita
0: sehat
1: masih anem
0: ya.
1: Lagi nah, yang namanya umur itu juga orang kada bebau. Nah, bahkan sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an ya, kalau bahwasanya Allah itu, malaikat itu akan mencabut siapapun yang bernyawa tanpa terkecuali, nah tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal hari ya lah. Nah, fa idza ja'ahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, apabila sudah sampai ajalnya, maka kadakawa didahulukan, artinya bila sudah sampai bang, sudah waktunya, hari apakah, tanggal berapakah, bulan apakah, bila Allah menghendaki itu sampai sudah umurnya. Nah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yagargir, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menerima daripada segala taubat hambanya selama belum sampai ke tenggorokan.
0: Ada yang bergabung Ustaz? Ya, kita beri kesempatan ya. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
2: Ibu Nana di Martapura.
0: Ibu Nana di Martapura, silakan, ada yang mau disampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Gepon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah sehat-sehat Bu.
2: Ulun mulai dulu lah. Artinya apakah sunnah kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu 126 kali Ustaz. Nah itu apakah sunnah kita? Dan kalau kita kebetulan hamil, nah itu kita amalkan ya insya Allah, artinya kita itu melahirkan dalam keadaan normal.
1: Nah,
2: gitu, kayak apa ano niatnya kayak itu.
0: Sama-sama ulun, dalam perut ya.
2: Iya, ulun amalakan tuh udah itu Ustaz. Alhamdulillah ulun tiga ikung beranakan normal aja.
1: Masya Allah. Nah, berarti pian ini kawa gasan referensi kami, kami mumpat mamalakan juga.
0: Tapi pian kan enggak hamil Ustaz.
1: Gasan bini ya kalau nah, kita sampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana di Martapura. Jadi tentang zikir yang di apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu juga diamalkan oleh Ibu Nana ya, tapi jumlahnya itu 126 kali. Setiap hari ketika hamil. Tapi kalau enggak hamil apa enggak boleh gitu kan? Atau mungkin bagaimana tanggapannya, silakan Ustadz. Sebelum itu ada yang bertanya lagi juga, kita tampung dulu ya. Nanti langsung jawaban-jawaban dari Ustadz. Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
3: Mbak Eli, Pak Ustadz,
0: iya.
3: Pak Amrullah.
0: Pak Amrullah ini Ustadz ya, silakan Pak Amrullah.
3: Langsung singkat aja.
0: Silakan.
3: Pak, untuk zaman sekarang bacaan itu kita hafalkan, kita amalkan, kita lakukan kapan saja. Artinya untuk
0: ini hati, untuk sekarang ini hati, ya. Oke.
3: Ya, hati, kita atau persoalan apakah gitu. Itu
0: baik
3: aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Ini tentang zikir yang sama. Kalau Ibu Nana tadi mengamalkan 126 kali ketika hamil ya. Dan alhamdulillah beliau juga dengan kuasa Allah diberikan kemudahan ketika melahirkan, semuanya normal ya. Kalau sekarang banyak yang mungkin ada alasan lain juga, alasan medis ya Ustadz ya. Tapi kita kan berikhtiar, itu tidak ada salahnya. Dan kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Amrullah juga, zikir tadi kalau di waktu saat ini ya, kalau dulu kan dalam perut ikan Nabi Yunus ya, kalau Ibu Nana ketika hamil, Pak Amrullah kan gak hamil ya. Itu mungkin dalam keseharian kita itu diamalkan berapa kali, mungkin setiap apa, setiap habis sholat kah, atau mungkin dalam waktu-waktu luang yang kita jalani sehari-hari. Silakan Ustadz Muhammad Kifliansah jawabannya.
1: Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya dan pernyataan dari beliau juga ya kalau. Nah, jadi ulun sekedar menyampaikan aja, amunnya menjawab tuh sudah jawabannya dari Sidin langsung ya kalau. Nah, artinya apa? Segala amalan apapun itu selagi itu mengandung kebaikan, nah itu maka kita disunahkan mengamalkan itu. Nah, apalagi itu kan ibu sudah sampai tiga ikung anak ya kalau. Nah, artinya apa? Melahirkan dengan mudah, dengan selamat, dengan apa? Dengan berkat membaca itu. Nah, artinya apa? Kita ini tapaulan buai. Tapaulan itu artinya mengumpati yang baik, kita gawi juga. Nah, artinya apa? Berarti kita membaca daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin itu sampai 126 kali kan jersidin itu, kita tapaulan mengumpati bagaimana Nabi Yunus membaca juga tasbih itu di dalam perut ikan sampai sidin keluar. Nah, artinya apa? Apabila sesuatu itu tafa'ulan, kita mengumpati gawian orang yang terdahulu itu, nah tapi gawiannya yang bagus, nah maka disunnahkan. Nah, termasuk bacaan ibu tadi, apalagi sampai kawa mengolah sidin nyaman beranak, mengolah sidin mudah melahirkan. Nah, artinya apa? Artinya ini pelajaran gesen kita bertaan. Nah, artinya apa? Ini ada ilmu gesen kita bertaan. Nah, artinya apa? Misalnya nang kaya ulun kada tahu jua, para pendengar yang lain kada tahu jua, rupanya
0: jadi tahu ya.
1: Jadi tahu. Nah, ya kalau misalnya kita misi bini kah, misi keluarga kah yang hendak melahirkan, yang hamil. Nah, kawa amalan ini kita amalkan, artinya apa? Bertambah ilmu kita di forum ini ya kalau. Nah, jadi ulun mengucapkan terima kasih banyak bener lon ibu kayak itu, nah menyampaikan nang kayak itu. Nah, lawan apapun pekerjaan itu, sementara itu adalah pekerjaan yang baik, kita mengumpati orang-orang yang terdahulu, apa ini, apalagi ini adalah perbuatan bacaan daripada Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi lah ini ya lah. Nah, kita umpati, maka itu sangat disunnahkan, sangat diunjarkan, dianjurkan. Nah,
0: bernilai ibadah.
1: Kalau sudah bernilai ibadah, bernilai apalagi mengolah kita jadinya nyaman, jadi tenang. Nah, maka itu adalah pahala besar bagi kita dan kita kawa yang lain kawa mengamalkan.
0: Iya. Apalagi ini diamalkan lagi bagi yang lain, wah jadi amal jariah ya Ustadz ya, masya Allah. Ya, dan kalau untuk Pak Amrullah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mungkin apa ya, lebih tepatnya itu apakah setelah sholat atau mungkin bisa kita lakukan setiap waktu Ustadz?
1: Maka amalan-amalan, setiap amalan itu terserah kita aja, kita hendak membaca pabila kah. Nah, kapan, tapi ya? Biasanya kan kalau yang la ilaha illa anta ini di malam nisfu Sya'ban.
0: Malam nisfu Sya'ban. Ya,
1: berapa ribu kan ingat lagi nah. Nah, biasanya kita berjamaah membaca yang la, tapi kalau hari-hari biasa hendak membaca itu sunnah aja. Anak berapa kah? Anak berapa? Anak lima sembahyang kah? Ya. Anak sebelum sembahyang kah? Kalau ada waktunya ya kelak.
0: Nah, tetap baca
1: yang
0: aja.
1: Yang penting kan kalau sebelum sembahyang kita mengerjakan qobliyah dulu, sunnah qobliyah ya kelak. Limbahnya kita sembahyang ba'diyah. Nah, limbah itu kita hendak mengamalkan apa kah? Ya. Yang penting bagus gesen kita.
0: Ya. Ada lagi yang bergabung Ustadz? Kita beri kesempatan lagi ya. Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Eli.
0: Iya. Ini dari Playhari kayaknya, Mbak Sopian ya.
4: Iya.
0: Apa kabar Pian pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, jadi, Mbak Sopian.
4: Belum, mungkin silakan aja lah, akan kita tanderakan. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita, apalagi kita ini terhindar dari sesuatu musibah atau bencana. Banyak yang bertobat, kita aja sesat lah.
1: Iya. Masya Allah.
4: Ada mungkin bisa keluar dari masalah apapun.
1: Iya.
4: Kalau kita ada bertobat, kita contohkan Nabi Yunus tadi.
1: Iya.
4: Kalau beliau tidak bisa membaca Dailala Filipun, maka selamanya akan beliau akan dalam perut bukan itu.
1: Iya, iya, bujur, iya.
4: Nah, jadi intinya apapun masalah yang kita hadapi, banyak-banyak bertobat. Apapun bentuk istighfarnya, itu aja Ustaz. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Abah Sopian di Playhari ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu, kita ini siapa sih yang tidak punya masalah gitu ya,
1: tidak punya dosa.
0: Katanya apapun masalahnya itu penyelesaiannya taubat. Nah,
1: Masya Allah,
0: ya
1: Allah.
0: Tapi kadang ya itu tadi baliknya ya, tobatnya entar dulu, kena dulu, masih ada waktu. Ngerasa pede sekali, yakin sekali bahwa kita tuh masih ada umur panjang ya Ustadz ya. Padahal kita gak tahu, umur jerpian kadang ada baunya. Kalau ada baunya kita kayaknya mau ini deh, penuh masjid ya Ustadz ya. Baik, silakan tanggapannya Ustadz.
1: Masya Allah, luar biasa Jersidin. Luar biasa, apapun amalannya, apapun bacaannya Jersidin, yang penting kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia ini kadang luput daripada kesalahan dan dosa Jersidin. Makanya itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ujar Nabi apa? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yaghargir. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat seorang hamba dari dosa apapun malam yugargir. Artinya apa? Sampai sebelum inya ka habis penghinakannya sampai ke tenggorokan. Nah, artinya apa? Bila sudah istilahnya tuh apa ngarannya kada kawa lagi bihinak. Nah, berarti
0: sakaratul maut.
1: Nah, berarti kada kau lagi bertobat, sebagaimana taubatnya Fir'aun tuh sebelum Fir'aun itu tinggalam. Nah, jadi hendak tinggalam tuh mati, hendak mati sudah, lalu menyuruh pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dosa ulun, ampuni ulun, ampuni ulun, hanya aja sadar sudah hendak mati, sudah hanya aja sadar dengan kekuasaan Allah, dengan adanya Allah yang sebelum mati tadi pengharap benar mengaku Tuhan apa segala macam pas sudah tercampur ke laut. Nah, hendak mati sudah hanya bertaubat. Nah, tapi karena apa? Karena terlambatnya taubat Fir'aun, maka kada diterima oleh Allah. Ujar Nabi, Allah menerima taubat selama sebelum sakaratul maut. Nah, makanya dari itu kalau kita masih dalam keadaan sehat, di dalam keadaan nyaman, dipermudah segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita selalu bertaubat kepada Allah dalam keadaan kenapa? Karena Allah pasti akan menerima taubat kita sebelum kita sakaratul maut tadi tanah.
0: Allah akan menerima taubat setiap hambanya ya, selama masih belum sakaratul maut. Lalu Ustadz, bagaimana mungkin seseorang yang dikatakan ini akan apa ya istilahnya itu benar-benar menyadari kesalahannya, taubat, padahal kesalahan yang telah lalu itu udah dah pokoknya nggak kehitung gitu ya kan, atau barangkali dia sendiri sudah lupa dosa yang dilakukan, tapi dalam catatan Allah kan tidak gitu ya Ustadz ya. Lalu bagaimana kita untuk bisa melakukan taubat, karena mungkin apa yang kita rasakan hari ini adalah sisa-sisa atau misalnya dampak, bukan sisa ya, misalnya dampak dari kesalahan atau dosa atau kehilapan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Silakan Ustaz.
1: Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahim. Yang artinya apa? Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh, maka Allah mengganti kejahatan dan segala kesalahan-kesalahan mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang jar ibu tadi deh, kita sadar sudah kita ini banyak benar dosa peribahasanya bahari, tapi ingat firman Allah tadi. Nah, Allah akan mengganti kesalahan-kesalahan bagi orang yang bertobat kepada Allah. Allah akan menerima segala taubat orang yang bujur-bujur bertobat kepada Allah. Allah akan mengganti segala kesalahannya dengan kebaikannya. Artinya apa? Dosa akan dihapus Allah kalau kita bujur-bujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pang orang kena bubulik lagi, ya kena taubat lagi, ya kena bubulik lagi, kena taubat lagi. Artinya apa? Allah selalu merindukan lawan inya.
0: Nah, tetap ini ya Ustaz ya.
1: Lebih baik inya kembali terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya di akhir-akhirnya insyaallah akan dalam keadaan baik.
0: Dalam keadaan
1: artinya
0: yang
1: apa?
0: Baik.
1: Allah lebih rindu lawan orang-orang yang berlumur dosa. Allah lebih rindu lawan orang-orang yang ketujuh maksiat apabila apa? Apabila mereka kembali. Allah senang benar. Beda kalau yang orang sudah hari-harinya dekat dengan Allah, hari-harinya dekat dengan Allah, beribadah, berdoa, minta ampun kepada Allah, artinya itu ibaratnya itu mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah,
0: lurus aja hidupnya,
1: lurus aja hidupnya. Nah, artinya apa? Allah senang jualan orang nih. Tapi kalau orang yang berlum

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Polda Kalimantan Selatan menggelar aksi sosial melalui kegiatan bakti kesehatan gasan 7.414 warga yang memerlukan pelayanan secara gratis. Kegiatan yang itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan ke-80 Hari Bayangkara, 80 tahun mengabdi Polri gasan masyarakat. Selain layanan pemeriksaan, melalui kegiatan yang ini, Polda Kalimantan Selatan juga memberikan bantuan kaki buatan gasan 7 orang penerima. Satu di antara penerima bantuan kaki buatan, warga Banjarbaru, menerima secara langsung bantuan yang diserahkan oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Berbagai layanan diberikan gasan masyarakat mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis nang diumpati 2.564 orang, pemberian vitamin wan imunisasi gasan 1.500 orang, pemeriksaan wan pengobatan umum gasan 1.000 orang, hingga pembagian 1.000 kacamata gratis gasan pelajar. Selain itu, ada 412 pendonor berpartisipasi dalam donor darah, 300 anak mengumpati hitanan massal, 300 warga menerima kacamata baca gratis, lawan 250 anak mendapatkan penyuluhan wan pengobatan gigi. Polda Kalimantan Selatan juga memfasilitasi operasi katarak gratis, gasan 30 pasien, lawan juga operasi celah bibir, wan langit-langit mulut bagi 10 anak. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Selamat pagi, pendengar. Salam bahagia untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 ya, di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pagi hari ini cuacanya cerah untuk Kota Banjarmasin. Semoga juga secerah ya hati kita semua untuk siap-siap melakukan berbagai aktivitas. Cerah sih ya, mataharinya juga sudah mulai muncul, tapi nggak tahu kenapa udaranya ini kalau dibilang sejuk, lebih dari sejuk ya, dingin. Tapi semoga tidak sedikit pun mengurangi semangat dan senang perempat pagi hari ini untuk memulai kegiatannya. Bahkan mungkin sudah ada yang melakukannya sejak beberapa saat yang lalu, atau pagi hari ini tengah sibuk-sibuknya, ada yang lagi sarapan, ada yang lagi siap-siapkan untuk itu, atau bahkan yang lagi cek-cek lagi kendaraannya untuk memastikan kelayakan selama dalam perjalanan nanti, untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, termasuk barangkali saat ini ada yang lagi cek-cek lagi apa keperluan atau mungkin barang-barang yang harus dibawa supaya nanti di tempat aktivitas atau di hari ini yang punya urusan itu tidak harus balik lagi karena ada sesuatu yang tertinggal, begitu pendengar ya. Baik, apapun aktivitas Anda pagi hari ini, masih kami temani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, semoga menjadi semangat untuk kita semua di hari ini Rabu, tepatnya hari ini 24 Juni 2026 ya. Kami juga akan hadirkan beberapa informasinya untuk Anda, tetap bersama di Pro 4 FM.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari daerah Bali, pendengar yang kami sertakan dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara pagi hari ini ya. Kami juga masih terus berbagi informasi. Semoga hari ini untuk Anda khususnya yang sudah siap-siap melakukan aktivitasnya dapat terhibur, yang pastinya juga penuh semangat ya hari ini. Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta menegaskan pendengar bahwa keamanan dan juga ketertiban masyarakat itu menjadi penopang utama keberlangsungan sektor pariwisata di Bali. Jadi seperti apapun keadaan yang terjadi, baik itu di level global, regional maupun nasional, Bali berupaya untuk tetap aman dan juga inklusif ya. Ini yang dilakukan saat menghadiri apel TNI Polri bersama pecalang di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar Bali. Karena itu sinergi antara pecalang TNI Polri dan juga pemerintah daerah dan juga masyarakat pastinya harus terus diperkuat untuk menjaga Pulau Dewata tetap aman dan juga nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Disampaikan juga bahwa tantangan yang dihadapi Bali ke depan semakin dinamis akibat perkembangan situasi global, regional maupun nasional. Namun, kondisi ini pendengar tidak boleh mengurangi komitmen seluruh pihak untuk menjaga Bali tetap aman, damai, toleran dan juga inklusif.

0: selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
2: Ah, postingannya jelek banget sih.
3: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
1: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
4: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
1: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Sebuah lagu yang menggambarkan indahnya alam Papua, pendengar ya. Bahkan digambarkan sebagai surga yang tersembunyi. Ada mutiara, ada permata yang tertidur di sana ya. Dan ini juga menjadi satu kekayaan bagi negeri kita yang patut untuk kita jaga, bukan sekedar kata bangga ya. Baik pendengar, di sajian lagu-lagu pagi hari ini, lagu-lagu daerah, kami juga masih terus berbagi informasi untuk Anda ya. Di antaranya dari kawasan Nusa Tenggara Timur, pendengar, Kantor Kementerian Agama Flores Timur Nusa Tenggara Timur mendukung upaya konservasi laut melalui pelepasan 250 tukik ke laut di Pantai Jalur Gaza, Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur ya. Ini dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kepala Kantor Kementerian Agama Flores Timur, Yosep Aloysius Baba Putra, dalam keterangannya di Kupang menyampaikan bahwa pelepasan tukik ini merupakan bentuk nyata dukungan Kementerian Agama terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam menjaga keberlangsungan habitat penyu dan keseimbangan ekosistem laut. Tukik ya, atau penyu. Dan apresiasi dilakukan untuk diberikan untuk pengelola penangkaran penyu Jalur Gaza, Musmelur, yang selama ini juga nampaknya konsisten dalam melakukan konservasi penyu, dan sekaligus juga untuk kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah Flores Timur yang menginisiasi kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pendidikan berbasis kepedulian lingkungan. Jadi pendengar, lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya berperan dalam penguatan intelektual dan spiritual peserta didik saja, tapi juga dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

Kakang Banjar pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat peran pos pelayanan terpadu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas para pembina di tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah nang itu dilakukan melalui bimbingan teknis tim pembina posyandu dalam pengelolaan posyandu bidang kesehatan tingkat kota tahun 2026 nang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru di Banjarbaru. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru Dr. Ani Rusmila memadahkan penguatan posyandu menjadi salah satu prioritas daerah mendukung pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh kelompok usia. Kegiatan diumpati 125 peserta dari tim pembina posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan. Tujuannya dari kegiatan yang itu gasan meningkatkan kapasitas pembina, kawa mendukung pengembangan posyandu lebih berkualitas dan juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sidin juga memadahkan posyandu memiliki peran sangat penting dalam mendekatkan layanan kesehatan gasan masyarakat, sehingga kapasitas para pembina perlu terus diperkuat lagi supaya kawa mendukung pelayanan yang lebih optimal dan juga berkelanjutan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.